0: berada di depan Rasulullah SAW. Kemudian kita berada di majlis beliau dan beliau bersabda seperti itu, adakah di antara kita yang berani bertanya, ya, kenapa demikian? Kenapa kok tidak seperti ini? Kenapa seperti itu? Ya? Apakah ada yang berani dan lancang bertanya seperti itu? Tentu tidak ada, ya. Nah, seperti itu seharusnya sikap kita ketika mendengar atau membaca hadis Rasulullah SAW. Ketika disampaikan sebuah hadis atau membaca sebuah hadis, kita kesankan, ya, kita bayangkan bahwa kita sedang berada di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar sabda itu dari mulut beliau. Lalu apa kira-kira sikap kita? Nah, itu terapkan, ya, lakukan, ya. Dan tidak perlu bertanya, tidak perlu banyak bertanya ini dan itu, ya. Ini, ya. Nah, inilah suatu hukum syar'i yang wajib kita pegang dan harus kita perhatikan, ya. Haramnya memelihara seekor anjing kecuali yang dikecualikan oleh syariat tadi, dan juga haramnya surah, ya, gambar-gambar atau lukisan makhluk-makhluk yang bernyawa, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberkahi rumah-rumah kita, ya, dan membersihkan kita, keluarga dan rumah-rumah kita dari apa-apa yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberitahu, memberi petunjuk kepada kita kepada apa-apa yang membawa ridha Allah dan memberi taufik kita untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah menunjuki kita apa-apa yang akan mengundang kemurkaan Allah dan membantu kita untuk menjauhinya, ya. Tiada taufik kecuali dari sisi Allah Ta'ala. Nah, saya cukupkan sekian dulu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
4: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi kita dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah peristiwa penting di masa awal Islam, yaitu Perang Nakhlah yang terjadi sebelum Perang Badar. Peristiwa ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang penting bagi kita, terutama mengenai perjuangan dan ketabahan dalam menegakkan kebenaran. Pendengar berbahagia, setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai membangun masyarakat yang lebih aman dan kuat. Namun, kaum kafir Quraisy di Mekah tidak tinggal diam melihat perkembangan ini. Mereka melihat kaum muslimin yang semakin kuat di Madinah sebagai ancaman besar bagi kekuasaan dan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Untuk mengamankan posisi kaum muslimin dan memastikan keselamatan mereka, Rasulullah SAW mengirim beberapa ekspedisi kecil untuk memantau pergerakan kaum kafir Quraisy di sekitar Madinah. Salah satu ekspedisi ini adalah ekspedisi yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Episode ini akhirnya membawa kepada terjadinya Perang Nakhlah. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Jahsy bersama 8 sahabat lainnya untuk melaksanakan misi pengintaian. Beliau memberikan surat tertutup kepada Abdullah bin Jahsy dengan instruksi untuk membukanya setelah berjalan selama 2 hari. Isi surat tersebut adalah perintah untuk mengamati jalur perdagangan Quraisy di wilayah Nakhlah, sebuah daerah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Dalam surat tersebut, Rasulullah juga memberikan peringatan agar mereka tidak terlibat pertempuran ataupun perampasan, melainkan hanya melakukan pengintaian untuk mengetahui pergerakan Quraisy. Abdullah bin Jasi dan para sahabat lainnya menerima surat perintah tersebut dalam keadaan tertutup dan siap dengan penuh ketaatan dan berangkat ke wilayah Nakhlah untuk melaksanakan tugas mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, saat berada di Nakhlah, Abdullah bin Jahsi dan pasukannya melihat sekelompok kecil kafilah kafir Quraisy yang sedang melakukan perjalanan dagang. Kafilah ini dipimpin oleh Amru bin Al-Hadrami yang ditemani oleh beberapa orang lainnya. Melihat kesempatan ini, sebagian dari para sahabat dalam ekspedisi tersebut merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melemahkan ekonomi Quraisy. Namun terjadi perdebatan di antara para sahabat mengenai tindakan apa yang harus mereka ambil. Hari itu adalah hari terakhir bulan Rajab, bulan yang dihormati oleh orang Arab di mana peperangan dan serangan dilarang. Sebagian dari mereka merasa khawatir bahwa jika mereka menyerang kafilah ini, mereka akan melanggar aturan bulan haram. Namun pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka untuk memberikan pukulan kepada kaum kafir Quraisy yang telah menindas kaum muslimin selama bertahun-tahun. Akhirnya Abdullah bin Jahsi dan beberapa sahabat lainnya memutuskan untuk menyerang kafilah tersebut. Dalam peristiwa ini, Amr al-Hadrami terbunuh dan dua orang Quraisy lainnya ditawan. Mereka juga berhasil mengambil sebagian dari barang-barang yang dibawa oleh kafilah tersebut sebagai ghanimah atau harta rampasan perang. Pendengar yang berbahagia, ketika Abdullah bin Jahsi dan pasukannya kembali ke Madinah dengan membawa tawanan dan harta rampasan perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi peristiwa ini dengan bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, terutama karena hal itu terjadi pada bulan yang dihormati. Beliau pun tidak memberikan persetujuan terhadap rampasan perang yang dibawa oleh pasukan Abdullah bin Jahsi. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy memanfaatkan peristiwa ini untuk mempropagandakan bahwa kaum muslimin tidak menghormati kesucian bulan Rajab. Mereka menyebarkan kabar bahwa kaum muslimin telah melanggar kesepakatan umum untuk tidak melakukan peperangan pada bulan-bulan haram. Dalam situasi ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang memberikan penjelasan terhadap peristiwa tersebut. Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan agama Allah, kafir kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya yang beriman dari sekitarnya, hal itu semua lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun tindakan menyerang kafilah pada bulan haram adalah hal yang besar atau dosa besar, penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin jauh lebih besar dosanya. Ini adalah pengingat bagi kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala memahami situasi mereka dan bahwa tindakan kaum kafir Quraisy yang menindas dan menghalangi dakwah justru lebih keji di mata Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dirahmati Allah, peristiwa perang Nakhlah ini memberikan beberapa hikmah dan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang ketaatan dan loyalitas kepada pemimpin. Abdullah bin Jahsi dan para sahabat lainnya mematuhi perintah Rasulullah dengan penuh keikhlasan. Meskipun di tengah-tengah tugas mereka, mereka harus membuat keputusan yang sulit. Kedua, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam bertindak. Meskipun tujuannya untuk melemahkan Quraisy, peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dengan tergesa-gesa bisa menimbulkan kontroversi atau masalah baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kebijaksanaan dengan tetap menghormati bulan suci dan ini menjadi teladan bagi kita tentang pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik agama. Ketiga, ayat yang turun setelah peristiwa ini memberikan kita pengertian bahwa ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy lebih besar dosanya daripada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Nakhlah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang berdiri untuk melawan ketidakadilan, kezaliman, penindasan dalam bentuk apapun. Pendengar berbahagia, demikianlah kisah tentang Perang Nakhlah, sebuah peristiwa yang penuh hikmah dan pelajaran bagi kaum muslimin. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ketaatan, bertindak dengan kebijaksanaan, dan membela kebenaran dan menolak penindasan. Semoga kita semua

0: Jakarta, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya para sahabat datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka shaum sebagaimana kami shaum. Sedangkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin am munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Artinya, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan setiap penyaluran hasrat ataupun syahwat kalian dengan istri kalian adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah tasbih dan seluruh zikir, serta menjelaskan fadilah amr ma'ruf nahi mungkar dan amalan lainnya yang termaktub dalam hadis. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa memperbagus niat tatkala mengerjakan sesuatu yang mubah dan ketaatan akan bernilai ibadah, serta isyarat bahwa sedekah hanya bernilai manakala disertai dengan niat yang benar. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amr ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar lebih kuat hukumnya untuk disebut sebagai sedekah daripada tasbih dan seterusnya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah yang terkadang menjadi fardu ain, sedangkan pahala ibadah yang fardu lebih banyak daripada pahala sunnah. Akan tetapi bagi orang yang dapat bersedekah dengan harta dan amal soleh, tentu hal itu lebih utama karena merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah Islami dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut.

0: Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan mendalam, yaitu peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Dinasti yang berjaya pada abad 11 dan 12 Masehi ini tidak hanya dikenal karena kontribusinya dalam bidang militer, politik dan pendidikan, tetapi juga upaya mereka dalam mempromosikan ajaran Islam yang berlandaskan mazhab Syafi'i. Pendengar yang budiman, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu pilar penting dalam sejarah Islam yang berperan besar dalam mengukuhkan mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab utama dalam dunia Islam. Keberpihakan mereka terhadap mazhab Syafi'i didasari oleh kebutuhan untuk membangun kesatuan dan stabilitas di wilayah-wilayah yang mereka kuasai yang terdiri dari beragam tradisi dan keyakinan Islam. Sejak awal berdirinya, dinasti Saljuk menunjukkan keberpihakan kepada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mereka memberikan ruang yang luas. Mereka memberikan ruang yang luas bagi ulama Syafi'i untuk berdakwah, mendirikan madrasah dan menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks ini, pendirian Madrasah Nizamiyah oleh wazir besar mereka Nizamul Mulk adalah salah satu langkah strategis. Madrasah ini menjadi pusat pembelajaran mazhab Syafi'i di seluruh dunia Islam. Madrasah Nizamiyah yang didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur dan Isfahan menjadi tempat berkumpulnya ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Salah satu ulama terbesar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Syafi'i. Salah satu ulama terbesar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Al-Ghazali, seorang tokoh yang dikenal karena kontribusinya dalam mengintrigasikan ilmu fikih Islam. Imam Syafi'i melalui karyanya seperti Ihya Ulumuddin memberikan sumbangan besar dalam memperkuat ajaran mazhab Syafi'i di kalangan umat Islam. Keberadaan madrasah ini tidak hanya memperluas pengaruh mazhab Syafi'i, tetapi juga menciptakan generasi baru ulama yang berkomitmen untuk menyebarkan ajaran ini ke berbagai wilayah. Para pelajar yang datang ke Madrasah Nizamiyah membawa pulang ilmu yang mereka pelajari dan menyebarkannya ke komunitas mereka masing-masing. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran dinasti Saljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i sangat terasa di wilayah Persia, Irak, Anatolia dan Asia Tengah. Melalui dukungan politik dan ekonomi, mereka memastikan bahwa mazhab Syafi'i menjadi mazhab utama di wilayah-wilayah tersebut. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam penyebaran ini. 1. Kebijakan Sultan-Sultan Saljuk. Sultan-Sultan Saljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan komitmen mereka terhadap madhab Syafi'i dengan menunjuk ulama-ulama Syafi'i sebagai qadi atau hakim dan penasehat dalam pemerintahan. Kebijakan ini membantu memperluas penerimaan madhab Syafi'i di kalangan masyarakat. 2. Masjid dan infrastruktur keagamaan. Dinasti Saljuk membangun masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang menjadi pusat ajaran mazhab Syafi'i. Salah satu contohnya adalah Masjid Jami' di Isfahan yang menjadi tempat berkumpulnya ulama dan komunitas Islam untuk mempelajari Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. 3. Dakwah melalui ulama. Para ulama Syafi'iyah yang mendapatkan dukungan dari dinasti Saljuk tidak hanya berdakwah di wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga di wilayah-wilayah tetangga. Dengan cara ini, madhab Syafi'i menyebar hingga wilayah Asia Tenggara, di mana pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. Pendengar yang mulia, madhab Syafi'i yang berkembang pesat di bawah dinasti Saljuk memberikan banyak kontribusi bagi dunia Islam. Madhab ini dikenal karena pendekatannya yang modern, dan berbasis pada dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, madhab Syafi'i dikenal karena penekanannya pada ilmu fikih yang aplikatif, yang membantu umat Islam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan syariat. Dinasti Saljuk melalui dukungannya terhadap madhab Syafi'i tidak hanya memperkuat akidah umat Islam, tetapi juga menciptakan harmoni di tengah perbedaan yang ada. Mereka menunjukkan bahwa madhab bukanlah sumber perpecahan, tetapi sarana untuk memahami Islam dengan lebih baik. Pelajaran dari peran madhab Syafi'i. Pelajaran dari peran Saljuk dalam penyebaran madhab Syafi'i. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peran dinasti Saljuk dalam mendukung madhab Syafi'i. 1. Pentingnya dukungan pemerintah terhadap ulama. Dinasti Saljuk menunjukkan bahwa setiap pemerintah mendukung ulama, ajaran Islam dapat berkembang dengan pesat dan membawa manfaat besar bagi umat. 2. Pentingnya pendidikan. Madrasah-madrasah yang didirikan Saljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam penyebaran ajaran Islam. Sistem pendidikan ini tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin yang berpegang teguh pada syariat. 3. Bijak dalam bermadhab. Madhab Syafi'i yang dikembangkan oleh dinasti Saljuk menunjukkan pentingnya bijak dalam memahami agama. Pendekatan ini menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran madhab Syafi'i adalah salah satu warisan besar dalam sejarah Islam. Mereka menunjukkan bahwa dukungan terhadap ulama dan pendidikan adalah kunci keberhasilan dalam memperkuat agama. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk terus memperkuat ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan misi dakwah ini dengan penuh semangat dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, semangat, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yakni tentang muslimah merawat keindahan rambutnya. Topik ini sangat relevan di zaman sekarang, mengingat rambut adalah mahkota bagi setiap wanita, termasuk bagi seorang muslimah yang menjaga keindahan dan kebersihan dirinya demi Allah Ta'ala. Lalu bagaimana Islam memandang perawatan rambut bagi seorang muslimah? Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan keindahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini berarti Allah Ta'ala mencintai keindahan dan kebersihan yang tentunya mencakup seluruh aspek kehidupan kita, termasuk rambut. Merawat rambut bukan hanya untuk kecantikan semata, tapi juga bagian dari syukur kita kepada Allah atas nikmat kesehatan dan penampilan yang diberikannya. Merawat rambut tidak harus berlebihan atau tidak harus glamor, tetapi lebih kepada bagaimana seorang muslimah menjaga agar rambutnya tetap sehat, bersih, dan terawat. Kebersihan rambut dan perawatannya juga merupakan bagian dari ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, sekarang kita masuk ke bagian praktik, yaitu bagaimana cara seorang muslimah merawat rambutnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik kita dalam segala hal, termasuk dalam menjaga kebersihan dan penampilan diri. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk sering mencuci rambut dan menjaga agar tetap bersih. Disebutkan bahwa dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya secara teratur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak rambut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga rambut tetap sehat dan lembut. Kemudian yang kedua, menyisir rambut dengan lembut dan tidak kasar. Bagi muslimah yang berambut panjang, disarankan menyisir mulai dari ujung rambut terlebih dahulu untuk mengurai rambut-rambut yang rontok atau kusut. Dengan lembut dan penuh rasa syukur, kita bisa meniru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga rambut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang alami. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minyak zaitun sering digunakan sebagai pelembut alami. Penggunaan bahan alami tidak hanya aman bagi kesehatan rambut, tapi juga memberikan keharuman yang alami. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, seorang muslimah tentu telah mengetahui batasan-batasan auratnya, dan rambut seorang muslimah termasuk dalam aurat yang harus dijaga dan ditutupi ketika ia berada di hadapan laki-laki non-mahram. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Rambut yang tertutup tidak hanya melindungi kita dari pandangan yang bukan haknya, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap polusi dan sinar matahari berlebih yang dapat merusak kesehatan rambut. Selain itu, dengan menutup aurat, kita juga menjaga kehormatan dan kemuliaan kita sebagai seorang muslimah. Bagi Anda yang ingin rambutnya tetap segar dan sehat meski berhijab, berikut ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah memilih bahan hijab yang ringan dan menyerap keringat, terutama saat cuaca panas. Jangan lupa untuk memberi waktu bagi rambut bernapas dalam tanda kutip di rumah saat hanya bersama suami atau bersama anak-anak dan keluarga yang mahram. Bagi Anda yang ingin rambutnya tetap segar dan sehat meski berhijab, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memilih bahan hijab yang ringan dan menyerap keringat, terutama saat cuaca panas. Jangan lupa untuk memberi waktu bagi rambut bernapas dalam tanda petik di rumah. Saat hanya bersama suami, anak, atau bersama keluarga yang lain yang mahram dengan Anda. Kemudian yang kedua, cucilah rambut secara rutin dengan shampoo yang sesuai jenis rambut Anda. Usahakan untuk tidak terlalu sering mencuci agar tidak merusak kelembapan alami rambut. Tetapi juga jangan terlalu jarang. Biasanya 2-3 kali seminggu ini sudah cukup, tergantung aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, gunakan kondisioner setelah keramas agar rambut tetap halus dan tidak mudah kusut. Kondisioner membantu menjaga kelembapan alami dan mengurangi resiko rambut patah. Kemudian yang keempat, perhatikan sirkulasi udara pada kulit kepala. Hindari menggunakan hijab dalam kondisi rambut yang basah karena dapat memicu ketombe dan iritasi pada kulit kepala. Jika kita memiliki aktivitas yang padat, cobalah untuk mengeringkan rambut terlebih dahulu sebelum Anda mengenakan hijab. Dan yang terakhir, yang bisa dilakukan, yang kelima, hindari pemakaian produk rambut berlebihan. Usahakan untuk memilih produk yang mengandung bahan-bahan alami dan bebas dari bahan kimia berbahaya agar kesehatan rambut Anda tetap terjaga. Perawatan rambut alami seperti masker rambut dengan lidah buaya, minyak zaitun, atau minyak kelapa bisa menjadi pilihan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, merawat rambut juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, termasuk nikmat kesehatan. Setiap kali kita merawat rambut dengan niat yang ikhlas, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Bahkan perbuatan kecil yang disertai niat baik akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Menjaga diri dan penampilan bukanlah suatu hal yang berlebihan jika dilakukan dengan niat yang benar. Seorang muslimah yang merawat dirinya, termasuk rambutnya, juga menampilkan citra baik sebagai seorang muslimah di tengah masyarakatnya. Pendengar yang berbahagia, perlu diingat-ingat. Islam juga melarang segala sesuatu yang berlebihan, termasuk dalam hal perawatan. Mempercantik diri memang baik, tapi jangan sampai kita terlena dan terlalu fokus pada kecantikan fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu seimbang antara memperhatikan kecantikan lahir dan batin. Jadi hindarilah produk atau perawatan yang berlebihan, terutama yang memakan biaya sangat tinggi dan bertujuan sekedar mempercantik diri untuk dipamerkan. Fokus kita adalah menjaga kesehatan dan kebersihan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, bukan untuk pamer kecantikan kepada orang lain. Demikian pendengar, beberapa tips dan panduan bagi wanita muslimah dalam merawat rambutnya. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk lebih memperhatikan kesehatan dan keindahan rambut serta melakukannya dengan niat yang tulus karena Allah Ta'ala. Ingat bahwa setiap hal yang kita lakukan, termasuk merawat diri, bisa menjadi amal ibadah bila dilakukan dengan niat yang benar. Semoga Allah selalu memberi kita kemudahan dalam menjaga anugerah kesehatan yang diberikannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang pungutan liar atau memalak. Pungutan liar atau memalak diistilahkan dalam ajaran Islam dengan al-maksu. Pendengar yang budiman, secara kata al-maksu berasal dari kata kerja makasa yamkusu yang artinya memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi. Ibnu Mudzir rahimahullah juga mengartikan kata al-maksu dengan cukai. Bahkan secara lebih detail dia mengemukakan al-maksu adalah sejumlah uang yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Imam Al-Arabi seperti dikutip oleh Ibnu Manzur mengartikan kata al-maksu dengan uang yang diambil kembali oleh seseorang yang bersedekah setelah dia laksanakan sedekah itu. Demikian pula Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab menjelaskan, disebutkan bahwa pelaku pungutan liar tidak mungkin masuk surga. Kata al-maksu dalam hadis ini artinya pungutan liar yang diambil oleh pelaku pada mulanya. Pungutan liar ini adalah cukai. Pendengar, Ahmad Syaharan Furi berkata, al-maksu adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 dari harta seluruhnya. Dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezoliman. Seseorang penguasa diancam akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezoliman tersebut, dan para pemungut 1/10 dari seluruh harta pedagang akan diancam masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan yang dimaksud. Lebih lanjut, Ahmad Syaharan Furi berkata, pegawai-pegawai pemungut cukai adalah orang yang mengurangi hak-hak orang-orang miskin, tidak diberikannya secara sempurna atau dikorup. Adapun petugas pemungut zakat dan pemungut sebanyak 1/10 dengan cara benar atau secara resmi, dia justru akan mendapatkan pahala dengan menjalankan tugas ini. Tugas ini dilakukan oleh anak-anak remaja. Pendengar, dengan definisi al-maksu seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur. Dalam hal ini, para pedagang dan pelaku bisnis. Bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah al-maksu ini atau pemalakan meliputi beberapa kelompok. Para pelaku pungli dengan berbagai macamnya terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar, dan lain-lain yang terlibat dalam kezaliman besar ini. Bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan menolak sesuatu yang bukan atau tidak termasuk haknya. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, Imam Az-Zahabi rahimahullah ternyata memasukkan al-maksu atau pungutan liar dalam kitab beliau Al-Kabair yang membicarakan tentang dosa-dosa besar. Pungutan liar atau bisa disebut juga dengan memalak di sini biasa dimaksudkan untuk pemungutan dalam jual beli. Di antara dalil yang beliau bawakan untuk menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam al-kabair atau dosa-dosa besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 42. Di dalam hadis tentang seorang perempuan yang melakukan zina, yang kemudian menyucikan dirinya dengan menyerahkan dirinya untuk dirajam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, laqad tabat taubatan lau tabaha sahibu maksin lau firolahu. Perempuan itu telah bertaubat dengan taubat yang andai dilakukan oleh pemungut liar, niscaya akan diampuni baginya. Setelah membawakan dua dalil tersebut, Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan atau pembegal yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa. sama-sama pemakan harta haram. Demikian kata Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Imam Nawawi juga menyatakan bahwa pungutan liar adalah sejelek-jeleknya dosa, karena pungutan semacam ini hanyalah menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pengambilan pungutan atau upeti seperti ini terus berulang, dan itu hanyalah pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar. Penyalurannya pun tidaklah tepat. Dari penjelasan tentang pengertian al-maksu atau pungutan liar atau pemalakan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam. Bahkan sejak zaman jahiliyah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu. Sebab hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman bahkan tendensi pemerasannya tetap dominan. Demikianlah pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: bahaya mengolok-ngolok. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seringkali musibah itu terjadi gara-gara omongan. Andai aku mengolok-ngolok seekor anjing, aku khawatir aku diubah menjadi anjing. Ini dikutip dari kitab Hasyiatus Sawi al-Jalalain. Adapun di antara faedah yang bisa diambil dari perkataan ini, yaitu pertama, larangan mengolok-ngolok makhluk ciptaan Allah. Kedua, jika mengolok-ngolok hewan saja berbahaya, apalagi mengolok-ngolok manusia, apalagi mengolok-ngolok seorang muslim, terlebih mengolok-ngolok seorang muslim yang taat. Selanjutnya, banyak kisah nyata yang terjadi di realita dunia ini, bahwa siapa yang suka mengolok-ngolok sesuatu, maka ia tidak akan mati sampai ia melakukan sendiri apa yang dia perolokkan tersebut, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Allahu a'lam.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Ismail bin Abi Khalid rahimahullah. Salah satu tokoh tabi'in yang dihormati karena ketelitian dan kekuatan hafalannya dalam meriwayatkan hadis. Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abi Khalid Al-Kufi, seorang perawi hadis yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan ahli ilmu. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang terpercaya, tetapi juga sebagai pribadi yang saleh dan penuh dedikasi dalam menuntut ilmu. Dalam rubrik biografi salaf kali ini, kita akan ulas tentang kehidupan, perjalanan keilmuan, dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu agama Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Ismail bin Abi Khalid berasal dari kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pada masa tabi'in. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mendorongnya untuk belajar ilmu agama sejak usia dini. Salah satu hal yang menonjol dari dirinya adalah kecintaannya kepada ilmu dan upayanya yang sungguh-sungguh dalam menimba pengetahuan. Sebagai seorang tabi'in, Ismail bin Abi Khalid memiliki kesempatan untuk bertemu dan belajar langsung dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa ia mendengar hadis dari 5 orang sahabat Nabi, diantaranya adalah Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Hal ini menunjukkan kedekatannya dengan generasi pertama Islam yang menjadi sumber utama penyampaian hadis. Ismail dikenal sebagai salah satu murid terbaik dari ulama besar seperti Asy'abi. Gurunya ini sering memujinya karena kecerdasannya dan ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan bahwa Ismail bin Abi Khalid adalah seorang perawi yang paling sahih dalam meriwayatkan dari Asy'abi. Ia menyerap ilmu dengan sangat baik, seperti seseorang yang meminum air hingga puas. Keunggulan Ismail bin Abi Khalid dalam bidang ilmu hadis juga diakui oleh ulama besar lainnya. Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis terkenal, ia menilai bahwa Ismail bin Abi Khalid sebagai seorang yang siqah. Penilaian ini diperkuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, diperkuat juga oleh Imam Ibnu Mahdi dan sejumlah ulama lainnya yang sepakat bahwa Ismail bin Abi Khalid adalah seorang perawi yang kokoh dan dapat diandalkan. Ismail bin Abi Khalid tidak hanya dikenal karena keilmuannya, tetapi juga karena sifat dan akhlaknya yang mulia. Ia adalah seorang yang saleh dan penuh ketekunan dalam menjalankan ibadah. Kesolehannya tercermin dalam perilakunya yang rendah hati, meskipun memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu agama. Selain itu, Ismail bin Abi Khalid menjalani kehidupan yang sederhana. Ia diketahui bekerja sebagai tukang giling gandum, profesi yang menunjukkan kesederhanaan dan semangatnya untuk hidup mandiri. Meskipun sibuk dengan pekerjaan dunia, ia tidak pernah lalai dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada generasi setelahnya. Pendengar yang budiman, keahlian utama Ismail bin Abi Khalid terletak pada kemampuan periwayatan hadisnya yang sangat teliti. Para ulama hadis memuji ketelitian dan akurasi riwayatnya yang membuatnya menjadi salah seorang perawi yang sering dijadikan hujjah dalam ilmu hadis. Salah satu karakteristiknya adalah ia tidak pernah meriwayatkan sesuatu kecuali ia benar-benar yakin akan keasliannya. Banyak riwayatnya yang tercantum dalam kitab-kitab hadis sahih seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkannya memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi. Imam Al-Bukhari seringkali mengutip hadis dari Ismail bin Abi Khalid dalam kitabnya, yang menambah bobot kepercayaan terhadapnya. Sejumlah ulama besar memberikan penilaian positif terhadap Ismail bin Abi Khalid. Di antara beberapa komentar mereka adalah yang pertama, komentar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, orang yang paling sahih hadisnya dari Asy'abi adalah Ismail bin Abi Khalid. Kemudian komentar dari Yahya bin Ma'in. Ia berkata, Ismail bin Abi Khalid adalah orang yang thiqah. Kemudian Abu Hatim. Beliau berkomentar, aku tidak mengutamakan siapapun di atas Ismail bin Abi Khalid dari kalangan murid-murid Asy'abi. Kemudian yang keempat, Ya'qub bin Syaibah. Ia berkata, Ismail terpercaya dan kokoh atau sabat. Terakhir, komentar dari Muhammad bin Abdullah bin Ammar al-Mausili. Ia berkata, Ismail bin Abi Khalid adalah hujjah. Jika ia bukan hujjah, lalu siapa yang bisa menjadi hujjah? Pendengar yang berbahagia, komentar-komentar ini menunjukkan bahwa Ismail bin Abi Khalid memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan ulama, baik dari segi keilmuan maupun akhlak. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Khalid adalah tentang pertukaran barang sejenis, seperti emas dan gandum. Emas dengan emas harus setara dan tunai. Gandum dengan gandum harus setara dan tunai. Kurma dengan kurma harus setara dan tunai. Hingga beliau menyebutkan garam. Hadis ini memiliki implikasi penting dalam ilmu fikih terkait bab jual beli dan pertukaran barang. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa sanad hadis yang melalui jalurnya, mayoritas ulama tetap menerima hadis-hadisnya sebagai hadis yang sahih. Pendengar yang budiman, Ismail bin Abi Khalid wafat pada tahun 146 Hijriah. Meskipun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ia wafat pada tahun 145 Hijriah, Abu Nuaim menyebutkan bahwa pendapat yang lebih sahih adalah tahun 146 Hijriah. Ia meninggalkan warisan ilmu yang besar, baik dalam bentuk hadis-hadis yang diriwayatkannya maupun teladan dalam kesolehan dan dedikasi terhadap ilmu agama. Kehidupan Ismail bin Abi Khalid rahimahullah memberikan banyak pelajaran berharga, terutama bagi para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, pelajaran tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ismail bin Abi Khalid menunjukkan bahwa kecintaan kepada ilmu harus diiringi dengan usaha keras dan dedikasi yang tinggi. Pelajaran yang kedua, tentang kejujuran dan ketelitian. Dalam periwayatan hadis, Ismail bin Abi Khalid selalu menjaga kejujuran dan ketelitian yang menjadi syarat utama bagi seorang perawi. Pelajaran ketiga, tentang kesederhanaan hidup. Meskipun memiliki kedudukan tinggi di kalangan ulama, ia tetap menjalani kehidupan yang sederhana dan mandiri. Terakhir, pelajaran tentang kesolehan dan akhlak yang mulia. Ismail bin Abi Khalid tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Pendengar yang budiman, Ismail bin Abi Khalid rahimahullah adalah salah satu tokoh besar dari kalangan ulama tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam menjaga dan menyampaikan ajaran Islam. Reputasinya yang terpercaya sebagai seorang perawi hadis dan kehidupannya yang penuh kesolehan menjadikannya teladan yang patut diikuti. Dengan memahami biografi tokoh seperti Ismail bin Abi Khalid, kita dapat lebih menghargai usaha para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, sekaligus termotivasi untuk meneladani sifat-sifat mulia mereka. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Pendengar yang budiman, Fir'aun telah melakukan kezaliman, kekejaman, penindasan dan pemerasan atas rakyatnya, terutama kaum Bani Israel. Bahkan dengan congkaknya ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Dengan demikian ia makin jauh membawa rakyatnya ke jalan yang sesat tanpa pedoman tauhid dan iman, sehingga makin dalamlah mereka terjerumus ke lembah kemaksiatan dan kerusakan akhlak. Maka Nabi Musa alaihissalam yang telah diberikan kesempatan untuk bercakap-cakap langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina itu diperintahkan oleh Allah untuk pergi menjumpai Fir'aun dan mendakwahkannya, mengajaknya beriman kepada Allah, menyadarkan dirinya bahwa ia adalah makhluk Allah sebagaimana rakyatnya yang tidak sepatutnya menuntut orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan, dan bahwa Tuhan yang wajib disembah olehnya dan oleh semua manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini. Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanannya menuju kota Mesir setelah meninggalkan wilayah Madian selalu dibayangi oleh ketakutan. Kalau-kalau peristiwa pembunuhan yang telah dilakukan 10 tahun yang lalu itu belum terlupakan dan masih belum hilang dari ingatan para pembesar kerajaan Fir'aun, ia tidak mengabaikan kemungkinan bahwa mereka akan melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang ia tidak sengaja itu dengan hukuman pembunuhan atas dirinya bila ia sudah berada di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Musa ini dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat ke-33 di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Musa berkata, wahai Rabbku, sungguh aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku khawatir mereka akan membunuhku. Akan tetapi, para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Fir'aun untuk mendakwahkannya. Sebelum berangkat, Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonan Musa agar dirinya ditemani oleh Harun, saudaranya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan Harun sebagai seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga ia ingat atau takut. Mereka berdua berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan semakin melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian berdua khawatir. Sesungguhnya aku beserta kalian, aku mendengar dan melihat. Datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami adalah utusan Rabbmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Pendengar rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk menjadikan Harun alaihissalam sebagai temannya dalam berdakwah, karena Musa mengenal bahwa Harun adalah sosok manusia yang pandai dan fasih di dalam berbicara, sehingga sangat tepat dalam memberikan argumen atau dalam berdebat dan bermujadalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-34 hingga 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa'arsilhu ma'i yarid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma. Bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Saudaraku Harun, dia lebih fasih lisannya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepada kalian berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapai kalian. Berangkatlah kalian berdua dengan membawa mukjizat kami. Kalian berdua dan orang yang mengikuti kalianlah yang akan menang. Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan permohonan Musa alaihissalam. Maka digerakkanlah hati Harun yang ketika itu masih berada di Mesir untuk pergi menemui Musa, mendampinginya, dan bersama-sama pergilah mereka ke istana Fir'aun dengan diiringi firman Allah, Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala manittaba'al huda. Allah berfirman, janganlah kalian berdua khawatir, sungguhnya aku beserta kalian, aku mendengar dan melihat. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Rabbu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam dalam sejarah Islam modern, yakni Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu taala. Beliau sangat berperan penting dalam perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel. Yang semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Baiklah pendengar, Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu taala lahir pada tahun 1937 di Al-Jura, sebuah desa di dekat Askolan, dan beliau menjadi tunadaksa atau cacat tubuh setelah mengalami cedera tulang belakang pada masa remajanya. Meskipun begitu, semangat dan keteguhannya dalam jihad tidak akan pernah surut. Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala tumbuh sebagai pengungsi di Gaza setelah ia diusir dari Al-Jura, sebuah desa Palestina yang tidak berpenghuni pada tahun 1948 oleh pasukan Zionis Israel bersama keluarganya. Pada tahun 1948, bersama dengan ratusan ribu warga Palestina lainnya yang secara etnis dibersihkan oleh lahirnya negara Israel, seorang anak bernama Ahmad Yasin dan keluarganya terpaksa mengungsi ke jalur Gaza, bagian dari Palestina yang kemudian menjadi identik dengan penindasan dan perlawanan terhadap Zionis dalam beberapa dekade mendatang. Tempat kelahirannya dan desa Al-Jura, sebagaimana ratusan kota dan desa Palestina lainnya setelah Nakba, dihapus dari peta oleh pasukan Zionis. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika beliau berusia 12 tahun, Yasin
4: sedang bermain dengan beberapa temannya di tepi pantai ketika ia mengalami kecelakaan yang mematahkan beberapa tulang belakang di lehernya, menjadikannya lumpuh dan bergantung pada kursi roda dan orang lain di sekitarnya untuk mendapatkan bantuan selama sisa hidupnya. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah di Gaza, Syekh Yasin rahimahullah ta'ala bekerja sebagai guru studi Arab dan juga Islam hingga tahun 1964. Ketika ia melamar untuk bergabung dengan jurusan bahasa Inggris di Universitas Ain Syams di Kairo. Namun, ia hanya dapat menghabiskan waktu sekitar 1 tahun saja di daerah sana. Dengan beberapa laporan menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Sementara laporan lain menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh penindasan pihak berwenang Mesir yang menahannya pada tahun 1965 karena dugaan aktivitasnya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang dilarang oleh pemerintah setempat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun alasannya, Syekh Yasin muda terpaksa kembali ke Gaza yang saat itu masih berada di bawah kendali Mesir dan terlepas dari kondisi kepulangannya. Dilaporkan sangat dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin dan mulai bekerja untuk cabang Palestina. Kemudian, Syekh Yasin muda mengembangkan reputasinya sebagai salah satu ulama paling dihormati di jalur Gaza. Sering memberikan pidato setelah sholat Jumat dan mendapatkan banyak pengikut. Hingga pada tahun 1970-an, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan kegiatan amal yang luas melalui organisasinya, Mujma' al-Islamiyah, membangun dan memfasilitasi layanan seperti pusat komunitas Islam, klinik, klub pemuda, dan juga bank darah, serta fasilitas yang menyediakan penitipan anak, perawatan medis, dan juga makanan. Tel Aviv awalnya menyukai kegiatan amal-amal tersebut dan diduga melihatnya sebagai alternatif dari taktik yang lebih militan dari organisasi pembebasan Palestina, pimpinan Yasser Arafat pada saat itu. Namun, ternyata pasukan pendudukan Israel menangkap Yasin pada tahun 1984 karena diduga mengumpulkan dan menyimpan senjata untuk menyerang pasukan pendudukan Israel. Pihak berwenang Israel pun kemudian menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepadanya, namun membebaskannya kembali pada tahun 1985 sebagai bagian dari Perjanjian Jibril, yaitu sebuah kesepakatan pertukaran tahanan antara pemerintah Israel dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang mencakup lebih dari 1.500 tahanan Palestina dibebaskan dengan imbalan beberapa orang Israel. Pada tahun 1987, Syekh Yasin rahimahullah ta'ala ikut mendirikan Hamas, akronim dari bahasa Arab untuk Gerakan Perlawanan Islam. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau ditangkap lagi pada tahun 1989 dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara oleh Israel. Kali ini dengan tuduhan menghasut kekerasan dan memerintahkan pembunuhan seorang tentara Israel. Di penjara, ia ditemani oleh 2 putranya yang dengan sukarela menemani ayah mereka untuk membantunya karena kecacatannya. Mereka semua menghabiskan 8 tahun di balik jeruji besi para penjajah sebelum dibebaskan pada tahun 1997. Difasilitasi oleh kesepakatan yang disepakati antara Israel dan juga Raja Hussein dari Yordania setelah agen Mossad mencoba membunuh pemimpin Hamas, Khalid Meshal, di Amman dan ditangkap oleh pasukan keamanan Yordania. Tahun-tahun penjara tersebut berdampak buruk pada kesehatan Syekh Yasin rahimahullah ta'ala, yang mana saat itu beliau sedang sakit, sehingga mengakibatkan kesehatannya semakin memburuk. Kehilangan penglihatan pada mata kanannya, gangguan pendengaran, dan juga berkembangnya penyakit pernafasan. Namun, Israel tidak berniat membiarkan orang yang menjadi pemimpin spiritual Hamas itu tetap aktif. Dan di tahun-tahun mendatang, mereka akan berencana untuk melenyapkannya beserta pengaruhnya. Pada awal tahun 2000-an pendengar, pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Ariel Sharon mulai menyerukan pembunuhan Syekh Yasin rahimahullah ta'ala secara terbuka. Hingga pada 6 September 2003, sebuah pesawat tempur F-16 milik penjajah Israel menembakkan rudal ke sebuah gedung di kota Gaza di mana beliau kebetulan berada di situ, namun hanya berhasil melukai sang syekh saja. Pihak Israel akhirnya membunuh beliau pada tanggal 22 Maret 2004 bersama 9 orang lainnya ketika helikopter mengincarnya saat ia meninggalkan masjid setelah sholat subuh. Pembunuhan terhadap Syekh Yasin dinilai memang tidak sulit untuk dilakukan. Karena Syekh Yasin sendiri tidak berusaha menyembunyikan diri atau mengubah jadwal hariannya. Dan akhirnya pembunuhan tersebut dikutuk di seluruh dunia, baik oleh para pendukung Hamas maupun para pengkritiknya yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan strategis bagi proses perdamaian antara Israel dan fraksi-fraksi di Palestina. Para pendukungnya dan orang-orang terdekatnya memuji Syekh Yasin rahimahullah ta'ala sebagai pemimpin yang gigih dan juga zuhud, yang meskipun menderita kelumpuhan seumur hidup, namun ia berhasil membesarkan 11 anaknya dan juga mendirikan gerakan perlawanan yang sah yang terus melakukan operasi melawan pendudukan Israel hingga hari ini dan juga detik ini. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun Syekh Ahmad Yasin rahimahullah ta'ala telah gugur, pengaruhnya masih terasa kuat dalam perjuangan Palestina hingga saat ini. Gerakan Hamas yang didirikannya terus menjadi salah satu kekuatan utama dalam perlawanan terhadap pendudukan Israel, dan warisannya juga tercermin dalam semangat dan keteguhan rakyat Palestina yang terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
0: Doa musafir ketika di perjalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'unzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Hadis riwayat Muslim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 86 sampai 89. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun innal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, laknat, tidak akan diringankan azab dari mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait hal ini Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada seseorang dari kaum Ansor yang masuk Islam, kemudian ia murtad dan berbuat kemusyrikan. Setelah itu dia menyesal. Kemudian dia mengutus kepada kaumnya untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka turunlah ayat 86 sampai 89 ini. Lalu kaumnya itu diperintahkan menemuinya kembali hingga akhirnya ia masuk Islam kembali. Nah demikianlah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Dan juga diriwayatkan dari Abdul Razak rahimahullah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Humaid Al-A'raj dari Mujahid, ia berkata, Al-Haris bin Suwaid datang dan masuk Islam di hadapan Nabi SAW, lalu ia kafir lagi dan kembali kepada kaumnya. Maka Allah pun menurunkan berkenaan dengan dia ayat 86 sampai 89 ini. Kemudian lanjut Mujahid, seorang dari kaumnya membawakan ayat-ayat tersebut dan membacakannya. Maka Al-Haris pun berkata, sungguh demi Allah, aku tahu bahwa kamu jujur dan Rasulullah lebih jujur darimu dan Allah yang paling jujur dari semuanya. Setelah itu Al-Haris kembali dan memeluk Islam lagi dengan sebaik-baiknya. Nah pendengar, mengenai firman Allah, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat, bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Artinya, telah jelas bagi mereka berbagai hujah dan bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, serta telah nyata perkara itu bagi mereka. Tapi kemudian mereka murtad, kembali kepada kegelapan syirik. Maka bagaimana mungkin mereka akan memperoleh hidayah setelah mereka bergelimang dalam kebutaan? Oleh karena itu Allah berfirman, Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Lalu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, Ulaika jazauhum anna alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Maksudnya, mereka mendapatkan laknat dari Allah dan dari seluruh makhluknya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yaitu kekal dalam laknat sehingga mereka harus mendapatkan azab neraka. La yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun. Tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak juga mereka diberi tangguh. Maksudnya, siksa mereka tidak akan dikurangi atau diringankan meskipun hanya sesaat. Lalu, di ayat terakhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Illa allazina tabu min ba'di zalika wa aslahu, fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini merupakan bagian dari kelembutan, kebaikan, kesantunan, kasih sayang dan kemurahan Allah bagi makhluknya. Bahwa barang siapa yang bertaubat kepadanya dengan sebenar-benarnya taubat, maka dia akan mengampuninya sebesar apapun dosa yang dilakukannya. Nah, dari sini pendengar, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa terlalu jauh dalam perbuatan jahat dan merusak atau berbuat zalim dan juga kekafiran, ini bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk bertaubat. Karena itu, wajib bagi siapapun yang berbuat suatu dosa untuk segera bertaubat dan tidak mengulangi dosa itu yang bisa menghalanginya dari pintu taubat. Kemudian, taubat akan diterima jika dia mengikuti prinsip-prinsip dan memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya, segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesali perbuatannya, memohon ampunan kepada Allah, dan berketetapan hati untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa, juga mengadakan perbaikan terhadap apa yang telah ia rusak jika hal itu dimungkinkan untuk diperbaiki. Nah pendengar, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Suratul Mujadalah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sa'asri

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari memahami tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lalai daripadanya.

Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan perjumpaan dengan Allah di akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka tidak diberi balasan di akhirat kelak selain dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kebaikan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Rob kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi.

Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kalian hendak mendahului perintah Rabb kalian? Dan Musa pun melemparkan papan-papan Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, "Hei anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim, yang menyembah anak lembu."

Musa berdoa, "Ya Robku, ampunilah aku dan saudaraku, serta masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: وكذلك نجزي المفترين.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rob mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat bid'ah dalam agama.

Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Rabb kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambillah kembali papan-papan Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara tujuan berumah tangga adalah agar mendapatkan ketenangan, ya, sakinah dan ketentraman, tumaknina dengan adanya rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, seperasaan dan senasib sepenanggungan di dalam menjalani kehidupan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu, untuk kalian, istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Untuk itu, Islam telah menentukan hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, serta kewajiban bersama mereka di dalam mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Di antaranya adalah upaya untuk saling menjaga kehormatan dan menutupi aib masing-masing. Islam melarang seorang suami atau istri mengungkapkan aib-aib masing-masing pasangannya kepada orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah alaihissalatu wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tentang ancaman bagi orang yang suka mengumbar aib saudaranya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara aurata akhihi al-muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihi al-muslim, kashafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitih." Barang siapa yang menutupi aib saudara sama muslim, akan Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mengumbar aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya hatta di rumahnya sendiri. Terkhusus dalam masalah rumah tangga, Islam juga telah melarang pasangan suami istri untuk menceritakan dan mengungkapkan rahasia hubungan mereka berdua di tempat tidur, di atas ranjang, kepada orang lain. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat ialah seorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa rasul-rasul Allah yang diutus untuk mengemban risalah, mereka diberikan keistimewaan oleh Allah. Salah satunya adalah keterpeliharaan dari salah dan dosa, atau yang dikenal dengan maksum, yang hal ini tidak diberikan kepada manusia lainnya. Kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul penyebaran keyakinan tentang ismatul imam atau kemaksuman imam, yang intinya menegaskan bahwa pemimpin agama atau imam itu terpelihara dari salah dan dosa atau maksum, karenanya wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun. Ketiga, bahwa keyakinan sebagaimana disebutkan dalam poin 2 tersebut memicu timbulnya kebingungan, keresahan, dan ketegangan di masyarakat, karenanya muncul pertanyaan mengenai hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang meyakini adanya kemaksuman imam guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang ismatul imam atau kemaksuman imam. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan ismah atau kemaksuman adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa. Sedangkan yang dimaksud dengan imam dalam hal ini ialah pemimpin agama dan pemerintahan sebagai penerus Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat Islam. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, meyakini bahwa seorang pemimpin atau imam adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa atau maksum serta wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun merupakan keyakinan yang salah atau batil dan hukumnya adalah haram. Kedua, kewajiban taat kepada pemimpin atau imam hanya terbatas jika imam tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, meyakini bahwa pemimpin atau imam menerima wahyu seperti halnya Nabi adalah keyakinan yang sesat dan menyebabkannya kafir. Keempat, mengkafirkan orang Islam yang tidak mengakui kemaksuman imam menyebabkan si penuduh menjadi kafir. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, masyarakat agar mewaspadai penyebaran setiap paham yang bertentangan dengan ketentuan fatwa ini. Kedua, pemerintah agar bertindak tegas terhadap setiap penyebaran paham yang dapat dikategorikan penodaan dan atau penistaan agama. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 1 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat, iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang motivasi Islami, motivasi setiap diri kita untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan berbagai macam ketaatan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berusaha keras, sesekeras baja untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang diridhoi dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang kezaliman yang semestinya kaum muslimin, setiap kita harus benar-benar menjauhi yang namanya kezaliman. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari baginda mulia, dan wasiat ini beliau mulai dengan kata-kata ittaqu. Artinya adalah jauhi atau waspadailah oleh kalian. Sementara kata at-taqwa berasal dari kata al-wiqayah, artinya adalah penjagaan. Artinya adalah jadikanlah antara diri kita dengan kezaliman itu suatu penjagaan dan penghalang, sehingga setiap kita terselamatkan, tidak melaksanakan berbagai macam kezaliman, tidak melaksanakan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ujungnya kita selamat dunia dan akhirat. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk senantiasa berintrospeksi diri, melihat perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, baik yang dulu ataupun yang akan datang. Benar-benar kita harus mengoreksi apakah perbuatan ini adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau bahkan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini adalah perbuatan zalim atau perbuatan taat? Kita benar-benar harus mengetahui bahwa setiap amal dan ibadah kita tentunya akan dimintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertanggungjawabannya di yaumal kiamah nanti. Untuk itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal kiamah. Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, iyyakum wadzulma fa inna dzulma dzulumatun. Jauhilah atau jagalah, jangan sampai kalian melakukan sebuah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, setiap aktivitas kita sehari-hari selayaknya kita jauh dari perbuatan-perbuatan zalim, baik zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, ataupun zalim kepada diri sendiri. Karena berusaha untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan adalah lawan

0: ke alam dunia yang fana ini tugasnya adalah untuk ibadah. Ketika kita menyelewengkan tugas kita sebagai hamba, maka kita sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita sudah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Yang akhirnya ketika kita melaksanakan berbagai macam aktivitas tadi akan menghantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan bagi seorang muslim nanti di akhirat kelak selain daripada akhlak yang baik terpuji. "Wa innallaha yubghidu al-fahish al-badhi." Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat benci orang-orang yang pembicaraannya, perkataannya hina, ya, fahish, ya, keji, badhi, radiul kalam. Kata-katanya itu enggak diedit dulu gitu ya. Jadi apa? Langsung keluar begitu, nerocos ya dan kasar. Majruh ya. Jadi orang yang mendengarkannya itu selalu terluka ya. Karena kata-kata itu bisa melukai, melukai hati seseorang dan membuat hatinya berdarah-darah ya, sehingga menimbulkan rasa dengki, rasa hasad, rasa dendam ya. Orang yang dipukul dengan tangan mungkin rasa memarnya bisa 3 hari itu apa udah hilang. Tapi kalau orang dipukul dengan kata-kata, dilukai dengan kata-kata, kadang terngiang-ngiang panjang hayatnya. Maka berhati-hatilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita marah kepada anak-anak kita ya, kepada murid-murid kita, kadang itu perkataannya diingat terus. Kamu itu misalnya goblok gitu, udah pakai gua gitu ya. Goblok banget gitu ya. Itu teringatnya terus ya. Kadang jadi anak-anak jadi minder. Jadi minder gara-gara apa? Perkataan orang tua yang dikatakan kepadanya goblok, malas, macam-macam. Beda sama orang Arab ya, kalau anaknya itu, kalau anaknya jatuh, ayo kom, kom ya batal. Ayo berdiri. Kamu kan pahlawan gitu kan, kamu kan jagoan, ayo berdiri jagoan gitu. Jadi apa? Enggak nangis. Ya, kita mendidik apa? Jiwa kesatria ya. Kalau kita sudah biasa dikibuli dengan kodok ya, dengan kancil, dengan macam-macam gitu ya sejak kecil. Maka ganti ya, ganti hal tersebut. Kemudian di antara hadis tentang akhlak yang mulia, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya ya, an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, tentang sesuatu yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Qala taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Tentu kisah ya, di hadis riwayat Muslim itu bagaimana akhlak seorang dengan binatang. Ya, ketika ada seorang dari kalangan Bani Israel ya, ada sebagian riwayat mengatakan baghyun ya, seorang yang berzina gitu kan. Itu ketika dia sedang kehausan, hampir mencekik lehernya, hampir dia celaka dengan rasa haus yang sangat dahsyat tersebut. Kemudian dia tiba-tiba mendapati sumur dan turun minum sampai dahaganya hilang. Setelah dia naik ke atas, tiba-tiba ada seekor ya, anjing yang kehausan sampai menjulur-julurkan lidahnya ke tanah, saking apa rasanya hampir mau sekarat. Dia berpikir, seandainya ya, apa namanya, ini anjing ini pasti merasakan dahaga seperti yang aku rasakan tadi. Akhirnya dia turun ya, dia lepas khufnya, sepatu kulitnya, diambil ke air, kemudian diambil, digigit dengan giginya, dengan

0: mulutnya, selalu diberikan air itu kepada apa? Seekor anjing yang kehausan ya. Fasyakarallahu wa ghafara lahum ya. Allah bersyukur kepada dia. Jadi amalan yang kecil itu bisa dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar sekali. Bahkan dilipat gandakan. Apa sih susahnya orang ngasih minum ke itu binatang? Tapi dalam kondisi seperti itu ternyata menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia apa namanya? Dimasukkan ke dalam surga. Ini kan akhlak mulia kepada binatang. Ada di antara manusia yang kepada binatang dia tidak sayang. Ya, sukanya menyiksa binatang. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan binatang hidup sebagai target sasaran dalam memanah. Gak boleh itu. Ya, mendzalimi binatang. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami serta panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Deden Wahyudin. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini ana memberikan materi tentang hutang piutang, catatan-catatan penting yang berkaitan dengan hutang ataupun bisa adab-adab yang berkaitan dengan hutang piutang. Ada sebuah kisah dari Jabir ketika di awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang memiliki hutang. Karena salat Rasulullah kan syafaat. Makanya ketika ada yang meninggal, kemudian Rasul diundang untuk menyolatkan, maka pertanyaan pertama adalah dia punya hutang tidak. Nah, di saat tersebut ternyata jenazah tersebut memang punya hutang. Berapa hutangnya? 2 dinar. 2 dinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk salat. Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Maka datang Jabir dan dia berkata, saya yang akan membayarkannya ya Rasulullah. 2 dinar ya. 2 dinar berapa kalau dirupiahkan? 1 dinar 4 gram lebih ya, 4 gram seperempat. Kalau 4 gram seperempat emas murni ya, emas antam itu yang murni. Ya kalau 1 juta berarti 4.250.000. Jadi kalau 2 dinar berarti sekitar 9 juta setengah ya untuk harga sekarang. Nah ini kata Jabir, saya akan membayarkan hutang tersebut. Maka Rasulullah ketika sudah jelas ada yang akan membayarkan hutangnya, Rasulullah menyolatkan mayat tersebut. Esoknya Rasulullah nanya ke Jabir, sudah dibayar hutang itu yang 2 dinar itu? Kata Jabir, baru kemarin ya Rasulullah. Baru kemarin. Jadi Jabir mungkin tersibukkan dengan urusan yang lain. Besoknya lagi, maka Jabir ngasih tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah membayarkan hutang si jenazah yang kemarin itu. Apa kata Rasulullah? Al-an barodat alaihi jilduh. Sekarang saat sudah beres dibayar hutangnya, dinginlah kulit si mayit tersebut. Kata para ulama, berarti selama hutangnya tidak dibayar, ini memiliki efek panasnya mayat tersebut dikarenakan apa? Hutang. Makanya kalau ada bapak atau keluarga kita yang meninggal, jangan disibukkan dengan warisan, tapi sibukkan dengan hutang-hutang mayit tersebut. Kasihan. Dan memang harta warisan dibagi setelah selesai hutang tersebut atau pemilik dari harta tersebut dilunaskan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-wafa bidaini fi mau'idihi. Artinya tepat waktu membayar hutang sesuai dengan kesepakatan. Karena kalau menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, ini merupakan sebuah dosa kezaliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madzul ghani zulmun. Menunda-nunda waktu bayar hutang padahal dia mampu, ini merupakan bentuk kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, ya, catatan penting atau adab bagi orang yang pinjam utang adalah husnul qada. Husnul qada itu apa? Baik saat membayar hutang. Jangan baik saat minjamnya saja di awal, tapi kurang baik saat ngasih pembayaran hutang. Jangan. Tapi baik di awal, terus baik sampai membayar hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berhutang, kemudian saat membayar hutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairakum ahsanukum qada'an." Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik saat membayar hutang. Apakah riba? Tidak. Riba itu ketika ada kesepakatan di awal. Kalau saya pinjam nanti tambahin ya. Kalau saya pinjam nanti saya gendong ya, misalnya. Pokoknya ada faedah yang bisa diambil dari bagian hutang tersebut, maka itu riba. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan di awal, di akhir dia bayar sambil bawa 1 kilo jeruk misalkan, atau bawa suatu hadiah, maka ini diperbolehkan dalam syariat Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke kreditur. Adab-adab kreditur atau adab-adab orang yang meminjamkan hutang. Yang pertama, istihdharun niyah as-salihah. Sama ya, menghadirkan niat. Tapi kalau yang mengasih hutang, ini masya Allah mulia sekali. Dan ini bagian dari taqarrub yang merupakan taqarrub yang utama, yang agung masya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man aqrada warikan marrataini kana ka'adli sadaqatin marratan." Jadi kalau ada orang yang ngasih pinjaman pada orang lain yang membutuhkan 2 kali, itu sama dengan sedekah 1 kali. Kalau misalkan si A minjemin uang 100 ribu, bulan sekarang 100 ribu, bulan berikutnya 100 ribu, itu sama dengan dia sedekah 100 ribu. Kalau 2 kali ya, berarti ketika 100 ribu sama dengan 50 ribu setengahnya. Dan kata para ulama, memberikan pinjaman itu pahalanya bisa jadi lebih besar daripada bersedekah. Ngasih pinjaman pahalanya lebih besar daripada sedekah. Dan orang yang ngasih pinjaman uangnya tidak tetap kan, nanti akan dibayar lagi, subhanallah. Tapi pahalanya lebih besar dari sedekah. Kenapa? Kata para ulama, karena ketika memberikan pinjaman itu yang pertama yang akan dilihat sebagai bentuk pertolongan dia kepada saudaranya yang memang membutuhkan. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah, kita ngasih uang sama orang lain, orang tersebut bisa jadi gak begitu butuh, iya gak? Tapi kalau orang yang benar-benar datang ke rumah kita misalkan, ngobrol atau ngechat secara pribadi, butuh uang, subhanallah. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah memberikan, meluaskan hajat orang lain, itu banyak sekali ya dalam hadis-hadis. Di antaranya, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Orang yang bisa memberikan solusi, menolong hajat orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hajat dia. Ya. Sahihain ini dalam Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain juga, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Jadi selama utangnya belum dibayar, pertolongan Allah akan terus diberikan kepada orang tersebut karena dia telah menolong orang tersebut. Kan bentuk pertolongan ada berbagai macam ya. Ada yang sifatnya fisik. Kalau fisik, bawa barang misalkan, ini juga pertolongan. Tapi kan sebentar. Tapi ya kalau uang, minjemin uang, ya, selama belum bayar, itu efeknya atau pahalanya kepada orang yang ngasih pinjaman. Ya, Masya Allah. Ya. Itu yang pertama. Niatkan atau ihtisab kepada Allah, minta pahala dari Allah agar kita bisa dimudahkan dengan cara ngasih pinjaman kepada orang lain. Jadi salaf itu zaman dahulu senantiasa diantara bentuk takarrubnya kepada Allah suka ngasih pinjaman. Dan ini pun menjadi solusi kepada masyarakat yang sudah terjerat pinjol atau tadi bangke, ya, bank keliling. Jadi orang-orang kaya diharapkan atau diharus seharusnya menjadi solusi, ya, bagi mereka yang ingin meminjam uang. Kemudian yang kedua, inzarul mu'sir, maksudnya memberikan jatah waktu, memudahkan untuk memberikan jatah waktu. Misalkan sepakatnya 1 bulan, ketika ini mu'sir ini dia belum mampu, maka diundur, dimudahkan, dibikin longgar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Ini jelas merupakan anjuran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Jika si penghutang debitur ini dalam kondisi sulit, maka kasih jeda waktu sampai dia mudah atau sampai dia mampu untuk membayarnya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dia diselamatkan oleh Allah dari kesulitan di hari kiamat, maka jadilah orang yang senantiasa melonggarkan kepada orang-orang yang kesulitan membayar hutang, dibikin jeda, ya. Atau dilunaskan, dibebaskan, diputihkan, insyaallah, ya. Memberikan longgar jeda waktu kepada orang yang sulit membayar hutang atau melunaskan, memutihkan, keduanya merupakan bentuk takarrub, ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi yang luar biasa, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang memberikan tadi, ya, memberikan kemudahan kepada orang yang punya utang sampai dia mampu, atau membebaskan, memutihkan utangnya, maka kelak di akhirat akan Allah berikan naungan di saat orang lain kepanasan, di saat orang lain gelisah, ya, maka orang tersebut adem, ayem, karena punya payung, punya apa, naungan, di mana naungan tersebut adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan sahih. Nah, kemudian hadis juga ini riwayat Ahmad, ya. Ini luar biasa juga. Orang yang memberikan jeda waktu, ya. Kalau tadi kan orang yang ngasih pinjaman dia sama dengan bersedekah setengahnya. Nah, ini kalau sudah habis jatahnya, habis waktu kesepakatan bayar utang, kemudian dia kasih jeda lagi, maka di saat itu mulai dari kasih jeda kelonggaran bagi orang yang sulit bayar utang, falahu bikulli yaumin mislihi shadaqah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tadi yang memberikan, melonggarkan kepada orang yang punya hutang kesulitan tersebut, sama dengan apa, dicatat pahala orang tersebut sama dengan nilai uang yang dia kasihkan kepada si peminjam tadi dengan pahala sedekah. Jadi kalau misalkan ngasih pinjam 10 juta, maka setelah jatuh tempo, kemudian dia longgarkan sampai bulan berikutnya, berarti 30 hari, berarti dia sama dengan bersedekah setiap harinya 10 juta kali 30, berarti 300 juta. Subhanallah, ya. Bersedekah 300 juta. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang berikutnya bagi kreditur yaitu husnul mutalabah wal iktida, berbuat baik saat menagih atau meminta pelunasan kepada orang yang meminjam hutang kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah memberikan kasih sayangnya, atau Allah mencintai, mengasih sayangi seorang laki-laki atau seseorang yang samhan iza ba'a wa iza shtara wa iza qtada. Orang yang berjual, penjual baik, menjadi pembeli baik, juga menjadi penagih yang baik. Orang yang seperti ini Allah kasih sayangi. Ya. Jadi yang menjadi pembeli tidak banyak nawar. Kalau banyak nawar punya cengkel di penjual. Kasih harga segitu, ya nawar sekali layak ya. Tapi sampai benar-benar ditawar berulang-ulang, itu mungkin tidak termasuk pembeli yang baik. Kemudian penjual yang baik, pembeli yang baik, begitu pun jadi penjual. Tidak diminta, dia lebihkan. Subhanallah. Tidak diminta, dia lebihkan. Misalkan 1 kilo, dia lebihkan sedikit ataupun beberapa ons. Itu menjadi penjual yang baik, pembeli yang baik, dan juga penagih yang baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu mengasihani mereka semua. Dan yang terakhir, adab untuk kreditur atau pemberi pinjaman adalah at-tajawaz anil mu'sir, memutihkan hutang orang-orang yang meminjam kepadanya. Subhanallah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah tadi ya, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, jika yang punya hutang tersebut sulit maka berikan kemudahan kepadanya sampai dia mampu. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan jika engkau bersedekah, artinya diputihkan hutang tersebut, itu khairun lakum, lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Memberi longgar ya, menambah jeda waktu, itu bagus. Memutihkan lebih bagus lagi. Kemudian dalam sebuah hadis ada seorang tajir, hadis riwayat Bukhari, ada seorang tajir pengusaha di mana dia senantiasa memberikan hutang kepada orang lain yang membutuhkan, dan saat ada penagihan dia memberikan pesan kepada si petugasnya, petugas pengambil hutang ya, kredit ya, kreditur. Apa pesannya? Jika kamu melihat orang yang punya hutang itu dia memang tidak mampu atau kesulitan, maka putihkan. Artinya enggak usah bayar, enggak usah bayar. Kemudian setelah itu apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ini ada harapan, harapan pahala, harapan ampunan dari orang yang memberikan uang kepada peminjam. Nah, ini harus ada ya, ihtisab. Harapan, raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala fatajawazallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut. Jadi di antara sebab diampuni dosa masuk ke dalam surga adalah dengan cara memberikan uang, mengasih pinjaman. Ini ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi, kalau menjadi kreditur yang baik ya, kalaupun menjadi debitur juga yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, tentang bahaya dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus ini, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan disahihkan, hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap kitab Musnad Imam Ahmad, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikna." Hati-hatilah kalian, takutilah oleh kalian dosa-dosa yang diremehkan. Karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut, dosa-dosa yang diremehkan itu akan bertumpuk-tumpuk, berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Rasulullah SAW sejak dahulu sudah memperingatkan umatnya, jangan dekat-dekat atau jangan menganggap remeh, jangan anggap sepele dosa-dosa yang memang dosa-dosa yang dianggap sepele. Artinya dosa-dosa yang kecil, bukan syirik atau minum khamar, bukan. Tapi dosa-dosa yang dianggap remeh. Kata Nabi, hati-hati dari dosa-dosa yang dianggap remeh itu. Karena dosa-dosa ini kalau berhimpun atau terus-menerus dilakukan, dia akan bisa membinasakan seseorang. Nah, apa yang dimaksud membinasakan? Apakah akan jatuh sakit? Bukan, tapi menggelincirkan ke dalam neraka. Membinasakan itu artinya menjerumuskan dia ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Nah, dalam hal ini ada sebuah contoh ya. Kalau seorang menemukan sebatang ranting kecil, sebatang ranting kayu yang kecil, mungkin dia nggak bisa dengan sebatang ranting kecil itu hendak memasak nasi. Tapi kalau ranting-ranting kecil, kayu-kayu ranting ada di lembah itu dikumpul-kumpulkan, ditumpuk-tumpuk, berkumpul-kumpul, lama-lama bisa membakar rumah. Jangankan membakar masak nasi, membakar rumah bisa. Jadi, sesuatu yang kecil, kata pepatah kita ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu dalam kebaikan benar, dalam keburukan juga benar. Amal saleh yang dilakukan sedikit demi sedikit tapi kontinu. Amal saleh yang kecil, entah itu apa saja, dilakukan sedikit tapi terus-menerus secara dawam, ini nanti bisa menjadi besar pahalanya dan itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi dosa-dosa demikian pula, dosa-dosa kecil yang dianggap remeh tapi dilakukan setiap hari atau dilakukan kontinu terus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun seorang itu melakukan dosa kecil itu terus-menerus, akibatnya akan bisa menjadi besar dan akan mencelakakan atau membinasakan seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in zida fiha zidat hatta ta'lua qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesungguhnya seorang hamba, jika dia melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka akan tertoreh titik hitam, akan tertitik satu nokta hitam dalam hatinya. Maka apabila dia berhenti dari dosa tersebut, dan beristighfar, mohon ampun, serta bertaubat, hatinya putih lagi, bersih lagi. Jadi tadi hati itu karena satu dosa, tertitik satu nokta hitam, satu titik hitam. Dan ini bukan makna kiasan, tapi sebenarnya. Kemudian kalau orang itu bertaubat, mohon ampun kepada Allah, titik hitam itu hilang, hati itu menjadi bersih kembali. Tapi jika dia setelah melakukan dosa itu, malah menambah dosa-dosa berikutnya, maka bertambah pula titik-titik hitam di dalam hati tadi. Sehingga lama-kelamaan bisa menutupi hati tersebut. Titik-titik hitam itu bisa menyelimuti dan menutupi hati tadi. Nah inilah ar-ran, tutupan. Ar-ran itu artinya tutupan. Ar-ran seperti yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Yani bukan seperti perkataan mereka bahwa ayat-ayat Quran itu asatirul awwalin, dongeng orang-orang dahulu kala. Jadi orang-orang fasik kalau mendengar Quran dikatakan ini dongeng orang-orang dahulu. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak demikian. Tapi dosa-dosa yang selalu mereka kerjakan itulah yang menutupi hati mereka. Dosa-dosa yang selalu mereka kerjakan secara rutin, ini yang menjadi penutup hati mereka. Sehingga tidak tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Tidak bergeming ketika mendengar peringatan yang keras. Mendengar ancaman. Tidak tergetar hatinya. Tidak tersentuh. Bahkan menganggap ayat-ayat Quran, peringatan yang keras ini, seperti dongeng orang-orang dahulu kala. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maksud dari hadis tadi, setiap seorang hamba melakukan satu dosa, meskipun dosa kecil, itu akan meninggalkan satu nokta hitam dalam hatinya. Kalau besok dia melakukan lagi, atau setelah itu melakukan lagi, nokta hitam lagi muncul. Besok dia melakukan lagi, tertitik lagi nokta hitam terus. Nah kalau sudah 10 tahun dia melakukan itu, hati itu akan menjadi tertutup seluruhnya oleh titik-titik hitam. Akibatnya apa? Dia dengarkan Quran, rasanya muak ya, dan tidak suka sama sekali. Tidak membaca Al-Quran dengan kenikmatan, dengan kelezatan tertentu, enggak. Bahkan merasa tidak senang membaca Al-Quran. Nah berkata Habrul Ummah, ulamanya umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. Tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar, permohonan ampun. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ini bukan hadis, tapi athar. Athar dari Abdullah bin Abbas. Tidak ada dosa besar jika disertai istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kemudian kita dengar pula penjelasan dari seorang sahabi, sahabat yang faqih, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Sesungguhnya seorang mukmin dia melihat dosa-dosanya itu seperti dia duduk di samping sebuah gunung atau bukit yang dia khawatir gunung itu akan jatuh, runtuh menimpa dirinya. Sebaliknya, seorang yang fajir, yang fasik, dia menganggap atau melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian ditepiskan begitu saja. Artinya, seorang mukmin ini jika melakukan suatu dosa, maka dia merasa khawatir atas dosa tersebut. Jangan-jangan dosa itu membinasakan dirinya, seperti seorang yang duduk di bawah atau di samping gunung yang khawatir gunung itu runtuh menimpa dirinya. Khauf, dia rasa khauf. Sebaliknya seorang fasik, dia melakukan dosa-dosa itu sambil merasa aman, hati merasa aman, tenang, dan menganggap dosa-dosa itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Nah, jadi as-saghair minal ma'asi wadh-dhunub qad tatahawwal ila al-kaba'ir li asbab. Dosa-dosa kecil ini bisa berubah menjadi dosa-dosa besar karena beberapa sebab berikut. Yang pertama adalah al-israr wal mudawamatu 'alaiha. Dilakukan dengan terus-menerus. Jika dilakukan terus-menerus. Yang kedua, istisgharul ma'siyah wa ihtiqaruha. Menganggap kecil dan remeh dosa tersebut. Ya. Memang dosa kecil, tapi kalau dianggap kecil dan dianggap remeh, berubah menjadi dosa besar. Sedangkan yang ketiga adalah al-farah bifi'il ma'siyah as-saghirah wal-iftikharu biha. Merasa senang, merasa gembira, merasa senang melakukan dosa kecil tersebut, dan bangga. Ini yang sangat berbahaya. Seorang melakukan suatu dosa kecil dan bangga dengan dosa tersebut. Yang keempat adalah fi'lul ma'siyah thummal mujaharatu biha. Melakukan suatu maksiat atau dosa kecil kemudian mempublikasikan, yakni menceritakan dosa yang ia lakukan itu. Li'anal mujahir ghairu mu'afan. Karena orang yang menyebarluaskan atau mempublikasikan dosa yang ia lakukan itu tidak akan selamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umatku itu akan selamat, sabda Nabi. Ya. Semua umatku itu akan mendapat afiyah, mendapat selamat kecuali al-mujahirun. Para sahabat bertanya, siapakah itu al-mujahirun? Wahai Rasulullah, maka beliau menjawab, itu seorang yang melakukan dosa secara sembunyi, tidak ada yang melihatnya. Dia melakukan suatu dosa di malam hari dan Allah sudah menutupi dosa itu. Kemudian di pagi harinya, dia bercerita kepada orang-orang tentang dosa yang ia lakukan semalam. Ini yang kata Nabi, orang yang tidak selamat. Mujahir, orang yang mempublikasikan atau menyebarluaskan dosa yang dilakukan secara tersembunyi tadinya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, an yakuna fa'ilul ma'siyah as-saghirati aliman yuqtada bih. Apabila orang yang melakukan maksiat kecil, orang yang melakukan dosa kecil itu adalah seorang alim, seorang tokoh, seorang panutan yang dicontoh atau diteladani oleh masyarakat. Kenapa? Karena ketika dia melakukan suatu maksiat kecil, suatu dosa kecil di depan publik, ya, di depan orang banyak, maka ini akan membuat orang-orang banyak itu mencontohnya. Sehingga dosa kecil yang dilakukan oleh seorang tokoh atau seorang alim yang dicontoh tadi berubah menjadi dosa besar bagi dirinya. Nah inilah beberapa faktor atau penyebab yang dapat merubah dosa-dosa kecil itu menjadi dosa-dosa besar. Dan semua dosa-dosa, baik dosa-dosa besar atau dosa kecil, ini berpengaruh buruk bagi keimanan. Ada pengaruhnya bagi keimanan. Sementara saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum, tentang adabus safar, adab-adab bepergian, di mana kita ketahui bersama bahwa salah satu aktivitas kesibukan yang biasa dilakukan oleh manusia adalah berpergian, baik itu dekat maupun jarak jauh. Tentunya itu semua untuk menyelesaikan segala kebutuhan-kebutuhan kita, baik dalam rangka pekerjaan, mengunjungi keluarga, atau dalam rangka dakwah ilallah ta'ala, sehingga membutuhkan yang namanya safar. Karena itu Islam telah memberikan tuntunannya kepada kita berupa adab-adabnya, di mana adab-adab ini selayaknya perlu diperhatikan oleh kita dan diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus ketika kita safar. Di antara adab-adab safar adalah hendaknya seseorang yang hendak menjalankan safar, dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa di saat safar ini insya Allah tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya keinginan, yang punya kesulitan, dan dia waktu itu di saat safar, jangan ragu-ragu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinta semuanya yang kita butuhkan, yang kita inginkan, baik itu berbentuk manfaat maupun terhindar dari kemadharatan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada tiga waktu di mana tiga waktu ini pasti akan diijabah doa-doa seorang hamba. La syakka fihinna. Enggak ragu ini. Tidak perlu diragukan lagi. Artinya kita harus yakin pasti ini akan dikabulkan. Yang pertama, da'watul mazlum, yaitu doa orang-orang yang terzolimi. Ini hati-hati kalau kita menzolimi orang lain, tetangga, saudara, teman. Kalau dia sudah berdoa, dia pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wada'watul musafir, doanya orang-orang yang bepergian, orang yang safar. Kemudian da'watul walid ala waladi, kemudian doanya orang tua kepada anak-anaknya. Jadi tiga orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah orang yang safar, orang yang bepergian. Jadi ketika kita bepergian jauh, jangan lupakan, manfaatkan waktu itu untuk meminta segala kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mobil, ya, di pesawat terbang, di mana saja, ketika itu sudah masuk kategori safar, bepergian, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau sudah perjalanan jauh, lelah, capek, kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Syair.

angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga. Semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka, memandang jelata sebelah mata. Tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari dikau tergolek tiada daya, tubuhmu lunglai, jiwamu hampa, ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan sholat sunnah subuh secara singkat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tata cara sholat sunnah rawatib subuh. Pendengar yang budiman, sholat sunnah rawatib subuh 2 rakaat dilakukan sebelum sholat fardu subuh, sebagaimana sholat 2 rakaat lainnya dengan 1 salam. Sholat sunnah rawatib subuh dilakukan dengan meringankannya atau agak cepat, karena di antara petunjuk dan contoh Rasulullah dalam melakukan 2 rakaat rawatib subuh, ia dengan meringankannya, tidak memanjangkan bacaannya, dan dengan syarat tidak melanggar hal-hal yang wajib dalam sholat. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadis berikut ini. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar anna Hafsata ummal mu'minin akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata al-muadzin min al-adhan li salati subhi wa bada subhu raka'a raka'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salah. Dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwasanya Hafsah ummul mu'minin telah menceritakan kepadanya, sesungguhnya dahulu bila muadzin selesai dari mengumandangkan adzan salat subuh dan waktu subuh sudah nampak, maka beliau salat 2 rakaat yang ringan sebelum iqamah salat. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli rakaataini khafifataini bainan nida wal iqamati min salati subuh." Dahulu Nabi salat 2 rakaat yang ringan antara adzan dan iqamah salat subuh. Hadis-hadis tersebut jelas menunjukkan sunnahnya memperingan salat 2 rakaat sebelum salat fardu subuh. Adapun terkait bacaan setelah membaca surat Al-Fatihah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan bacaan surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah dalam salat 2 rakaat sebelum salat subuh ini. Berikut beberapa hadis yang menunjukkan adanya bacaan ayat sesudah membaca Al-Fatihah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad." Sesungguhnya Rasulullah membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam 2 rakaat salat sunnah fajar. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Sa'id ibn Yasar anna ibn Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fil baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi washhad bi anna muslimun. Dari Sa'id bin Yasar bahwasanya Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dahulu Rasulullah membaca dalam 2 rakaat fajar. Pada rakaat pertama membaca ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Dan pada rakaat kedua membaca ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 52, amanna billahi washhad bi anna muslimun. Pendengar yang budiman, jika seseorang tidak sempat sholat rawatib subuh pada waktunya,
2: Maka bagaimanakah supaya tetap dapat pahala lebih baik dari dunia dan seisinya? Jika keadaannya seperti ini, maka disyariatkan bagi yang tidak sempat melakukan sholat rawatib qobliyah subuh untuk melaksanakannya setelah selesai sholat fardu subuh atau setelah terbit matahari. Hal ini didasarkan pada dalil berikut ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yusalli raka'atil fajri falyusallihima ba'dama tatlu asy-syamsu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang belum sholat dua rakaat qobliyah subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Perintah dalam hadis ini dialihkan maknanya kepada makna anjuran untuk dilaksanakan dengan dalil hadis lainnya dalam riwayat At-Tirmidzi juga yang berbunyi an Qais bin Qahdin radhiyallahu anhu annahu sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha wa lam yakun raka'a raka'atil fajri falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama ma'hu thumma qama faraka'a raka'atil fajri wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihi falam yunkir dzalika alaihi. Dari Qais bin Qahdin, sesungguhnya ia salat subuh bersama Rasulullah dan belum melaksanakan salat dua rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan salat dua rakaat qobliyah subuh. Rasulullah melihatnya dan tidak mengingkarinya. Jelas hadis ini menunjukkan boleh mengqadha dua rakaat qobliyah subuh setelah salat subuh. Dengan demikian pendengar, ketika di antara kita tidak bisa mengerjakan sholat qobliyah subuh tepat pada waktunya karena adanya halangan, maka kita masih berkesempatan meraih pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu dengan mengerjakannya setelah mendirikan sholat subuh. Sungguh ini merupakan bentuk kasih sayang Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ini. Pendengar yang budiman, demikian beberapa hukum seputar sholat sunnah rawatib subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkannya setiap hari. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
6: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu tentang tahapan jihad sebelum terjadinya perang Badar. Semoga kisah ini bukan hanya menginspirasi kita, tetapi juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Pendengar sekalian, di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajak masyarakat Mekah kepada tauhid, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah ini secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Orang-orang yang pertama kali menerima Islam adalah orang-orang terdekat beliau, seperti istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, putri-putri beliau, sahabat setia beliau seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih belia. Selama masa ini, dakwah dilakukan secara perlahan dan penuh hikmah. Namun setelah 3 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terbuka. Allah berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin." Sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada engkau, wahai Rasulullah, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah dakwah terbuka ini, kaum kafir Quraisy mulai menunjukkan permusuhan yang keras. Mereka mencela, menghina, bahkan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau as-sabiqunal awwalun. Namun pada tahap ini Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan umat Islam untuk melawan atau membalas serangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat untuk bersabar, menahan amarah, dan menghadapi cobaan tersebut dengan kelembutan. Para sahabat seperti Bilal bin Rabah, Yasir, Sumayyah radhiyallahu anhum jami'an mengalami penyiksaan yang sangat berat. Namun mereka tetap teguh dengan keimanannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mendoakan mereka agar diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, setelah bertahun-tahun menanggung siksaan di Mekah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah umat Islam bisa hidup dengan lebih tenang dan membangun masyarakat baru berdasarkan ajaran Islam. Namun meskipun umat Islam sudah berhijrah, kaum Quraisy tetap mengganggu dan mengancam orang-orang yang beriman. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memberikan izin bagi umat Islam untuk membela diri. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah teraniaya, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Ayat yang mulia ini adalah ayat pertama yang memberikan izin kepada umat Islam untuk melawan musuh yang menyerang mereka. Dengan ayat ini,

sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk melawan musuh yang memerangi mereka. Tetapi dengan batasan yang jelas, Islam tidak membenarkan kekerasan tanpa aturan. Ada aturan tegas dalam peperangan, seperti larangan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, ataupun merusak lingkungan. Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan kemanusiaan, bahkan dalam situasi perang. Jadi perintah ini turun bukan untuk menyerang sembarangan, tetapi untuk melindungi umat Islam dari serangan dan kezaliman kaum kafir Quraisy. Inilah yang membuat jihad di dalam Islam sangat berbeda, karena jihad harus dilakukan dengan tata cara dan batasan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, pada tahun kedua Hijriah, kaum kafir Quraisy memutuskan untuk memobilisasi pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Mengetahui hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk menyusun strategi pertahanan. Meskipun jumlah mereka sedikit dan perlengkapan yang mereka miliki sangatlah terbatas, keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah begitu kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat agar tidak gentar menghadapi musuh, karena Allah senantiasa bersama mereka. Ketika para sahabat mendengar ini, mereka dengan penuh semangat siap menghadapi kaum kafir Quraisy. Walaupun jumlah mereka hanya sekitar 313, sementara kaum Quraisy membawa sekitar 1000 pasukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, yang artinya, demi Allah, tidak ada yang lebih baik daripada kalian dalam membela agama Allah. Bertahanlah, karena kalian semua berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan benar saja, pada hari Perang Badar, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin. Allah mengirimkan pasukan dari langit sebagai wujud pertolongan kepada mereka yang berjuang di jalannya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian, sesungguhnya aku Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan bala bantuan untuk kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemenangan di Perang Badar ini bukanlah semata-mata karena kekuatan fisik dan jumlah pasukan saja, tetapi karena keyakinan kuat kepada Allah. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa ketika umat Islam berjuang di jalan Allah dengan ikhlas dan mematuhi perintah Allah, maka pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu ada. Dari kisah penahapan jihad ini, kita dapat memetik hikmah bahwa Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan keamanan umat manusia. Islam tidak mengajarkan kekerasan tanpa sebab. Sebaliknya, Islam mengajarkan kesabaran dan perlawanan yang terukur terhadap kezaliman dan penindasan. Dengan demikian, umat Islam bisa menjadi teladan bagi umat lain dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Jihad dalam Islam juga mengajarkan kita tentang disiplin dan keteguhan hati. Setiap langkah yang diambil dalam menghadapi musuh selalu mengikuti aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melampaui batas, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kisah tentang penyahapan jihad ini dapat menambah pemahaman kita tentang makna jihad yang sesungguhnya. Jihad bukan hanya soal perang, tetapi soal pengorbanan, kesabaran, dan kedisiplinan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabar menghadapi ujian dan berani membela kebenaran dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian pendengar sekalian. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101.2 Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Iya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir, dan diselingi dengan murotal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beliau, serta umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik yang mencerminkan kejayaan dan kebijaksanaan umat Islam di masa lalu, yaitu sistem pertahanan dan militer di era dinasti Bani Saljuk. Dinasti yang berdiri pada abad ke-11 dan 12 Masehi ini dikenal tidak hanya karena pengaruhnya dalam pendidikan dan politik, tetapi juga karena kekuatan militer yang tangguh dalam mempertahankan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk bermula dari suku Oghuz di Turki yang mendiami wilayah Asia Tengah. Setelah memeluk Islam, mereka menjelma menjadi pelindung umat Islam dan membangun kekuatan militer yang disegani. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Tughlibek, Alp Arslan, dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menguasai Persia, Irak, dan Anatolia hingga sebagian Asia Tengah dan Syam. Kekuatan militer Saljuk tidak hanya terletak pada jumlah tentaranya, tetapi juga strategi yang cermat, organisasi yang tertata, serta keberanian pasukan berkuda yang mereka miliki. Dengan sistem pertahanan yang kuat, mereka mampu melindungi dunia Islam dari ancaman musuh, termasuk kekaisaran Bizantium dan serangan tentara Salib. Berikut ini adalah rincian dari sistem pertahanan dan militer di era Bani Saljuk. 1. Struktur dan organisasi militer. Pendengar dirahmati Allah, dinasti Saljuk memiliki struktur militer yang tertata dengan baik. Pasukan mereka terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu pasukan inti. Pasukan inti dinasti Seljuk terdiri dari pasukan berkuda yang berasal dari suku-suku Turki. Mereka dilatih sejak kecil untuk menjadi penunggang kuda yang tangguh dan pemanah ulung. Kekuatan ini menjadikan pasukan Seljuk sangat efektif dalam pertempuran bergerak cepat. Tentara pekerja. Dinasti Seljuk juga merekrut tentara bayaran dari berbagai wilayah, termasuk Persia, Arab, dan Kurdi. Mereka berperan penting dalam melengkapi pasukan inti dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan di dalam medan perang. Komandan militer. Setiap pasukan dipimpin oleh seorang komandan militer yang memiliki kemampuan strategi tinggi. Pemimpin-pemimpin seperti Alp Arslan dan Malik Shah tidak hanya dikenal sebagai pemimpin politik, tetapi juga komandan perang yang memimpin langsung pasukan di medan tempur. 2. Strategi pertahanan dinasti Saljuk. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk menerapkan berbagai strategi pertahanan yang cerdas dan efektif dalam menghadapi musuh. Berikut adalah beberapa strategi utama mereka. Mobilitas tinggi. Pasukan berkuda Seljuk memiliki mobilitas yang sangat tinggi yang menjadi keunggulan mereka dalam menyerang dan bertahan. Mereka sering menggunakan taktik serangan mendadak, yaitu hit and run, untuk melemahkan musuh sebelum melancarkan serangan besar. Pembangunan benteng pertahanan. Untuk mempertahankan wilayah yang luas, dinasti Seljuk membangun benteng-benteng kokoh di perbatasan dan jalur strategis. Benteng-benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan dan logistik yang memastikan pasukan siap menghadapi serangan musuh. Jalur komunikasi dan logistik. Dinasti Seljuk membangun infrastruktur jalan dan pos-pos militer yang memungkinkan komunikasi cepat antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ini memastikan pasukan dapat bergerak dengan cepat untuk merespon ancaman. 3. Pertempuran besar dan kemenangan dinasti Seljuk. Pendengar dihormati Allah Subhanahu wa taala, dinasti Seljuk mencatat banyak kemenangan penting dalam sejarah yang menunjukkan kekuatan militer mereka. Di antaranya, pertempuran Manzikir yang terjadi pada tahun 1071 Masehi. Salah satu kemenangan terbesar dinasti Seljuk adalah dalam pertempuran Manzikir di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan. Dalam pertempuran ini, pasukan Seljuk berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan membuka pintu bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Menghadapi tentara salib. Pada masa Perang Salib, dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam membendung serangan tentara salib. Mereka mempertahankan kota-kota penting seperti Aleppo dan Damaskus dari serangan musuh meskipun tekanan dari Eropa sangatlah besar. Ekspansi ke Asia Tengah. Di wilayah Asia Tengah, dinasti Seljuk berhasil mengamankan jalur perdagangan strategis seperti jalur sutra. Mereka juga berhasil memadamkan pemberontakan lokal yang mengancam stabilitas wilayah mereka. 4. Semangat jihad dan perlindungan dunia Islam. Pendengar yang mulia, keberhasilan dinasti Seljuk dalam membangun kekuatan militer tidak lepas dari semangat jihad yang tertanam dalam jiwa pasukan mereka. Para pemimpin Seljuk memahami bahwa melindungi umat Islam dan wilayah mereka adalah tanggung jawab besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat inilah yang membuat mereka berjuang dengan penuh keberanian di medan perang. Selain itu, dinasti Seljuk juga memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah baru yang mereka kuasai. Dengan perlindungan militer yang kuat, dakwah Islam dapat berjalan dengan aman dan damai di seluruh penjuru wilayah kekuasaan mereka. Nah, pendengar dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem pertahanan dan militer dinasti Seljuk. Di antaranya, 1. Kekuatan, strategi, dan organisasi. Keberhasilan militer Seljuk menunjukkan bahwa strategi yang matang dan organisasi yang baik adalah kunci kemenangan. 2. Semangat jihad dan kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin seperti Alp Arslan dan Malik Shah adalah contoh kepemimpinan yang berani dan bertanggung jawab. Mereka memimpin pasukan dengan semangat jihad yang tinggi. 3. Pertahanan yang kuat untuk stabilitas. Kekuatan militer bukan hanya untuk perang, tetapi juga menjaga stabilitas dan melindungi umat Islam dari ancaman musuh. Pendengar yang budiman, sistem pertahanan dan militer di era dinasti Bani Seljuk adalah salah satu contoh keberhasilan umat Islam dalam menjaga kehormatan dan kekuatan mereka. Dengan strategi yang cerdas, pasukan yang terorganisir, dan semangat jihad yang tinggi, dinasti Seljuk berhasil melindungi dunia Islam dari berbagai ancaman. Semoga kita dapat mengambil inspirasi. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat persatuan umat Islam dan menjaga kejayaan kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang tokoh ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal dengan ketekunan, ketelitian, dan dedikasinya dalam menuntut ilmu serta dalam menyebarkan ajaran agama. Sebagai seorang tabi'in kecil, Yazid bin Abdullah hidup pada masa transisi penting setelah wafatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia belajar langsung dari generasi sahabat dan generasi tabi'in besar, sehingga menjadi penghubung penting dalam mata rantai transmisi ilmu dan hadis Rasulullah SAW. Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had adalah seorang imam. Beliau adalah seorang hafiz atau penghafal hadis yang kuat dan juga seorang hujjah, yakni sumber yang terpercaya dalam ilmu hadis. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Laythi Al-Madani, berasal dari kabilah Laith dan tinggal di kota Madinah. Ia adalah cucu dari sepupu Syaddad bin Al-Had. Yazid bin Abdullah dikenal memiliki cacat fisik berupa pincang di kedua kakinya. Keistimewaan Yazid bin Abdullah bukan hanya terletak pada keluasan ilmunya, tetapi juga pada sifat amanah dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Meskipun ia menghadapi keterbatasan fisik berupa cacat pada kedua kakinya, Yazid bin Abdullah tidak pernah menyerah dalam menjalankan tugas keilmuan dan pengabdian kepada agama. Keteguhan hatinya ini menjadi inspirasi bagi generasi sesudahnya, bahwa kelemahan fisik tidak boleh menjadi halangan untuk meraih kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abdullah termasuk dalam kategori tabi'in kecil, yaitu generasi setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki banyak kesempatan untuk belajar dari para generasi tabi'in besar dan para sahabat Nabi yang masih hidup pada masanya. Yazid bin Abdullah belajar dari berbagai ulama dan sahabat Nabi. Di antaranya yang pertama, kepada Umair, yakni bekas budak Abi Al-Lahm, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kepada Sa'labah bin Abi Malik Al-Qurazi. Beliau juga seorang sahabat Nabi SAW. Yang ketiga, kepada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, seorang tabi'in yang terkenal. Yang keempat, kepada Umar bin Khuzaimah bin Sabit. Beliau adalah seorang tabi'in yang juga dekat dengan sahabat Nabi. Yang kelima, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, seorang ahli fikih dan hadis. Dan juga kepada Abu Murrah. Beliau adalah bekas budak Ummu Hani yang merupakan seorang ulama generasi tabi'in. Dan masih banyak lagi dari kalangan sahabat dan tabi'in. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Yazid bin Abdullah memiliki banyak murid dari kalangan ahli ilmu. Beberapa murid yang terkenal diantaranya, yang pertama, seperti Yahya bin Sa'id Al-Ansori, seorang ulama hadis terkemuka yang juga menjadi guru dari banyak ulama lainnya. Kemudian yang kedua ada Anas bin Malik, imam besar kota Madinah dan penyusun kitab Al-Muwatta. Yang ketiga, Al-Laits bin Sa'ad, seorang ulama besar dari Mesir. Keempat, Nafi' bin Yazid, seorang ulama yang juga dari Mesir. Yang kelima, Abdul Aziz bin Abi Hazim. Beliau adalah seorang perawi hadis yang terpercaya. Kemudian, Abdul Aziz Ad-Darawardi, seorang perawi hadis. Musa bin Sarjis, seorang tabi'in. Amar bin Malik Asy-Syar'abi, seorang ulama hadis. Haywah bin Syuraih, seorang ahli hadis dari Mesir. Bakar bin Mudor, ulama besar dari Mesir. Sufyan bin Uyainah, seorang ulama hadis yang terkemuka. Abu Damroh Anas bin Iyad, juga seorang ulama hadis. Dan banyak yang lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, para ulama memberikan pujian atas keilmuan dan ketelitian Yazid bin Abdullah dalam meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, "Aku tidak mengetahui ada masalah pada Yazid bin Abdullah." Kemudian Imam An-Nasa'i, beliau juga berkata bahwasanya Yazid bin Abdullah adalah orang yang thiqah. Kemudian Yahya bin Ma'in melalui Ahmad bin Zuhair, beliau menyebutkan bahwasanya Yazid seorang yang thiqah. Kemudian Abu Hatim, beliau berkata, Ibnu Al-Had, yakni Yazid bin Abdullah, lebih aku sukai daripada Abdurrahman bin Al-Harith. Dia dan Muhammad bin Ajlan berada pada tingkat yang sama, dan Yazid bin Abdullah sendiri di mataku adalah orang yang sikoh. Kemudian Muhammad bin Sa'ad. Adapun beliau pernah berkata, Yazid bin Abdullah wafat di kota Madinah pada tahun 139 Hijriah. Yazid adalah seorang yang terpercaya dan memiliki banyak hadis. Demikianlah pujian para ulama terhadap Yazid bin Abdullah. Yazid bin Abdullah Al-Had dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki banyak riwayat hadis. Banyak hadis yang diriwayatkannya tercantum dalam kitab-kitab hadis yang utama, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian juga dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan yang lainnya. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis menjadikannya salah satu perawi yang dijadikan hujjah oleh para ulama. Pendengar yang budiman, Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had wafat di kota Madinah pada tahun 139 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Kita dapat memetik pelajaran yang berharga dari kisah hidup Yazid bin Abdullah. Di antaranya adalah yang pertama, tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yazid bin Abdullah adalah contoh bagaimana seorang muslim harus berusaha keras dalam menuntut ilmu meskipun memiliki keterbatasan fisik. Kemudian pelajaran yang kedua tentang ketelitian dalam ilmu hadis. Yazid bin Abdullah menunjukkan bahwa ketelitian dan kejujuran adalah kunci untuk menjadi seorang perawi hadis yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, pelajaran tentang kesabaran dan keikhlasan. Meskipun memiliki cacat fisik, Yazid bin Abdullah tetap menjalankan perannya sebagai seorang ulama besar dengan penuh kesabaran. Beliau adalah salah satu figur ulama tabi'in yang memberikan kontribusi besar terhadap dunia keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis, kejujurannya dalam menyampaikan ilmu, dan keteguhannya menghadapi ujian hidup menjadi teladan yang tak lekang oleh waktu. Yazid bin Abdullah bukan hanya seorang ulama, tetapi juga simbol dedikasi dan semangat dalam mengabdikan diri untuk ilmu dan agama, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagai salah satu murid dan guru dari mata rantai emas keilmuan Islam, Yazid bin Abdullah bin Usama Al-Had berhasil menyebarkan ilmu yang ia pelajari dari para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in besar kepada generasi setelahnya. Kehidupan dan pengaruhnya menunjukkan betapa pentingnya amanah ilmiah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Para ulama besar yang lahir dari bimbingannya seperti Imam Malik bin Anas dan Al-Layth bin Sa'ad adalah bukti nyata dari besarnya pengaruh Yazid bin Abdullah terhadap perkembangan keilmuan Islam di masanya. Melalui kisah Yazid bin Abdullah, kita diingatkan bahwa ilmu adalah warisan yang paling berharga, dan menuntut ilmu adalah kewajiban yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim. Thalabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin. Semoga Allah senantiasa merahmati Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had rahimahullah atas kontribusinya yang begitu berarti bagi umat Islam. Teladan hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi muslim untuk terus menjaga semangat keilmuan, kejujuran, dan pengabdian kepada agama Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Petunjuk Al-Qur'an dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda, untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 90-91. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zadadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nashirin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Nah pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dan mengancam orang-orang yang kafir setelah mereka beriman lalu bertambah kekafirannya, yaitu terus menerus dalam kekafirannya itu sampai mati. Dan Allah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak akan pernah diterima taubatnya ketika mati, sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 18, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia berkata, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Oleh karena itu pendengar, di sini Allah berfirman, lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang keluar dari manhaj yang benar menuju ke jalan kesesatan. Nah pendengar, Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada suatu kaum yang menyatakan masuk Islam lalu mereka murtad kembali, kemudian memeluk Islam lagi, dan setelah itu murtad kembali. Kemudian mereka mengirimkan utusan untuk menanyakan perihal mereka itu, lalu mereka memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Demikianlah yang diriwayatkan dengan sanad yang jayid. Nah setelah itu pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Artinya pendengar, siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka tidak akan ada kebaikan darinya yang diterima oleh Allah selamanya, meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh isi bumi ini yang dipandangnya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan mengenai hal ini, Nabi SAW pernah ditanya tentang Abdullah bin Jad'an, seorang musyrik di zaman jahiliyah, yang ia senantiasa menjamu tamu, menolong yang membutuhkan pertolongan, dan memberikan makan, apakah yang demikian itu bermanfaat baginya nanti? Maka Nabi SAW menjawab, tidak, karena dia sama sekali tidak mengucapkan Ya Allah, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Nah, mengenai hal ini juga, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya, ia tidak meyakini hari pembalasan, tidak meyakini hari kiamat. Dan orang yang tidak meyakini hari kiamat, maka dia adalah orang kafir. Demikian pendengar, jika seandainya orang kafir itu menebus dirinya dengan emas sepenuh isi bumi ini, maka tidak akan pernah diterima kebaikan darinya itu. Hal ini sebagaimana juga firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 123. Wala yukbalu minha adlu wala tanfauha syafa'ah. Tidak akan diterima darinya tebusan dan tidak berguna juga baginya suatu syafaat. Oleh karena itu pendengar, ini berarti tidak ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkan orang kafir dari siksa Allah, meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh isi bumi, dan meskipun ia juga menebus dirinya dengan emas sepenuh isi bumi, seberat gunung, tanah, pasir, dataran rendah dan tinggi, serta daratan dan lautan, semua itu tidak akan memberikan manfaat baginya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah bersabda, dikatakan kepada seseorang dari penghuni neraka pada hari kiamat kelak, bagaimana pendapatmu jika kamu mempunyai kekayaan dari apa yang ada di atas bumi? Apakah kamu akan menjadikannya sebagai tebusan? Maka orang itu mengatakan, ya. Lalu Allah berkata, sesungguhnya aku hanya menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu, yaitu aku mengambil janji darimu ketika kamu masih berada di tulang sulbi ayahmu, Adam, yaitu janganlah kamu menyekutukanku dengan sesuatu apapun, lalu kamu menolak, bahkan kamu terus berbuat kemusyrikan. Dan keterangan ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan pendengar, juga dari jalur Imam Ahmad, ia meriwayatkan dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan seseorang dari penghuni surga, lalu dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana engkau mendapatkan tempat tinggalmu? Orang itu menjawab, ya Rabbu, tempat tinggal yang paling baik. Kemudian Allah berseru, minta dan berharaplah. Maka dia pun menjawab, aku tidak meminta dan berharap, kecuali aku ingin engkau mengembalikan aku ke dunia, sehingga aku akan berperang di jalanmu 10 kali. Di mana yang demikian itu, karena dia melihat keutamaan mati syahid. Kemudian didatangkan seseorang dari penghuni neraka, dan dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana kamu mendapatkan tempat tinggalmu di neraka? Orang itu menjawab, ya Rabbku, tempat tinggal yang amat buruk. Selanjutnya Allah bertanya, apakah kamu hendak menebus dariku dengan emas sepenuh isi bumi? Ya, benar Rabbku, jawabnya. Allah berkata, bohong, aku telah meminta kepadamu yang lebih sedikit dan mudah dari itu, lalu kamu tidak melakukannya. Kemudian orang itu pun dikembalikan lagi ke neraka. Oleh karena itu pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika lahum 'adzabun alimu wa ma lahum min nasirin." Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Maksudnya, mereka tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah serta melindungi mereka dari pedihnya hukuman Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwa siapapun yang kafir kepada Allah dan mereka melampaui batas dalam berbuat kezaliman serta kefasikan, maka Allah tidak menerima taubat mereka. Yang kedua, Allah tidak menerima taubat orang-orang kafir ketika menjelang kematiannya, yaitu ketika rohnya telah sampai ke kerongkongannya. Kemudian, pelajaran lainnya menunjukkan akan kuatnya dan besarnya rasa putus asa orang-orang yang mati dalam kekafiran pada hari kiamat kelak. Dan pelajaran yang terakhir dari pembahasan ini, bahwa tidak ada tebusan yang diterima pada hari kiamat, walaupun dengan emas sepenuh bumi sekalipun, karena yang berguna pada hari itu hanya keimanan dan amal soleh yang pernah dilakukannya dahulu di dunia. Nah pendengar, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat, tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
6: Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bila seseorang menyalurkan syahwat kepada istrinya akan bernilai sedekah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah itu dosa baginya? Demikian halnya, jika hal tersebut disalurkan pada jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hubungan intim seorang suami dan istri dinilai sebagai ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri secara ma'ruf atau untuk mendapatkan anak yang saleh serta menjauhkan diri dari zina atau untuk tujuan-tujuan baik lainnya. Hadis ini juga mengandung isyarat dibenarkannya melakukan qiyas dalam hukum. Adapun qiyas yang dimaksud adalah qiyasul aks atau qiyas sebaliknya, atau disebut juga mafhum mukhalafah. Selain hal tersebut, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa para sahabat adalah generasi yang selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kebingungan, kerancuan yang menimpa mereka. Oleh karenanya, kita juga harus senantiasa menjadikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kebingungan, kerancuan yang banyak di akhir zaman ini, agar tetap istiqomah dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yang kedua yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan amalan yang sifatnya wajib kemudian diikuti dengan amalan yang sifatnya sunnah, ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah, ya, secara singkatnya adalah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Jadi ini merupakan satu cara yang bisa menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di mana beliau bersabda, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradahu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'uidzannahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan tidaklah seorang hamba atau manusia, seorang muslim, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang paling aku cintai, ya, seperti jika ia melakukan kewajiban yang diperintahkan atas mereka. Jadi melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggan, malas, ya, dalam menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya, salat berjamaah, ketika azan dikumandangkan hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya bukan orang yang kuat ataupun tidak, ya, orang yang badannya kekar ataupun dia jago lari dan lain sebagainya, tidak. Terkadang ada orang yang dia berdekatan dengan masjid tempat tinggalnya, akan tetapi hampir 5 kali seruan azan setiap hari dan setiap malam itu tidak mampu menjawabnya, padahal dekat. Berbeda dengan orang yang hatinya dipenuhi dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika terdengar suara azan dia bergegas, ya, meskipun terkadang hujan, ya, meskipun terkadang jalannya ramai dan lain sebagainya, meskipun sedang sibuk di kantor dan lain sebagainya, dia panggil seruan yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan dikatakan, dan hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan amal-amal sunnah nawafil sehingga aku mencintainya. Ya, ini mengerjakan apa? Mengerjakan amalan sunnah merupakan sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sifatnya wajib itu memang kewajiban kita, tugas kita. Ya, kalau kita bisa berzakat itu memang kewajiban kita. Kita baru apa? Terbebas dari kekikiran diri kita, ya. Tapi kalau kita bisa memberikan hadiah, ya, berinfak, kemudian bersedekah, itu yang apa? Yang merupakan satu tambahan amal yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat 5 waktu. Kalau ada seorang muslim yang mampu dan menjaga salat 5 waktu dengan tepat, itu memang sudah kewajiban seorang muslim, ya. Akan tetapi kalau ada seorang muslim yang menambah amalan sunnah, misalnya salat duha, ya, salat lail, salat malam setiap hari, ini satu keistimewaan sehingga dia berhak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa, begitu juga haji maupun umrah dan lain sebagainya. Jika Allah telah mencintai hambanya, maka dia yang menjadikan apa, ya, jadilah aku sebagai telinganya untuk mendengarkan dan sebagai matanya untuk melihat. Jadi anggota tubuh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan digunakan semuanya, mulai dari mata, telinga, tangan, kaki, dan hatinya, itu apa? Digunakan untuk cinta pada Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Tangan dia, mulut dia, hati dia digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
3: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
8: Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Artinya, atas kehendak Allah semua ini terwujud.
9: tiada kekuatan kecuali dari Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-39. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Artinya, atas kehendak Allah semua ini terwujud, semoga Allah memberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Bacaan ketika melihat hal yang tidak disukai. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya, segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012.

0: Doa adalah ibadah, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang banyak berdoa kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa-doa yang bermanfaat dalam segala hal dan keperluan. Di antaranya adalah doa ketika bepergian. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menaiki untanya untuk keluar bepergian, beliau bertakbir 3 kali, kemudian berdoa.
1: Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
0: Maha suci zat yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan dan amal yang engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah jaraknya yang jauh. Ya Allah, engkaulah sahabat dalam perjalanan dan pelindung keluarga yang kami tinggalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, pemandangan yang sedih, dan kejelekan tempat kembali pada harta, keluarga, dan anak. Dan apabila kembali, beliau mengucapkan doa tersebut dan menambahkan bacaan, kami kembali dengan bertaubat. Dan apabila kembali, beliau mengucapkan doa tersebut dan menambahkan bacaan, Aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Rabb kami. Hadis riwayat Muslim. Doa ini telah mencakup semua yang dibutuhkan oleh seorang musafir. Maka alangkah pentingnya kita menghafal doa tersebut dan membacanya setiap kali kita safar.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: ...101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Suratul Maidah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Arifin SHI. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan surga adalah kenikmatan yang sangat fantastis sekali. Kenikmatan surga adalah kenikmatan yang sangat menakjubkan. Kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik di dalam hati manusia. Di dalam hadis qudsi, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'dattu li'ibadi as-salihin. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang salih, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Aku persiapkan surga bagi hamba-hambaku yang saleh, di mana kenikmatan surga tersebut tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tak pernah terbetik di dalam hati manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa merindukan surga, marilah kita merenungi ayat-ayat Al-Quran dan juga beserta tafsirnya terkait dengan masalah kenikmatan surga. Yang pertama adalah Sungai Al-Kautsar. Kita sering mendengar Sungai Al-Kautsar, namun barangkali kita belum pernah membaca atau mengkaji secara mendalam tentang sifat-sifat Sungai Al-Kautsar tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna a'tainaka al-kautsar. Sungguhnya kami memberi kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar dan bagaimana sifat-sifat Al-Kautsar tersebut? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya membawakan beberapa riwayat tentang masalah Sungai Al-Kautsar ini. Di antaranya Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fa idza ana binahrin." Aku memasuki surga, tiba-tiba aku berada di sebuah sungai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan sungai tersebut, "Hafatahu khiyamul lu'lu." Jadi tepi sungai tersebut terdapat kemah-kemah yang terbuat dari mutiara. Kemah-kemah yang bersinar, kemah-kemah yang berkilau kemilau. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadarabtu miyani ila majri fil ma faida miskun adfar." Kemudian aku tepukan telapak tanganku ke air sungai tersebut. Tiba-tiba beraroma minyak kasturi. Jadi air sungai Al-Kautsar ini wanginya sangat luar biasa. Wanginya aroma kasturi. Qultu, "Ma hadza ya Jibril?" Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, sungai apa ini?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Hadzal Kautsar alladzi a'taka Allah azza wa jalla." Ini adalah sungai Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada engkau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menampilkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa Al-Kautsar itu?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nahrun fil jannah a'tani azza wa jalla." Al-Kautsar itu adalah sungai di surga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri Al-Kautsar. "Lahu ashaddu bayadan minal laban." Warna air sungai Kautsar itu lebih putih dari susu. Adakah di dunia ini air sungai yang warnanya lebih putih dari susu? Tentunya tak ada. Bagaimanakah dengan rasanya? Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ahla minal asal." Rasanya lebih manis dari madu. Madu itu manis sekali ya. Enak ya. Apalagi madu Yaman ya. Mantap ya. Sekilo ada yang 1 juta, sekilo ada yang 2 juta gitu. Itu manisnya enak gitu. Mantap ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fihi tuyurun." Di sekeliling sungai Al-Kautsar itu ada burung-burung. "A'naquha ka'na'il juzur." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, burung-burung tersebut lehernya seperti halnya leher unta. Kala Umar, "Ya Rasulullah, innaha lana'imah." Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau begitu burung-burung tersebut mengenyam kenikmatan." Karena sungai Al-Kautsar rasanya lebih manis dari madu, warnanya lebih putih dari susu. Ya. Kemudian aromanya, aroma minyak kasturi. Berarti, wahai Rasulullah, burung-burung tersebut mengenyam kenikmatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, akluha an'amu minha ya Umar. Wahai Umar, pemakan burung-burung tersebut lebih merasakan kenikmatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Kasir rahimahullah juga nampilkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad dari Jarir Ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kautsar nahrun fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Hafatahu min zahabin. Tapi sungai tersebut terbuat dari emas. Adakah di dunia ini tepi sungai terbuat dari emas? Enggak ada. Tepi sungai di kita ya berupa tanah dan bebatuan. Ini tepi sungainya ya terbuat dari emas. Ya. Wal ma' yajri 'ala lu'lu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air sungai Al-Kautsar itu mengalir di atas lu'lu. Di atas apa? Mutiara. Air sungai kita mengalir di atas pasir dan bebatuan. Sungai Al-Kautsar mengalir di atas lu'lu. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma'uhu ashaddu bayadan minal laban." Sedangkan warna air sungai Al-Kautsar tersebut lebih putih dari susu. Wahla minal asal. Sedangkan rasanya lebih manis dari madu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita sungai Al-Kautsar. Ya. Dan kita bisa ya menikmatinya. Ya. Kemudian kenikmatan surga yang kedua adalah penghuni surga tidak akan merasakan panas ataupun mereka tidak merasakan dingin. Berbeda ketika manusia pada saat hidup di dunia ini, ketika musim panas, panasnya sangat menyengat sekali. Kemudian begitu pula ketika musim dingin, dingin yang sangat sekali, sampai 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat. Ya. Namun ketika di surga, penghuni surga hidup dalam kenyamanan. Mereka tidak merasakan kepanasan dan juga mereka tidak merasakan kedinginan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat yang ke-13, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Mengomentari ayat ini, Al-Imam Nukasir rahimahullah mengatakan bahwa ay laisa indahum harun muz'ij wala bardun mu'lim. Maksudnya adalah penghuni surga tidak akan merasakan panas yang sangat, panas yang menyengat, dan juga mereka kali-kali tidak akan merasakan dingin yang mencekam. Bal hiya mizajun wahid daimun sarmadiyun. Yang mereka rasakan adalah kehangatan, yang mereka rasakan adalah kenyamanan kekal abadi. La yabghuna anha hiwala, sehingga mereka tidak ingin berpindah. Beda ketika kita hidup di dunia ini. Barangkali ketika kita di sini, kita sudah beli rumah ya, sudah kita tempatin selama 1 bulan, kurang cocok ya, terlalu dingin, terlalu lembab. pindah lagi, beli rumah lagi, atau ngontrak lagi, cari yang bagus gitu. Kita dapat, ternyata terlalu panas. Ya memang di dunia seperti itu, nggak ada yang sempurna, ya. Yang sempurna ya nanti ketika di surga. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati.

dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Ada juga sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Ada juga sungai-sungai dari khamar yang sangat enak, yang sangat lezat bagi peminumnya. Ada juga sungai-sungai dari madu yang sudah disaring. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat yang ke-15. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Kata Ikrimah, qala Ikrimah na'tuha. Sifat dari surga yang disediakan untuk orang-orang yang beriman. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Yang pertama adalah ada jenis sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Itu yang pertama. Coba kita buka. Coba kita lihat dalam tafsir, ada sungai-sungai yang macam sungai tersebut ada air yang ghairi asin. Min ghairi asin. Apa maksudnya? Di sini katakan oleh Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah yakni ghairu mutaghayyirin. Maksudnya adalah sungai yang airnya tidak akan pernah berubah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, oleh Hasan Basri dan juga Qatadah. Kemudian kata Dhahab atau ghairu muntinin, maksudnya sungai tersebut airnya tidak akan pernah bau. Kemudian kata yang lain, as-safi alladhi la qadara fi, air tersebut sangat jernih sekali, tidak ada sedikit pun kotoran. Itu macam sungai di surga yang pertama. Jadi ada sungai yang airnya tidak merubah sama sekali dari sisi rasanya, dari sisi baunya. Kemudian plus sungai tersebut sangat jernih sekali. Jernih. Enggak keruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai airnya susu. Ya, tak pernah kita lihat di dunia ini dan tak pernah kita mendengarnya sama sekali. Saya dari ujung barat sampai ujung timur dunia enggak akan menjumpai sungai susu. Ya, siapa yang mau bikin sungai susu gitu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat tafsirnya bagaimana Mukasir ketika menafsirkan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Kata Ibnu Katsir, bal fi ghayatil bayad wal halama wal halawa wad dusuma. Jadi sifat daripada sungai-sungai susu itu, yang pertama warnanya sangat putih, sangat putih sekali. Kemudian yang kedua adalah halawa, sangat manis sekali. Tidak sebagaimana susu-susu kalengan kita ya. Kemudian wadusuma, sangat kental sekali. Susu manis, kental, enak, lezat. Ya. Kemudian lam yakhruj min duru'il masiyah. Susu tersebut tidak keluar dari puting binatang ternak. Susu itu dia keluar dari puting sapi, tidak keluar dari puting kambing. Dari mana saat? Wallahu alam ya. Iya. Jadi fantastis sekali. Kemudian sungai yang ketiga yang selanjutnya adalah wanharu min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada sungai-sungai yang berupa khamar. Di sungai-sungai airnya khamar. Sangat lezat sekali lisyaribin. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang

0: meminumnya. Sifat khamar di dunia ini memabukkan, membuat pening, membuat mual. Namun khamar di surga tidak demikian. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa laisat kariha ta'am waraiha khamri dunia. Tidak sebagaimana khamar di dunia. Kalau khamar dunia itu ya aromanya tidak enak, begitu pula rasanya. Bal hiya hasanatun mambari. Jadi khamar nanti di surga, ya, sungai khamar di surga itu hasanatul mambari. Yang pertama sedap dipandang, enak dipandang, menyejukkan, ya. Kemudian yang kedua hasanatul ta'ami, rasanya enak. Enggak seperti khamar di dunia, rasanya membuat mual, membuat muntah. Kemudian yang ketiga, ya, hasanatul ra'ih, aromanya sangat wangi sekali. Tapi khamar di dunia enggak wangi aromanya. Tapi banyak yang suka, ya. Banyak yang suka gitu. Meskipun ketika sudah mabuk, muntah-muntah, ya, kemudian menjeret-menjeret gitu, buang hajat, pusing-pusing, tapi banyak yang suka, ya. Begitu, aneh sekali. Kemudian hasanatul fi'li, ya, pengaruhnya itu positif ke badan. Tidak sebagaimana khamar di dunia. Khamar di dunia pengaruhnya negatif, ya, marah-marah melulu, ya, emosinya tinggi gitu. Kemudian ya matanya kedap-kedip, nggak jelas pengaruhnya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Jadi khamar di akhirat itu tidak ada unsur yang memabukkan, dan juga mereka ketika minumnya tidak membuat mabuk. Itu khamar di sana di surga. La yusadda'una anha wa la yunzafun, bahkan tidak membuat pening dan tidak membuat mabuk. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya macam sungai surga yang keempat adalah wanharun min asalin musaffa. Itu sungai-sungai dari madu yang musaffa, yang sudah disaring. Yang sudah disaring. Ibnu Katsir mengatakan wa qawlu anharun min asalin musaffa. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungai-sungai dari madu yang sudah disaring, apa maksudnya? Yang pertama, wa huwa fi ghayatis safa. Jadi madu tersebut itu sangat jernih. Beda dengan madu di dunia. Meskipun madu yang mahal, ya, sekilo 2 juta gitu, ya, madu sidr, madu apalagi gitu, madu-madu Yaman gitu kan, mantap-mantap, maknyus, ya, maknyus itu madu Yaman, karena pernah dikasih madu Yaman gitu, ya. Jadi minum satu sendok teh aja, itu terasa sekali di badan, ya, maknyus sekali, ya, enak sekali, itu satu sendok teh. Cuma kalau 2 sendok makan gitu, itu menyehatkan, ya, menyehatkan sekali. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali lagi, fi ghayatis safa, artinya sangat jernih sekali madu tersebut. Enggak ada kotorannya sedikit pun. Ya. Kalau madu-madu yang kita punya kan di dunia ini, ya, masih ada kotoran-kotorannya gitu. Ya. Kemudian wa husnil laun, warnanya indah, warnanya menarik. Ya. Kadang ada madu warna hitam legam, lihat aja enggak menarik itu. Tapi ternyata rasanya joss. Tapi kalau di sana di sungai surga, ya, sur rasanya enak, jernih, ya, warnanya menarik sekali. Jadi membuat hati itu senantiasa menginginkannya. Kemudian husnul laun wa ta'am, rasanya juga sangat enak. Rasanya sangat lezat sekali. Wari, sudah begitu aromanya wangi sekali. Ya, aromanya wangi. wangi sekali gitu. Masya Allah gitu. Barangkali ya kita dulu ketika menjadi santri ya, setelah belajar lewat dapur gitu, aromanya masakan apa nih, enak banget gitu. Iya, kita sangat berkeinginan sekali untuk segera menyantap makanan tersebut. Begitu pula ya madu ini, ya aromanya sangat menyengat sekali, sangat menarik sekali. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir terkait dengan kenikmatan surga adalah buah-buahan di surga. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi penghuni surga buah-buahan di surga. Buah-buahan di surga itu mudah dipetik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zullilat qutufuha tadzlila." Buahnya dimudahkan metiknya semudah-mudahnya. Ketika kita di dunia ingin memetik buah kelapa, harus manjat terlebih dahulu kan. Atau buah jambu, manjat juga, naik dulu. Namun ketika di surga, para penghuni surga mudah sekali untuk memetiknya dengan semudah-mudahnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Insan ayat 14, menukil perkataan Qatadah. Qatadah berkata, "Wa dhullilat qutufuha tadlila." Maksudnya adalah in qama irtafa'at biqadrihi. Ketika penghuni surga itu berdiri, maka pohon-pohon yang berisi buah-buahan di surga tersebut menyesuaikannya. Menyesuaikannya jadi mendekat ke penghuni surga. Ya. Lain qa'ada tadalat lahu hatta yanalaha. Kalau penghuni surga tersebut duduk, maka ya buah-buahan tersebut apa? Akan ya, merendah hingga apa? Penghuni surga mudah untuk memeniknya. Wa nittaja tanalat hatlahu hatta yanalaha. Kemudian kalau penghuni surga itu dalam keadaan berbaring ya, maka buah-buahan tersebut itu akan semakin merunduk sehingga buah-buahan surga itu mudah digapai. Ada enggak di dunia ini seperti ini? Enggak ada ya. Kita kepengin buah ya, neng kepengin buah semangka gitu. Istri kita ngambil buah semangka dulu di dapur ya. Kemudian mengupasnya, memotong-motongnya, baru disuguhkan kepada kita. Di surga enggak seperti itu. Penghuni surga sambil berbaring ya, sambil metik buah, sambil makan. Sambil duduk, sambil metik buah di hadapannya, ya langsung disantap. Ketika berdiri pun demikian, buah di surga ikut meninggi juga, menyelesaikan penghuni surga. Inilah kenikmatan-kenikmatan surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dan jauhkan dari api neraka jahannam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Arifin SHI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat kembali berjumpa. Dan apa kabar di hari ini? Besar harapan kami, Anda beserta orang yang Anda cintai tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap dalam keadaan bersemangat untuk menjalani berbagai aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menemani berbagai aktivitas Anda untuk kesempatan kali ini, kami akan menyajikan ke ruang dengar Anda dengan murotal tilawah Al-Quran terjemah. Dan murotal tilawah Al-Quran terjemah kita dimulai dari surah At-Taubah pada ayat yang ke-60 sampai dengan di ayat yang ke-90. Baiklah pendengar sejangkau siar di mana saja Anda berada, selamat menyimak tilawah Al-Quran terjemah.
3: Ketentuan-ketentuan pembagian zakat.

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para petugas zakat, para mu'allab yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah, dan untuk musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pembagian ini sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Di antara mereka orang-orang munafik, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ia mendengar dan mempercayai semua yang baik bagi kalian. Ia beriman kepada Allah dan mempercayai kabar dari orang-orang mukmin serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Sedangkan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Tuduhan-tuduhan orang munafik terhadap Nabi.

Mereka bersumpah kepada kalian dengan nama Allah untuk mencari keridhaan kalian. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin.

Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Kekal mereka di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar.

Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka berupa kekafiran. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan kalian terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kalian takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang apa yang mereka lakukan, yaitu mengolok-olok engkau dan para sahabatmu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian berolok-olok?

Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kalian lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Hasutan-hasutan orang munafik dan ancaman Allah terhadap mereka.

orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh kepada yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, serta mereka menggenggamkan tangannya karena enggan berinfak di jalan Allah. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.

Perbuatan kalian, hei orang-orang munafik, adalah seperti perbuatan orang-orang sebelum kalian. Mereka lebih kuat daripada kalian, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya dari kalian. Lalu mereka telah menikmati bagian mereka berupa kesenangan dunia. Dan kalian telah menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian menikmati bagiannya. Dan kalian memperbincangkan hal yang batil sebagaimana mereka memperbincangkannya. Mereka yang seperti itu tingkah lakunya, amalan mereka menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang merugi dikarenakan menukar kenikmatan akhirat yang kekal dengan kesenangan dunia.

Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, Ibrahim, penduduk Madian, dan kaum Nabi Lut. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan dari Allah dan ayat-ayat-Nya yang nyata. Lalu mereka mendustakan para rasul Allah, sehingga Allah menimpakan azab-Nya atas mereka. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Anjuran kepada orang-orang mukmin dan janji Allah terhadap mereka.

dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh manusia mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

laki-laki dan perempuan memikirkan surga hingga yang halus sungai-sungai. Bahwa mereka kalinya dengan kenal tempat yang bagus tidak ada, tapi malah terhebat daripada kenikmatan yang mereka kenyam. Itu adalah keberuntungan yang besar. Keharusan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan munafik.

Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Rasul dan para sahabatnya. Mereka berdusta. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, yaitu kecelakaan Nabi, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Ikrar orang munafik tak dapat dipercaya.

Dan di antara mereka orang-orang munafik itu, ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh.

Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, tidak menginfakkannya di jalan-jalan kebaikan, dan berpaling. Mereka memanglah orang-orang yang selalu berpaling dari Islam.

Maka Allah menambahkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah di hari hisab, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka janjikan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Kemunafikan adalah dosa yang tidak diampuni Allah.

orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu mengolok-olok mereka. Allah akan membalas olokan-olokan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.

kamu memohonkan ampun bagi mereka, wahai Muhammad, atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Keadaan orang-orang munafik yang tidak mau turut berjihad.

Orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut perang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Serta mereka berkata, "Janganlah kalian berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, api neraka Jahannam itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui."

maka hendaklah mereka tertawa sedikit di dunia ini dan menangis banyak di akhirat kelak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan.

Maka jika Allah mengembalikanmu, wahai Muhammad, kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar atau pergi berperang, maka katakanlah, kalian tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kalian telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Larangan mensolatkan jenazah orang munafik.

Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka kaum munafikin. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, serta mereka mati dalam keadaan fasik.

dan janganlah harta serta anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Keengganan orang munafik untuk berjihad dan pahala orang yang berjihad.

Mereka rela tinggal bersama orang-orang yang tidak berperang, dan hati mereka telah dikunci mati. Maka mereka tidak mengetahui kebahagiaan beriman dan berjihad.

0: Rasul.
1: Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan. Serta mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

0: Dan datang kepada Nabi orang-orang yang mengemukakan uzur, yaitu orang-orang Arab Badui, agar diberi izin bagi mereka untuk tidak berjihad. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, mereka duduk berdiam diri saja dan tidak ikut berjihad tanpa suatu uzur. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih.
1: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Bi-Islami wa imani. Temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
2: Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada 3 macam. Pertama adalah,
3: jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
4: Yang dimaksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
5: Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan juga tentunya kami berharap mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang terbaik tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ya pendengar, senang sekali saya Hendy dapat hadir kembali berjumpa menyapa Anda dalam rubrik Tanya Jawab SMS. Yang mana pendengar, dalam kesempatan kali ini insya Allah kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui meja redaksi kami. Dan seperti biasa pendengar, tentunya saya tidak sendiri karena kita akan didampingi oleh narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan. Baik pendengar, langsung saja kita akan sapa narasumber kita. Ada Ustaz Abu Salman Yusuf LC. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustaz, gimana Ustaz kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, baik langsung saja kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar yang pertama. Itu ada Nani, tidak disebutkan domisilinya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, wanita muslimah yang sering melakukan kegiatan olahraga senam, apa itu diperbolehkan? Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari seorang wanita atau ummahat gitu ya, bertanya, apakah wanita muslimah yang sering melakukan kegiatan olahraga senam itu diperbolehkan apa enggak? Apa ada larangannya, Ustaz? Baik, Ustaz, silakan untuk ditanggapi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd, pertanyaan yang dirahmati Allah, secara umum wanita ini boleh berolahraga, bahkan jika termasuk wasilah atau saran agar membuat badan menjadi bugar atau sehat, olahraga ini tentunya dianjurkan bagi wanita. Namun ada beberapa syarat yang wajib diperhatikan. Secara umum syaratnya adalah menutup aurat secara sempurna, tidak bercampur baur antara laki dan perempuan, juga tidak melalaikan tugas utamanya para wanita, yaitu mengurus rumah tangga yang baik ya, dan mendidik anak-anak mereka. Syarat lainnya yang penting juga adalah bahwa olahraga wanita tidak boleh dipertontonkan atau menutup semua celah laki-laki bisa menyaksikan dan menonton mereka berolahraga, seperti dilakukan di lapangan terbuka ya dan sebagainya. Juga menghindari iringan musik dalam berolahraga tersebut ya, sebagaimana yang umum terjadi ya di dalam senam. Dan pada zaman ini dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kuatnya arus media sosial, maka yang paling baik ya, paling berhati-hati dan paling terlindungi hendaknya para wanita berolahraga di rumah, bukan di klub-klub olahraga atau di gelanggang olahraga atau bahkan di lapangan umum. Walaupun di tempat-tempat tersebut tidak terjadi campur baur laki dan wanita, karena bisa jadi ada yang memotret ya, kemudian menyebarkannya melalui media sosial miliknya, sehingga hal itu dapat menjadikan fitnah atau godaan bagi kaum lelaki. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurah idza kharjat istasyarfa syaitan." Wanita ini adalah aurat, bila ia keluar syaitan akan menghiasinya, yakni untuk menggoda laki-laki. Syekh Abdul A'la Al-Mubarak Furi rahimahullah berkata, bila wanita keluar syaitan akan menghiasinya untuk menggoda laki, maknanya adalah syaitan menghiasinya di mata laki-laki. Pendapat lainnya yaitu syaitan melihat wanita tersebut untuk menyesatkannya dan menyesatkan manusia dengannya. Wanita juga merupakan fitnah atau ujian terbesar bagi laki-laki, sebagaimana sabda Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau ujian atau cobaan atau godaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, yaitu fitnah atau ujian perempuan. Allahu a'lam.
0: Ya, baik, Nam, syukran jazakallah khair Ustaz atas tanggapannya. Baik, demikian ya jawaban atas pertanyaan dari Ibu Nani atau Mbak Nani. Semoga dapat terjawab pertanyaannya dan mudah-mudahan bisa dipahami tentunya. Amin. Baik, kemudian pendengar, kita akan tanggapi lagi ke pertanyaan yang kedua. Ini ada Cuham, tidak disebutkan domisilinya juga ya, di bumi Allah tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz, sebelumnya saya pernah dengar pembahasan tentang adab menguap dan bersin. Lalu bagaimana nih dengan bersendawa dan mengeliat? Baik Ustaz, tafadhol untuk ditanggapi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk bersendawa ini termasuk salah satu hal yang diajarkan adabnya dalam Islam. Terdapat sebuah hadis ya, dari Abdullah bin Umar تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. Ada seorang yang bersendawa di sisi Nabi SAW, maka beliau bersabda, tahanlah sendawamu agar tidak terdengar oleh kami. Karena orang yang paling banyak kenyangnya di dunia adalah orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat. Pelajaran yang bisa kita petik ya dari hadis ini, yang pertama adalah hendaknya berusaha untuk menahan sendawa ketika ada orang lain atau menguranginya paling tidak. Yang kedua adalah bersendawa ketika ada orang lain merupakan adab yang buruk. Maka ketika bersendawa, andaikan tidak tertahankan, hendaknya menjauh dari orang-orang agar tidak menyebabkan gangguan pada mereka. Yang ketiga, dianjurkan untuk menutup mulut ya ketika bersendawa. Yang keempat, hendaknya tidak makan berlebihan. Nah, kemudian tentang hukum menggeliat ya. Allah alam, kami tidak mendapati hadis-hadis tentangnya. Hanya saja jika menggeliat ini disertai dengan menguap, maka hendaknya kita memperhatikan adab-adab ketika menguap, seperti menahannya sedapat mungkin atau menutupnya dengan tangan kiri dan tidak mengeluarkan suara. Adapun saat bangun tidur, maka di antara adab yang telah dicontohkan Nabi adalah beliau duduk kemudian mengusap bekas kantuk yang ada di wajah beliau, kemudian membaca doa bangun tidur, kemudian mencuci tangan 3 kali, bersiwak atau menggosok gigi, lalu berwudu untuk menghilangkan malas ya, dan bersegera untuk melaksanakan salat. Allahu a'lam.
0: Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas tanggapannya. Demikian ya jawaban atas pertanyaan dari Cuham. Semoga dapat dipahami tentunya jawabannya, dan semoga bermanfaat tentunya. Baik, kemudian juga kita akan tanggapi lagi ke pertanyaan yang ketiga. Ini ada Jubaida. Ini tidak disebutkan domisilinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika suami saya lagi mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat wajib di masjid, tiba-tiba ada jamaah yang ingin ngemakmum. Yang saya tanyakan, apa yang harus dilakukan oleh suami saya? Apa sholat sunnahnya harus dibatalkan dan bilang langsung bahwa saya lagi sholat sunnah? Atau seperti apa, Ustaz? Baik, Ustaz, silakan untuk ditanggapi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkadang ada orang yang terlambat ke masjid bermakmum dengan orang yang kita tidak tahu apakah dia sedang sholat fardu atau sedang sholat sunnah ya. Lalu bagaimana jika ada yang bermakmum pada kita padahal kita sedang melaksanakan sholat sunnah? Tidak ada larangan orang yang melakukan sholat sunnah menjadi imam bagi orang yang melakukan sholat fardu. Hal ini terjadi pada masa Nabi SAW, yaitu ketika Mu'adz bin Jabal melakukan sholat wajib bersama Nabi SAW, kemudian Mu'adz pulang dan melakukan sholat sunnah di tempat kaumnya dan menjadi imam bagi kaumnya padahal mereka melakukan sholat wajib. Nah, Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan Mu'adz ya, sehingga berbeda niat dan jenis sholatnya ya, Mu'adz radhiyallahu anhu dengan sholat Nabi SAW. Maka dengan demikian, sebaiknya sikap kita adalah untuk mempersilahkan siapapun yang datang untuk bermakmum kepada kita tanpa menolaknya, walaupun berbeda jenis ya antara sholat kita dengan sholat orang yang datang tersebut, sehingga kita tetap melanjutkan sholat sunnah tersebut sampai selesai. Allahu a'lam.
0: Iya, Masya Allah. Baik, syukran Ustaz atas tanggapannya. Demikian ya Ibu Jubaidah, jawaban dari narasumber kita. Semoga bisa dipahami oleh kita semua. Amin. Kemudian

0: kurban itu Ustaz boleh memakan daging hewan kurbannya. Kemudian juga tentang mas kawin yang diberikan kepada istrinya. Nah, kalau dijual ini, apakah uangnya jika dibelikan makanan suaminya boleh memakannya? Kemudian jika dibelikan barang, apakah boleh memakainya nih sang suami? Tafadhol Ustaz untuk ditanggapi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah boleh sahibul kurban atau pengkurban memakan daging kurbannya? Jawab, boleh, bahkan dianjurkan. Nah, ketika berkurban, dianjurkan bagi yang berkurban untuk memakan sebagian dari daging kurban tersebut, ya. Hal ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isa al-faqir. Mereka kedatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkannya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian dari hewan kurban tersebut dan sebagian yang lainnya berikanlah untuk makan orang yang sengsara lagi fakir. Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya kalimat makanlah darinya merupakan perintah yang maknanya anjuran, ya, menurut mayoritas ulama. Dianjurkan bagi seorang untuk makan sebagian dari kurbannya dan memberikan yang lain sebagai sedekah. Mereka juga membolehkan untuk menyedekahkan. Hal ini sama juga penjelasan dalam surat Al-Hajj ayat 26, fa idza wajabat junubuha faqul minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Lalu apabila telah mati, makanlah sebagian dan berikanlah makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta-minta. Dan demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Jabir bin Abdullah. Bahwasanya Rasulullah SAW setelah menyembelih hewannya, beliau meminta sebagian daging dari untanya dan dimasak, kemudian memakan dagingnya dan mencicipi kuahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bolehkah suami memakan dari hasil penjualan mas kawin atau mahar istrinya? Allah berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Berikanlah mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Namun jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu dengan kerelaan, maka manakah? Ayat ini dijadikan dalil para ulama bahwa mahar dalam pernikahan sepenuhnya menjadi milik istri. Siapapun orangnya, termasuk orang tua istri, tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengambil maharnya. Begitu juga dengan suami. Jika ia menarik kembali mahar istrinya atau menjualnya tanpa sepengetahuan istrinya atau menggunakannya untuk nafkah, maka hal itu sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 20-21. Ini merupakan perbuatan melampaui batas dan kezaliman kepada istri. Suami wajib mengembalikan mahar itu secara utuh kepada istrinya, dan jika tidak akan senantiasa menjadi utang bagi suami. Akan tetapi jika sang istri mengizinkan kepada suaminya atau orang tuanya untuk mengambil atau memanfaatkan maharnya dengan penuh kerelaan hati sang istri, hukumnya diperbolehkan sebagaimana layaknya istri menghibahkan harta yang dimilikinya. Allah Ta'ala berfirman, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'an mari'a. Namun jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagaimana dari mahar itu dengan kerelaan, maka makanlah atau ambillah pemberian itu dengan tenang dan baik-baik. Tentang ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan seorang lelaki wajib memberikan mahar untuk istrinya dengan penuh kerelaan. Jika wanita tersebut merelakan seluruh atau sebagian maharnya untuk suaminya setelah disebutkan, maka suaminya berhak memakannya atau mengambilnya sebagai suatu yang halal dan baik atau tayyib. Allahu a'lam.
0: Iya, baik, masya Allah, syukran jazakal khairat atas tanggapannya. Demikian jawaban dari pertanyaan ya Bapak Asep, semoga jelas ya dan juga mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Kemudian kita akan tanggapi lagi ke pertanyaan.

0: pertanyaan yang kelima ya dari pendengar kita, Davia. Ini perkara utang orang tua. Kalau semisal orang tua sudah wafat, tapi ada beberapa utang orang tua kita yang belum kita ketahui, itu bagaimana ya? Sama mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, saat ini terkait hutang orang tua, tetapi hutang orang tuanya ini tidak diketahui oleh keturunannya, oleh anak terutama. Ini gimana saat solusinya? Baik, saat tafadhal untuk ditanggapi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan tentang hal ini. Yang pertama, utang merupakan salah satu kewajiban bagi seorang yang harus dibayar ya pada pemiliknya. Sebab utang ini tergolong sebagai hak adami, tanggung jawab kepada sesama manusia, sehingga sampai kapanpun tanggungannya, maka tanggungan utangnya tidak dapat gugur kecuali dengan cara membayarnya atau meminta kerelaannya. Tentang utang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Ya, ruh seorang mukmin tergantung karena utangnya hingga melunasi. Sampai kapanpun tanggungan utangnya tidak dapat gugur kecuali dengan cara membayarnya atau menerima kerelaannya. As-Sana'ani mengatakan, hadis ini adalah di antara dalil yang menunjukkan bahwa mayit terus berada dalam kerepotan karena utangnya setelah kematiannya, sehingga orang yang meninggal dalam keadaan memiliki utang wajib segera dibayarkan utangnya ya dari harta mayit. Allahu taala qal min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ya. Pembagian itu dilakukan setelah ditunaikan wasiat dari harta atau setelah dibayarkan utangnya. Yang kedua, jika harta si mayit tidak cukup untuk melunasi hutangnya, maka pada dasarnya ahli waris tidak berkewajiban untuk membayarkan hutangnya, walaupun tetap dianjurkan bagi ahli waris ya, terutama anak-anaknya, untuk membayarkan hutang orang tuanya karena besarnya masalah hutang ini ya. Yang ketiga, ketika kita yakin bahwa orang tua masih memiliki hutang tapi tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya dan siapa orang yang beri utang kepadanya, maka sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali rahimahullah, wajib untuk mencari terlebih dahulu orang yang memberinya utang agar bisa dibayar utangnya. Pencarian ini harus dilakukan secara maksimal ya, seluruh kemampuan, misalnya dengan mencari nomor kontaknya yang masih dapat dihubungi, menanyakan kepada kerabatnya, atau mengumumkan kepada khalayak, atau melihat kembali catatan orang tua, atau cara-cara lain yang dipandang bisa menemukan kejelasan jumlah utang dan keberadaan pemberi utangnya. Setelah melakukan upaya-upaya tadi, jika dapat diketahui jumlah utang dan siapa yang mengutanginya, segera bayarkan utangnya tersebut. Jika orang yang mengutanginya ternyata sudah meninggal dunia, pembayaran utang dapat diserahkan kepada ahli warisnya. Namun jika ternyata yang mengutangi tidak dapat mengetahui keberadaannya dan keluarganya, ia dianjurkan bersedekah sebagai ganti dari utang itu dengan mengatasnamakan nama pemberi utang ya, dalam artian sedekah yang dilakukan diniatkan sebagai ganti dan tanggungan utang miliknya, dan pahala sedekah diperuntukkan kepada orang yang memberi utang. Jika tidak diketahui juga jumlah utangnya berapa dan pemberi utangnya siapa, tapi ahli waris yakin orang tuanya masih punya utang, maka Allahu a'lam, anak-anaknya dapat bersedekah sebanyak-banyaknya atas nama orang tuanya. Hal ini mudah-mudahan menjadi tabungan kebaikan bagi orang tua untuk mengganti utangnya di akhirat kelak. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau memberi budak dari seorang laki-laki, kemudian beliau masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang pembayaran, akan tapi tuan budak tadi malah pergi sampai Ibnu Mas'ud yakin lagi tuan budak tersebut tidak akan kembali. Akhirnya beliau bersedekah dengan uang tadi dan mengatakan, "Ya Allah, uang ini adalah milik tuan budak tadi. Jika dia ridho, maka balasan untuknya. Namun jika ia enggan, maka balasan sedekahnya untukku dan baginya kebaikan sesuai dengan kadarnya." Nah, Allahu a'lam.
0: Ya baik, syukran jazakallah khair Ustaz atas tanggapannya. Baik, demikian ya Mbak Fia, semoga terjawab pertanyaannya dan mudah-mudahan bisa dengan mudah kita pahami dan bisa bermanfaat oleh kita semua. Ya pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara di kesempatan kali ini, karena juga pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan alhamdulillah sudah kami tanggapi semua. Dan sebelumnya kami ucapkan syukran jazakallah khair kepada narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Mudah-mudahan apa yang dijawab, yang disampaikan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kami pahami semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus bagi Anda pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaannya, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Dan bagi Anda juga yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar keislaman, silakan juga nanti bisa dikirimkan melalui meja redaksi kami. Dan pendengar, akhirnya saya Hendy pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wafarriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: La uqasimu biyawmil qiyamah, wa la uqasimu bin nafsil lawamah.

101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita.

agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم صفا. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Kembalinya seorang musafir dengan selamat dari bepergiannya adalah suatu nikmat yang besar. Terlebih lagi jika bepergiannya itu bernilai ibadah. Oleh karena itu, disunahkan bagi seorang musafir ketika telah kembali ke kampung halamannya untuk mengucapkan zikir-zikir yang mengandung komitmennya untuk bertaubat kepada Allah, senantiasa taat kepadanya, dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Anas radhiyallahu anhu berkata, kami pulang dari perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika kami tiba di perbatasan kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata,
1: Aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun, falam yazal yaqulu dhalika hatta qadimna al-Madinah.
0: Kami adalah orang-orang yang kembali, bertaubat dan menyembah Rabb kami serta memujinya. Beliau terus-menerus mengucapkan itu sampai kami tiba di Madinah. Hadis riwayat Muslim. Inilah zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kembali dari safar dan telah melihat kota Madinah dari kejauhan. Maka hendaknya kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan sebagai bukti kecintaan kita terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 13 sampai 21

Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kalian." Dikatakan kepada orang-orang munafik itu, "Kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai sebuah pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.

Orang-orang munafik itu memanggil orang-orang mukmin seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama kalian?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kalian mencelakakan diri sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong hingga datanglah ketetapan Allah. Dan kalian telah ditipu tentang Allah oleh setan yang amat penipu."

Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kalian dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kalian ialah neraka, itulah tempat berlindung kalian, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima Alkitab sebelum itu. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.

ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah mati. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami, supaya kalian memikirkannya.

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang siddiqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Allah. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir lagi mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah para penghuni neraka.

ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, perumpamaannya seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian lihat warnanya menguning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat, nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Berlomba-lomba lah kalian meraih ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Sehat alami, tips-tips kesehatan dari sumber alam yang telah diuji oleh ahli kesehatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa menyapa Anda dalam rubrik Sehat Alami. Dan pendengar, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema kesehatan, yaitu dengan judul 5 Manfaat Daun Salam Bagi Kesehatan. Pendengar yang berbahagia, daun salam merupakan salah satu daun yang sering dipakai masyarakat Indonesia untuk memasak. Tak hanya dapat digunakan sebagai bahan makanan, ternyata daun salam juga memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Bagian yang paling menyimpan banyak manfaat pada daun dan minyaknya. Tanaman ini mengandung senyawa seperti niasin, serat, tanin, dan vitamin C. Jenis herbal ini pun dapat ditanam di mana saja dan mudah ditemukan di toko bahan makanan atau pasar. Karena keunggulan inilah daun salam cukup terkenal di Indonesia, baik sebagai bahan penyedap makanan maupun untuk pengobatan herbal. Meski begitu pendengar, penggunanya harus hati-hati karena beberapa penelitian menemukan bahwa daun salam bisa menimbulkan efek samping jika dikonsumsi oleh orang dengan kondisi medis tertentu. Lantas, apa saja manfaat dari daun salam bagi kesehatan? Sehat Alami edisi kali ini menghadirkan 5 manfaat daun salam bagi kesehatan. Khasiat yang pertama pendengar, daun salam dapat membantu memperbaiki sistem pencernaan dan ginjal. Teh daun salam ini dapat membantu meringankan gangguan sakit perut. Ini juga berdampak baik pada sistem pencernaan dalam mencegah kerusakan lambung dan melancarkan buang air kecil. Hal ini membantu tubuh melepaskan racun dan baik untuk kesehatan ginjal. Selain itu pendengar, senyawa organik yang ditemukan dalam daun salam sangat efektif untuk meredakan sindrom iritasi usus besar atau bahkan memudahkan mencerna makanan. Kemudian khasiat yang kedua, daun salam dapat melawan infeksi bakteri dan jamur. Obat herbal ini telah ditemukan memiliki sifat antibakteri yang berarti dapat menghentikan bakteri tubuh. Terlebih lagi, daun salam dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau karena infeksi Staph dan E. coli. Sebuah studi yang menunjukkan bahwa tanaman ini dapat melawan bakteri yang menyebabkan tukak lambung, bahkan kanker. Kemudian pendengar, khasiat yang ketiga dari daun salam adalah dapat membantu program diet. Dilansir Times of India, mengunyah beberapa lembar daun salam setiap hari bisa membantu meluruhkan lemak. Hal ini merupakan kabar baik bagi Anda yang tengah menjalani program diet. Dilansir dari Step to Health, resep untuk mengolah daun salam untuk program diet cukup mudah. Rebus 1 liter air dengan 1 sendok makan kayu manis bubuk, 6 lembar daun salam, dan 1 sendok makan madu murni. Minum air rebusan ini di pagi hari saat perut masih kosong. Kemudian pendengar, khasiat keempat dari daun salam adalah membantu mengatasi migrain. Migrain merupakan kondisi sakit kepala sebelah yang sangat menyiksa. Jika Anda mengalami migrain, daun salam dapat Anda coba untuk mengatasinya. Rebus beberapa lembar daun salam, lalu minumlah air rebusan tersebut secara teratur. Kandungan daun salam bernama pertenolida, inilah yang baik untuk migrain. Kemudian pendengar, khasiat yang terakhir, yaitu khasiat yang kelima, dapat mencegah batu ginjal. Batu ginjal merupakan kondisi di mana terdapat batu ginjal pada ginjal seseorang. Batu ginjal merupakan kondisi di mana terdapat batu pada ginjal seseorang. Biasanya hal ini terjadi akibat zat kapur yang menumpuk dan kurangnya konsumsi air putih. Sebuah studi pada 2014 menyelidiki manfaat daun salam dan herbal lain dalam membantu mencegah batu ginjal. Hasilnya, ramuan daun salam bersama dengan 8 obat tradisional lain mampu mengurangi jumlah urease dalam tubuh. Enzim urease dalam jumlah normal sesungguhnya tak akan menyebabkan masalah apapun. Namun pendengar, kandungan urease yang tidak seimbang dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan, termasuk batu ginjal. Nah pendengar, demikian beberapa manfaat dan khasiat yang bisa Anda dapatkan dari daun salam. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, apakah nama puasa yang dilaksanakan pada tanggal ke-9 di bulan Zulhijjah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Pendengar yang budiman, puasa yang dilaksanakan pada tanggal ke-9 di bulan Zulhijjah adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa umat Islam pada hari Arafah, yaitu hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang tidak pergi haji, sebagaimana terdapat dalam riwayat Nabi Muhammad SAW tentang puasa Arafah. Dari Abu Qatadah Al-Ansyari, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah. Maka dia menjawab, 'Puasa Arafah menghapuskan kesalahan tahun yang lalu dan yang sesudahnya.'" Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini terdapat dalil dan hujah yang sangat kuat tentang waktu puasa Arafah, yaitu pada hari Arafah ketika manusia wukuf di Arafah. Karena puasa Arafah ini terkait dengan waktu dan tempat, bukan dengan waktu saja seperti umumnya puasa-puasa yang lain. Karena puasa Arafah terkait dengan tempat, maka waktu puasa Arafah adalah ketika kaum muslimin wukuf di Arafah.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
3: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan iman kita sekalian. Salah satu fenomena yang sangat kental dalam kehidupan kita, bahkan kita rasakan setiap saat, yaitu berkurangnya perhatian kita kaum muslimin, baik sebagai masyarakat umum maupun pejabat-pejabat yang memegang tampuk-tampuk kekuasaan, amanah ummah gitu ya, amanat ummah, itu melupakan segi-segi dan sendi-sendi tarbiyah Islamiah, pendidikan Islam yang benar, sehingga sangat minim sekali pelajaran-pelajaran Islam, ajaran-ajaran Islam dijadikan satu pokok ajaran tarbiyah atau pendidikan. Pendidikan kita melupakan seluruh segi-segi amal-amal Islami, dari mulai ajaran akidah Islamiah, lalu ibadah yang benar, lalu akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam, bahkan budaya-budaya Islam. Walaupun ada sebagian yang mencoba memasukkannya dalam pendidikan-pendidikan dari mulai tingkat SD ataupun sampai tingkat perguruan tinggi, akan tetapi hanya baru bersifat wacana, tidak dalam bentuk realitas atau aplikasinya. Sehingga ketika kita lihat secara tidak sadar, dominasi non-islami dalam setiap sendi kehidupan kita sangat terasa di setiap lini yang kita rasakan, baik sebagai keluarga maupun sebagai masyarakat. Padahal sangat penting keberadaan masyarakat dalam kepembinaan kepribadian setiap muslim. Ini saling kait-mengait. Pribadi akan membentuk masyarakat, masyarakat akan mempengaruhi pribadi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Inilah yang dikatakan oleh para ulama, pengaruh besar antara lingkungan dengan pembentukan kepribadian seseorang, terutama dalam membentuk fitrahnya lurus, tidak terselewengkan oleh syaitan, itu

cinta kepada Rabbul Alamin sepanjang fitrah itu tidak rusak. Tetapi syaitan pasti akan menghalanginya gitu ya. Nah, yang paling berpengaruh membentuk kepribadian fitrah ini berubah adalah lingkungan terdekat. Tentu lingkungan terjauh dari ini mempengaruhi juga, tetapi ringan, sedikit gitu ya. Tetapi yang terdekat akan sangat mempengaruhi. Tambah dekat, tambah mempengaruhi. Yang paling dekat dari lingkungan kita adalah keluarga kita, orang tua terutama gitu ya, atau ayah, ibu, atau istri dan suami gitu. Ini sangat mempengaruhi, sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajissanihi. Kedua orang tuanya lah dalam hal ini pengasuh dari anak itu, pendidik dari anak itu, pembentuk dari anak itu, yang akan membentuknya menjadi tahawud, yaitu Yahudi, Yunasir, atau dia Nasrani, atau Yumajus, atau dia menjadi Majusi. Inilah masalah pengaruh lingkungan bagi pembentukan kepribadian Islami. Dominasi penon-Islamian di lingkungan kita disebabkan tidak perhatiannya, bahkan penyingkiran dari pendidikan Islami di setiap lini pendidikan kita, baik dari sekolah dasar maupun perguruan tinggi, itu sudah sangat terasa di setiap kehidupan kita. Mungkin sebagian kita yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang saleh gitu ya, lalu hidupnya juga lingkungan pesantren atau apa, tidak terlalu merasakan dampak dari lingkungan yang tidak Islami. Tapi ketika secara umum kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, maka kehidupan non-Islami sudah mulai merebak. Contoh saja beberapa fenomena yang bisa kita lihat adalah misalnya keruntuhan akidah, syirikan yang merajalela di tengah-tengah kehidupan kita, sampai-sampai rumah-rumah kita penuh dengan bentuk syirikan ya, menggantung ketika bangun rumah dengan buah-buahan atau tebu atau bendera dengan alasan membersihkan atau menyelamatkan dari buto ijo atau penyelamatan diri. Ini juga suatu yang sangat masih tetap kental. Tempat-tempat kita yang sama sekali tidak peduli dengan masalah-masalah munculnya para master-master hipnotis di televisi gitu ya. Banyak cerita-cerita baik Sunda, Jawa ataupun Sumatera yang mengarah-arah kepada Hinduisme, Budaisme dan lain sebagainya gitu ya, yang gak peduli dengan ini syirik atau tidak syirik. Begitulah salah satu fenomena yang terus merebak. Atau lagi misalnya fitnah dunia yang semakin menjadi ukuran kemuliaan seseorang, misalnya fitnah harta dan anak-anak. Semakin banyak harta, semakin banyak anak, tambah tinggi kedudukan dia di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Sehingga orang yang tidak punya harta tambah terpuruk ya, udah tidak diberikan tempat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, mereka sendiri mengalami kegoncangan karena mereka tidak mempunyai kekuatan dan kebahagiaan, seakan-akan tertumpu pada adanya harta dan anak-anak. Yang kedua misalnya fitnah wanita ya, wanita yang merebak di mana-mana. Di setiap kita baru keluar dari mana, dari rumah saja itu akan terlihat yang terbuka secara umum gitu ya. Bahkan yang lebih mengerikan, tetangga sebelah punya suami, pas keluar rumah ngelihat tetangga istrinya pakai, you can see gitu ya. Sampai tukang sayur ngeliatin pembelinya, you can see juga. Gimana ini bisa, begitulah ketika dominasi ke non-islamian sudah mulai berada di tengah kita. Tambah lama, tambah tidak sensitif kita kan. Awalnya kita kaget melihat wanita telanjang dengan you can see di depan rumah kita. Tapi lama-lama sensitivitas kita udah mulai hilang, udah biasa. Bahkan ngobrol dengan tetangga kita itu gak enak kalau gak ngobrol gitu kan. Ini poinnya. Yang ketiga, fitnatul jah wa hubbur ri'asah, cinta kepada kedudukan dan prestise semakin merebak di mana-mana ya. Artis-artis menjadi idola, para pemain bola dan pemain apa itu, olahragawan semakin oke di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ulama gitu ya, bahkan sekarang digabung gitu ya, seakan-akan kalau sudah pandai ceramah menjadi artis itu bisa menjadi ulama gitu, berfatwa. Sungguh aneh sekali ketika seorang yang di penceramah dai di sebuah televisi ditanya tentang berbagai hukum, dia jawab asyik saja, seakan-akan dia mufti yang lebih hebat belajar dari para ulama di mana-mana. Ulama sepakat

0: mengharamkan, dia asik aja dengan mengatakan nggak apa-apa itu asal asal apa asal ridho gitu. Ini satu fenomena yang masyarakat kita sudah tidak sensitif terhadap masalah ini. Lalu kita lihat lagi misalnya fitnah kemaksiatan yang merajalela, penyebaran kemungkaran tanpa ada tenaga yang kuat untuk merubahnya, seperti pembunuhan ya. Kita dengar di televisi geng-geng motor yang seenaknya saja menghilangkan nyawa manusia gitu ya. Lalu memperkosa orang dengan hipnotis. Lalu apalagi, lalu merampok satu toko Indomaret atau apa dan lain sebagainya dengan asyik saja tanpa rasa bersalah dan berdosa. Walaupun kita yakin bahwa sebagian mereka lahir dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang muslim gitu ya poinnya. Ini gambaran kedominasian non-islami. Sebagian di antara kita mungkin hidup di lingkungan seperti itu, gitu ya. Dia merasa sendiri. Kenapa? Saya keluar rumah, itu semua yang kita saksikan. Di dalam rumah saja, dia seperti bukan bagian dari masyarakat. Nah, bagaimana membentengi diri kita di tengah-tengah kehidupan yang non-islami ini? Yeah. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sebab dasar dari munculnya dominasi kehidupan non-islam itu. Yang pertama, kita akan jelaskan bagaimana membentengi diri kita dari kehidupan non-islam. Yang pertama adalah kita harus menghilangkan dua penyakit atau penyebab dari munculnya ke non-islamian, yaitu yang dikenal dengan penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Syubhat artinya kebodohan, ketidakmengertian tentang Islam. Ini harus kita berantas, terutama dalam diri kita, sebelum kita memberantas masyarakat ketidak non-islamian di tengah-tengah kehidupan orang lain, diri kita sendiri gitu ya. Itu harus diberantas. Kita harus belajar tentang ilmu din yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, fitnah syahwah, yaitu dorongan dalam diri kita, yang dorongan dari syaitan untuk tidak mau tidak sama dengan lingkungan kita ya. Disebutnya apa, beda dengan mainstream masyarakat ya. Masyarakat pengennya begini, dia berbeda, kan ini masalah sendiri dalam jiwa gitu ya. Syahwat kita mendorong, masa kamu harus beda dengan mereka gitu kan. Ini, nah, di dalam banyak ayat, kita contohkan saja dalam surah As-Sajdah ayat 24. Keberhasilan seseorang menjadi pelopor dari terbentengnya dia dari setiap lingkungan yang tidak islami itu ada dua ya. Menghilangkan syubhat dengan ilmu, ilmu din yang benar, sampai yakin bahwa itulah yang din yang benar. Yang kedua adalah dengan menghilangkan syahwat dengan cara bersabar, tekan diri kita untuk menuruti mainstream yang tadi didorong oleh dalam jiwa kita. Dalam surah As-Sajdah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum." Kami jadikan di antara mereka. Ini di antara mereka, di antara masyarakat itu kami jadikan a'immah, imam-imam. Artinya dia pemimpin, pelopor gitu ya. Apa cirinya? Yahduna nabi amrina. Mereka memberikan hidayah dengan ilmu dari kami. Jadi ilmu dulu. Ilmu masuk, kita pelajari, kita tekuni. Jadi yakin, sampai tingkat yakin. Nah, ini benteng dasar. Tanpa ilmu tidak mungkin bisa dibentengi diri kita, bahkan kita akan masuk dalam dunia yang sangat gelap. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, dua ini ya, geluti ilmu, kedua sabari. Jangan ikut mainstream secara umum ya, bebas mengikuti arus gitu ya, sehingga kita jatuh dalam ikut apa adanya realita, nyerah dengan realita, padahal baru dibisikin apa, diomongin tetangga sebelah, itu ibu anu gitu ya, kok diem aja di rumah gitu ya, kalau keluar tutup semua, kita jadi nggak tahu wajahnya tuh gimana gitu ya. Ini udah mulai gelisah. Kenapa? Karena kita nggak sabar dengerin omongan tetangga sebelah gitu ya. Padahal di dalam ayat lain misalnya, ciri-ciri orang-orang yang mulia yaitu para nabi, itu cirinya dua saja. Dia berilmu, dan yang kedua tekadnya kuat, penuh kesabaran gitu ya. Dalam surah Sad ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Ingatlah ya, cerita tentang hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim, Ishaq, Ya'qub alaihimussalam. Mereka itu mempunyai dua kekuatan, ulil aid wal absar. Ulil aidi artinya menurut para ulama ya, ulil aidi yaitu kekuatan dalam mentaati Allah. Kuat, sabar, mentaati Allah itu dia sabar. Ya, bapaknya kalau keluar mungkin ditegur sama tetangganya, ih sombong banget tuh si bapak gitu ya, ditegur suruh mampir kagak mau mampir, padahal saya udah capek-capek negor gitu ya. Si bapaknya tidak mau mampir. Subhanallah, ini ulil aidi wal absar ya, dia kekeh dalam taat pada Allah Rabbul Alamin wal absar. Ya, wal absar yaitu punya ilmu, yang dimaksud di sini al ma'rifah billah, wal basar fiha yaitu ma'rifah tentang Allah dan pandangan yang tajam tentang ketauhidan. Ini tauhid. Ini yang pertama. Jadi bangun kesadaran dan kemampuan untuk berbuat tentang ilmu dan kesabaran. Sabari. Terus langkahi setiap ilmu yang kita pelajari itu kita amalkan, walaupun tadi kita pasti akan didorong oleh setan untuk kamu jangan ikut, tidak ikut dengan mainstream yang ada, gitu ya. Dorongannya pasti itu, ini sangat berat. Tadi seperti bilang, kalau ada teman yang bilang, aduh saya sebenarnya saya mau banget gitu ya ngamalin sunnah atau ngikuti sunnah Rasulullah SAW, cuma gimana ya, sebentar-bentar saya ditegur, sebentar-bentar saya diomong-omongin, gimana, saya gak enak juga gitu. Ini gambaran ketidaksabaran. Jadi bangun kesabaran, jadi ilmu dan sabar. Ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk selalu membentengi diri kita dan keluarga kita dari lingkungan yang tidak islami. Wallahualam.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tema yaitu pemujaan, hipnotis dan kedikdayaan. Nah, ilmu seperti itu dipelajari dalam kedokteran sehingga apa, digunakan dan dalam momen-momen tertentu untuk membangkitkan semangat untuk menterapi. Ya, kalau maksudnya demikian maka tidak mengapa, ini hipnoterapi begitu. Tapi seringkali kadang apa, hipnoterapi untuk apa, untuk menghipnotis seseorang, ini yang apa, tidak boleh. Ya, ketika melihat orang sendirian ya diajak ngobrol enak-enak ngajak ngobrol, akhirnya lama-kelamaan lupa gitu kan. Nah ini, maka penting kita untuk terus berdoa. Kemarin kan apa doanya, apa ketika keluar dari rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, tanaha anhu syaitan. Ya, mikir-mikir setan bilang begitu. Mikir-mikirnya ada orang yang dijaga sama Allah, qad hudita wa kufita wa hukita. Dijaga, dicukupkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan enggak mungkin akan menggoda. Kemudian membaca doa yang lebih daripada itu lebih bagus. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au usalla au azlima au udalla au ajhala au yujhala alayya. Minta untuk tidak disesatkan dan menyesatkan, tidak tergelincir atau digelincirkan. Ya, tidak membodohi atau dibodohi. Ya, ini doa luar biasa. Ya, kadang kita tidak dibodohi tapi membodohi. Tidak menggelincirkan seseorang kita, tidak digelincirkan tapi kita ya nyenggol seseorang di jalan, ngantuk kah atau ngebut yang di luar ini ya, kontrol kah gitu ya, dan lain sebagainya. Tema yang ketiga para adik sekalian, tadi kan pemujaan, hipnotis. Yang ketiga, yang terakhir insyaallah taala, itu kedikdayaan. Ya. Kedikdayaan itu artinya maksudnya kesaktian. Sakti. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu bela diri yang ditambah dengan ritual mistik tertentu. Ilmu bela diri memang membela diri, harta, keluarga, bahkan membela agama itu diajarkan di dalam Islam. Dalam hadis kan, kalau ada orang mengambil hartamu, kalian bela, kalau mati apa? Syahid insya Allah. Itu kan, ini membela diri, apalagi membela agama. Ya. Nah ini adalah ilmu bela diri pada asalnya itu mubah. Ilmu bela diri itu pada asalnya apa? Mubah, apapun jenisnya. Mau silat, mau kungfu, mau apa namanya taekwondo dan lain sebagainya boleh. Tapi sering kali ya, hampir mayoritas bela diri itu yang ada ya, itu sering kali apa dicampuri dengan ritual-ritual mistik untuk mendapatkan kekuatan yang lebih dengan cara apa? Tadi ya, ritual tertentu. Bisa dengan ya, meditasi. Meditasi itu bersemedi, ya, bertapa dengan membaca dan mengamalkan amalan tertentu, ya, sampai kadang nggak sholat. Meditasinya di gunung, di pucuk-pucuk gunung, di dalam gua, kadang berendam beberapa hari di sungai. Ada yang begitu, berendam, dingin, kemudian gatel gitu kan. Itu untuk mendapatkan, atau tidur di kuburan tertentu. Untuk dikdaya itu, baik yang jelas maupun yang samar, atau pengisian diisi, ya misalnya pasukan ini diisi apa namanya jin biar kebal baca. Dulu Nabi SAW ketika menyiapkan pasukan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya perang Mu'tah itu para sahabat, ya perang Hunain, nggak ada itu yang diisi-isi begitu. Ya. Sekarang itu kalau yang punya kebal tank atau kebal tembak itu di bagusnya disuruh ke Gaza ya. Ya, mempertunjukkan nih pasukan apa tembak kalau itu. Ya, sesama setannya mungkin enggak tetap mempan gitu ya, ngabar ini ya. enggak berguna. Ya. Itu para sahabat membebaskan Persia dan Romawi. Bukan dengan ilmu kedikdayaan mistik begitu, tapi dengan tauhid. Kita ditolong karena iman kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Pasukan ini, pasukan Thalut yang mengalahkan Jalut itu kan, jumlahnya ya, Bani Israel pengen apa? Diutus malikan nuqatil fisabilillah. Untuk berjihad fisabilillah, karena mereka diuji dengan atau bangsa atau kaum yang fajasu khilalat diyar uli ba'sing syadidin fajasu khilalat diyar. Jadi pasukan yang kuat enggak terkalahkan ya, membantai ya, kemudian memberangus, kemudian apa mereka berkeliaran negeri-negeri di kampung-kampung mereka. Kenapa enggak diutus seorang raja nuqatil fisabilillah? Allah akhirnya utus beneran, ya diutus ya seorang apa namanya nabi, lalu diutus seorang pemimpin, dipilihlah ya yaitu Thalut yang itu nggak punya kedudukan, miskin, tapi terkumpul di dalam diri Thalut itu dua keutamaan, bastotan fil ilmi wal jism, ilmunya kuat, jasadnya juga kuat. Nah ini apa? Calon pemimpin yang tangguh begitu. Ya, seperti misalnya Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dengan fisiknya seperti itu. Ya artinya tidak segempal Khalid bin Walid, tapi tangguh sekali ya Abu Bakar As-Siddiq itu. Ya nggak tergoyahkan. Ya. Ini terkumpul dua ini, wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Ini generasi yang kita merindukan ya. Bukan hanya ilmunya yang kuat, tapi jiwanya atau fisiknya juga bastoh ya, kuat ya. Lalu dikumpulkanlah 76.000 pasukan. 76.000 itu banyak ya. Gak tahu logistiknya gimana itu ya, nyiapin sarapannya gimana Pak? nyiapin 100 orang aja kadang susah gitu ya. Ya, kemudian mereka bawa sendiri, mereka bawa bekal sendiri. Ya. Dan simpel, enggak harus masak-masak, cukup kurma, air ya, roti yang tahan beberapa hari. Kalau harus setiap itu masak, kalau sekarang mungkin apa? Kalau tentara itu pakai rasum ya namanya, yang siap saji itu. Nah, akhirnya dari nanti kalian akan diuji dengan kenikmatan. Apa itu sungai? Ujiannya bukan ini sungai, ujian pertamanya adalah sungai. Kalian akan mendapati sungai, itu kan airnya jernih, adem setelah jalan jauh dari 76 ribuan itu. Ternyata ya, yang selamat ujian nah, boleh kalian nyebrang itu sambil ilamani tarafa ghurfatam biyad, kecuali sambil menciduk gitu. Yang berenang, yang nyebur, yang berendam setelah itu capek. Sebanyak hanya 4.000 saja. Hanya 4.000. Yang 72.000 pengen pulang. Nah, tapi di antara 4.000 itu ada Dawud alaihissalam. Ada Dawud alaihissalam, seorang pemuda yang Allah berikan kecerdasan dan kekuatan dan bisa mengalahkan ini ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara keutamaan mukjizat Nabi Dawud itu adalah wa'alanna lahul hadid. Karena di zaman Nabi Dawud itu pertempuran jihad itu banyak sekali. Makanya dibuat besi itu lunak untuk membuat besi. Wa qadir bisard. Benar-benar sangat itkon sekali. Baju besinya enggak kedodoran, enggak kekecilan. Sebab kalau sudah pakai baju perang itu mau garuk-garuk susah, Pak. Ya. Kok garuk-garuk kan ininya pakai besi semua gitu. Kalau gatal kepalanya gitu kan. Jadi ada semut masuk aja gitu mau digaruk susah gitu. Ya. Pakai baju besi kayak robot gitu. Nah, mereka mengalahkan bukan dengan ritual mistik, tapi dengan iman mereka, dengan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pengisian-pengisian ini sering ya, budaya. Ada yang mencoba ilmu kebal minum ya, air keras, kalau ini air panas ya, bismillahirrahmanirrahim, air keras, air raksa H2SO4 ya, asam sulfat itu, besi aja bisa apa, bisa korong, bisa leleh gitu, diminum Pak, banyak yang mati, dibohongin sama itu. Ada yang ngetes ilmu apa namanya, ilmu kebal, dia udah pernapasan gini-gini kan, diketok itu kakek-kakek ya, diketok dengan batu gede gitu ya, dari belakang langsung mau mati gitu. Jadi ilmu pengisian ini dengan bantuan sihir, dengan membaca mantra ya, dengan menambahkan kekuatan gaib, atau mengisi senjata-senjata seperti keris, seperti golok dan mandau dan macam-macam ya. Senjata yang tadinya memang digunakan untuk ya biasa senjata diisi dengan apa? Jin. Nah, ini ritual kedikdayaan ini termasuk juga ritual yang dilarang di dalam Islam. Rasulullah SAW di perang Uhud berdarah-darah. Ya, kusirat ruba'iyat. Kusirat itu patah. Kasarnya pecah, patah. Gigi ruba'iyah. Ruba'iyah itu paralel sekalian kan gigi seorang itu gigi yang dua paling depan dua di sampingnya itu namanya ruba'iyah, di samping gigi depan dua samping kanan kiri ya atas bawah jumlahnya empat ruba'iyah, samping ruba'iyah ada gigi taring, berdarah-darah sampai apa wajah beliau berdarah-darah ya. Sahabat Hamzah itu sampai meninggal dibedah apa hatinya ya, di perang apa namanya Mu'tah sahabat Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib ya, itu sampai tangannya putus dua-duanya, tercabik-cabik. Anas bin Nadhr ya di perang Uhud sampai enggak dikenali wajahnya, hancur wajahnya kecuali karena memakai cincin. Khalid bin Walid dalam sebuah asar ya, disebutkan kalau dibuka bajunya enggak ada sejengkal pun kecuali bekas tusukan tombak atau sabetan pedang. Khalid bin Walid ya. Ya, kalau dibuka gitu kan. banyak sekali luka-luka fisabilillah. Nah ini para hadirin sekalian, mau dikdaya ini kan aneh ya. Rata-rata yang punya ilmu dikdaya ini sakaratul mautnya itu mengerikan. Ya ketika mau mati itu aneh gitu. Enggak normal, maksudnya mengerikan itu enggak seperti wajarnya orang meninggal gitu. Ya, teriak-teriak ya. Kemudian apa histeris. Ya, susah ya. Sampai kejang-kejang bolak-balik ke sana. Itu rata-rata begitu. Makanya gimana kalau sudah terlanjur, bersihkan. Bersihkan ilmu kedikdayaan ini. Caranya dengan apa? Perbaiki tauhid. Kawal itu zikir pagi petang. Muawwidzat. Ya. Kemudian jangan amalkan lagi, jangan amalkan apa namanya mantra-mantranya. Rajin ke pengajian, sholat jamaah, ya, baca Al-Qurannya. Insya Allah hilang itu, insya Allah hilang biiznillah. Di rukyah mandi, insya Allah kedikdayaan, ya, ilmu-ilmu seperti itu apa bisa hilang. Tapi kalau terus di itu ya diamalkan ya nanti akan terbawa terus itu. Nah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini ya terkait dengan materi pemujaan, hipnotis dan kedikdayaan ya. Nah, kalau kita pengin kuat ya belajar ilmu bela diri. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Latih tubuh kita. Tubuh kita itu bisa dibentuk, Pak. Mau dibentuk seperti apa? Seperti panda boleh, dibentuk seperti apa namanya atlet binaraga bisa, dibentuk kecil lincah bisa ya, tinggal dilatih saja gitu ya, tinggal dilatih saja ya, tapi bukan dengan diisi khodam ya, diisi dengan jin ya, dengan mantra-mantra ya, walaupun bisa kuat mungkin kebal bacok, tapi itu ya dari setan dan akan berbahaya pada tauhid dan iman kita. Barangkali ini para hadirin sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala.
1: Tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Mutiara Ayah. Zat yang menciptakan manusia dan alam semesta, Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah, padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan, kemudian dibangkitkan dari alam kubur, kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan. Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terangkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah ciptakan 7 langit, begitu juga 7 bumi. Hakikatnya bagaimana kita enggak tahu. Was sama'a banainaha bi aidi wa inna la musiun. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan langit, dibangun dengan bangunan bagaimana hakikat bangunan langit, ya, dan punya pintu-pintu, wa futihatis sama'u abwaaba. Allah bukakan pintu-pintu langit. Kita enggak tahu kan bagaimana pintu langit itu. Allah yang Maha tahu itu, ya. Begitu juga bumi yang 7, kita enggak tahu hakikatnya bagaimana itu, tapi Allah Maha tahu segala-galanya, ya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dzalika fi kitab. Dzalika 'ala Allah yasir, ya. Tidakkah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Kita enggak tahu apa yang terjadi di belakang tembok ini. Enggak tahu itu sedang ada apa orang di situ. Sedang terjadi kejadian apa enggak tahu karena kita terbatas. Ya. Kita enggak tahu setahun atau sehari saja besok mau terjadi apa pada diri kita dan keluarga kita atau umat Islam atau dunia ini. Kita enggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Ya, ini apa? Kita ilmui itu, yakini bahwa Allah Maha tahu segala-galanya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaik," ya, maqadiral khalaik. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdir semua ciptaannya, qabla ayakhluqas samawati wal arda, sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Bi khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Apakah hitungan dunia atau hitungan Allah? Wallahu ta'ala alam, ya. Qala wa 'arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya berada di atas air, ya. Itu apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, al-iman bi anna Allah ta'ala kataba fil lauhil mahfud maqadir kulli syai. Yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat, ya, segala sesuatu itu apa? Di lauhil mahfud, di kitab yang terjaga. Jadi sudah diketahui oleh Allah, kemudian Allah ciptakan kolam untuk menulis segala sesuatu yang terjadi, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awalim wal ahwal wal arzak wal ajal, baik itu berkaitan dengan rezeki seseorang, ajal seseorang. Inna ahadakum fi batni ummi, sesungguhnya di antara kalian berada ya di perut ibunya masing-masing ya selama 4 bulan ya. Kemudian ditulis ya, setelah 4 bulan ditiupkan ruh ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 hal. Bikat bi rizkihi, rizkinya telah ditulis. Kita mau kaya atau mau miskin itu apa? Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya akan dimudahkan jalan-jalan kekayaan. Yang miskin juga akan, walaupun dia bekerja ya, sampai mati-matian juga itu. Tapi usaha kita diwajibkan itu. Kita wajib berusaha, tidak menyerah. Kemudian ajal kita sudah ditulis. Seandainya ajal itu disebabkan karena seseorang berjihad, ya, tentu Khalid bin Walid itu orang yang paling pertama kali. Karena beliau ketika memimpin, ya, banyak sekali mungkin belasan pertempuran, beliau dia berada di depan. Tapi qadarullah, Allah wafatkan beliau di atas ranjang. Kadang orang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertimpa musibah kecelakaan, mungkin mobilnya sampai penyok ya, sampai ringsek, tapi Allah selamatkan dia. Tsunami besar, gempa bumi yang luar biasa sekali, kejatuhan macam-macam benda. Tapi Allah belum takdirkan. Ya, belum takdirkan dia meninggal. Ada orang yang tidak ada apa-apa, tidak ada musibah, tidak ada sakit, tahu-tahu meninggal. Ini juga ada, ya. Itu yang kedua, kita imani bahwa semuanya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al iman bi anna jami'il kainat la takunu illa bi masyiatillah wa iradatihi. Semuanya ini ya, semua alam semesta ini tidak terjadi kecuali dengan iradah dan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa berkehendak seperti Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya hujan ini bukan karena ada dukun yang jampi-jampi, tidak. Kita sakit bukan karena semata-mata sebab virus atau bakteri yang masuk kepada kita, enggak. Memang Allah sudah utus itu. Allah sudah ciptakan virus-virus atau bakteri kemudian masuk ke dalam tubuh kita, kemudian membuat badan kita atau jasad kita sakit. Allah sudah tentukan itu. Tapi semua itu ada sebabnya juga. Ada sebabnya juga. Semua itu kita imani bahwasanya semua ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, dia akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat rukunnya, al-iman bi anna Allah taala khaliqu kulli syai. Imani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Yang pertama tadi iman bahwasanya Allah Maha mengetahui, kemudian Allah menuliskan, yang kedua, yang ketiga Allah berkehendak, yang keempat Allah menciptakan. Ini puncaknya. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah Al-Khaliq. Allah menciptakan, Maha menciptakan segala sesuatu. Al-Bari. Menciptakan dengan belum ada contohnya. Badi al-Badi. Badi us-samawati wal-ard. Menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya sebelumnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan manusia dengan beragam jenisnya, warnanya. Menciptakan ikan dengan beragam jenisnya, rasanya, ya, bentuknya. Bagaimana ya? Kalau ini diserahkan kepada manusia, enggak ada satupun yang mampu. Ikan setiap hari diambil oleh manusia bertonton. Kalau nelayan itu mengambil ikan, ya, itu bertonton. Tapi enggak ada habis-habisnya itu dari dulu sampai sekarang. Kalau kita diberi beban untuk memberi makan ikan di lautan, pakai makanan apa yang akan kita gunakan? Kalau orang punya kolam berapa kali meter gitu ya, berapa luasnya, beberapa meter saja, lele misalnya dikasih makan itu habis berkarung-karung sampai besar. Nah ini ikan-ikan yang besar, jutaan mungkin miliaran, kita tinggal ngambil saja, gak dibebani untuk memberikan rezeki. Ikan-ikan paus, ikan-ikan yang kecil, teri itu ya, yang banyak banget kita gak tahu. Allah yang menciptakan itu, Allah sediakan itu untuk kita, Allah apa, berikan itu semuanya agar kita apa, lancar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia di balik qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama. Kullu ma yaf'aluhu Allahu 'azza wa jalla wa yuqdhihi wa yuqaddiruhu 'ala khalqihi fa fihi masalih katsirah. Setiap Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu kepada makhluknya, maka di dalamnya terdapat masalih, kebaikan. Setiap yang Allah takdirkan kepada kita itu ada kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita hidup di bumi dengan dibekali matahari, dibekali dengan oksigen, dibekali dengan berbagai macam tanaman, ya semuanya. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan itu semuanya, itu bukan gak ada manfaatnya. Kadang kita melihat di kebun itu, ini tanaman apa sih gunanya gitu kan? Kita gak tahu karena keterbatasan kita. Kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan binatang-binatang kecil ini fungsinya apa terhadap keseimbangan ekosistem di dunia ini. Ya, binatang-binatang kecil kita gak tahu. Ada yang di tanah, ada yang di pohon. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan maslahah, ya, dengan penuh apa? Manfaat. Gak ada satupun yang tidak bermanfaat dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa hikamun azimah, dan hikmah yang sangat luar biasa sekali, ya.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Dan sekarang kita masuk dalam tabu zakat, fikih zakat, ya. Hukum orang yang tidak mau bayar zakat bukan karena mengingkari, tapi karena pelit. Karena pelit. Dia tahu hukumnya wajib tapi dia tidak mau bayar zakat. Maka ini hukumnya adalah fasik, terjerumus dalam dosa besar, terancam dengan azab yang pedih di hari kiamat kelak. Terancam dengan azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikhuna fi sabilillah." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fabashshirhum bi adzabin alim." Berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Hari di mana harta tersebut akan dipanaskan di hari kiamat kelak. "Fatuqwa biha jibahuhum." Lantas harta emas dan perak yang mereka simpan-simpan tersebut digunakan untuk mengadab mereka. Semakin banyak emas dan perak mereka simpan, semakin banyak digunakan untuk menyiksa mereka. Dipanaskan, kemudian diistrika jibahuhum, jidat mereka, wajunubuhum, lambung mereka, wazuhuruhum, dan juga punggung-punggung mereka. "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Ini yang kalian simpan-simpan dulu digunakan untuk menyiksa kalian. "Fadzuku ma kuntum taknizun." Maka silakan rasakan pedihnya azab dari perkara yang kalian simpan. Ini semua harta-harta yang kamu simpan ini kalau tidak di keluarkan zakatnya akan digunakan untuk menyiksa pada hari kiamat kelak. Ya, harta yang dia simpan di luar zakatnya digunakan untuk menyiksa mereka. "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Inilah yang kalian simpan-simpan untuk menyiksa kalian. Baik, demikian juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man atahullahu malan falam yu'addi zakatahu." Siapa yang Allah berikan padanya harta, ya, kemudian dia tidak bayarkan zakatnya, "musila lahu yaumal qiyamah syuja'an," maka akan dihadirkan padanya, ya, seekor ular, akra. Akra maksudnya ular tersebut tidak ada rambutnya, ya, karena ada yang mengatakan saking bisanya, saking parah racunnya, ya. "Lahu zabiyatan," ya. Maksudnya ada yang mengatakan ada dua titik di zabibatan, ada yang mengatakan dua taring kalau di luar dari mulutnya untuk menggigit orang tersebut, ada yang mengatakan ada dua titik hitam di atas matanya, ya. Ini menunjukkan ular yang sangat parah, yang sangat berbisa. "Yutawiquhu yaumal qiyamah." Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat, lehernya. "Suma ya'khudhu bi lahzimataihi." Lahzimataihi dijelaskan yaitu syidiqaihi, makan, digigit apa namanya dua mulutnya. Kenapa? Karena pelit, ya. Pelit. Enggak mau banyak ininya digigit sama ular. "Suma yaqul ana maluka." Perhatikan, ini ular dari hartanya. Jadi Allah menggunakan hartanya untuk menyiksanya. "Ana maluka," aku adalah hartamu. "Ana kanzuka," aku adalah hartamu yang kau simpan tidak keluar zakat. Jadi mengerikan. Ini siksaan menunjukkan bahwasanya orang tidak bayar zakat akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Mukaddimahnya dengan ular, kemudian disiksa dengan harta dijadikan panas untuk menyetrikanya. Adapun di dunia, kalau diterapkan hukum zakat, ada yang tidak mau bayar zakat, ketahuan diambil secara paksa. Tugas datang petugas, ambil hartanya, diambil. Itu hak orang miskin. Kamu jangan ngerampok lagi harta orang miskin. Kamu udah kaya, ada bagian orang miskin, keluarin. Diambil secara paksa.
5: Dan barang siapa yang tidak mau bayar zakat diperangi. Ya, sebagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakat." Sungguh aku akan memerangi orang yang mau salat tapi tidak bayar zakat, yang membedakan antara salat dan zakat. Sebagaimana kamu salat, kamu harus bayar zakat juga. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakatlah hak harta. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'adunaha ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala man iha. Kalau sekarang mereka tidak mau bayar mengeluarkan zakat meskipun hanya anak kambing betina, dulu mereka bayarkan di zaman Nabi, sekarang mereka tidak mau bayar, aku akan perangi mereka. Aku akan merangi mereka. Kalau satu kampung tidak mau bayar zakat, maka pemerintah Muslim yang menjalankan syariat Islam perangi kampung tersebut. Tapi berikutnya, siapa yang wajib bayar zakat? Kita secara singkat, yang pertama, orang yang wajib terkena zakat yang memenuhi beberapa persyaratan. Pesan pertama, dia Islam. Ya, kalau dia belum Islam, dia tidak wajib bayar zakat. Jadi zakat tidak diambil dari orang kafir. Tapi orang kafir ini akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat karena tidak bayar zakat. Orang kafir akan disiksa karena meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak sholat, disiksa karena tidak sholat. Mereka tidak bayar zakat, disiksa karena tidak bayar zakat. Mereka pelit, tidak kasih makan fakir miskin, disiksa. Dalilnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man masalakakum fi saqar?" Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka saqar, "Apa yang buat kalian masuk neraka saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Padahal orang kafir. Walam nakun tu iman miskin. Kami dulu tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kami dahulu mengejek-ngejek Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumidin. Kami mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka tidak disiksa di neraka hanya sekedar karena mendustakan hari kebangkitan. Ini kan kafir kalau mendustakan hari kebangkitan. Tapi ternyata mereka juga disiksa karena meninggalkan syariat Islam. Tidak salat, tidak kasih makan fakir miskin, mereka disiksa. Makanya pendapat yang benar bahwasanya orang kafir pun dihisab pada hari kiamat kelak. Karena untuk mengetahui levelnya di neraka jahanam. Kalau orang kafir baik, nerakanya lebih ringan daripada yang tidak baik. Ada yang mengatakan, sudah kalau kamu nakal sekaligus nakal, sekalian aja sama-sama neraka. Oh enggak, nerakanya juga beda. Enggak ada sekalian-sekalian. Nerakanya beda. Orang kafir yang pembunuh, tukang korupsi, penjahat, oh, nerakanya lebih parah. Sama-sama di neraka, tapi lebih parah. Ya. Oleh karenanya kita mengatakan secara hukum syar'i orang kafir tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau dia mati sampai mati kafir terus, dia disiksa atas kekafirannya dan siksa lebih atas tidak mau bayar apa? Zakat. Paham ya? Jadi orang kafir disiksa secara detail karena maksiat yang mereka lakukan. Dalilnya tadi, kami dulu tidak sholat, kami dulu tidak beri makan fakir miskin, Allah siksa mereka. Taib, yang berikutnya, mulkiyatun nisab, yang wajib bayar zakat kalau dia memiliki nisab. Ini syarat yang kedua. Yang pertama Islam, yang kedua memiliki nisab. Yang ketiga, murur haulin qomari, harus melewati haul satu tahun. Tahun hijriah maksudnya, satu tahun hijriah. Ingat, beda antara tahun hijriah dengan tahun syamsiah 11 hari. Tahun hijriah lebih cepat 11 hari. Ketika dikonversikan kepada tahun masehi, ada perubahan persennya. Nanti akan ada perhitungannya. Jadi bukan bayar, misalnya dia tidak bayar zakat harta emas 25%. Ini kalau tahun qomari. Tapi kalau tahun masehi, dia misalnya saya bayar setiap bulan Agustus, saya lain lagi nanti. Bukan 2,5 tapi 2,5 sekian. Karena ada tambahan 11 apa? 11 hari. Dikonversikan. Kata Nabi SAW, "Laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul." Tidak ada zakat pada suatu harta sampai melewatinya setahun. Ya, tetapi di sana ada beberapa perkara yang tidak disyaratkan haul. Seperti zakat tanaman, kemudian zakat dari barang temuan, barang yang terpendam, ya, rikas, ya. Maka ini tidak disyaratkan haul, tidak disyaratkan haul, ya. Ya. Kapan panen, maka dibayarkan zakat jika memenuhi nisab. Jika memenuhi nisab. Akan datang penjelasan insyaAllah ta'ala. Jadi syarat cuma tiga, Islam, nisab, sama haul. Ada sebagian yang tidak perlu apa? Haul. Tapi bagaimana anak kecil orang gila? Anak kecil orang gila tetap bayar zakat. Jika ada harta pada diri mereka, mereka punya harta, maka wajib untuk bayar zakat. Karena kewajiban zakat terkait dengan harta, bukan dengan orangnya. Ya. Seandainya Ustaz, anak-anak kecil tersebut tidak bisa bayar zakat. Ya sudah, kalau tidak ada yang ngurus dia, ternyata zakatnya tersimpan, ditahan oleh pemerintah, misalnya tidak boleh ambil kecuali setelah dia dewasa. Maka misalnya orang tuanya meninggal dunia, dia umur 5 tahun. Dia dewasa umur 15 tahun. Selama umur 5 sampai 15 tahun, 10 tahun, harta tidak boleh dipegang-pegang. Pokoknya dikip, dijaga, di-freeze oleh penguasa, oleh bank misalnya. Setelah dia umur 15 dikasih, maka dia harus bayar zakat selama 10 tahun. Dia sebagai 10 tahun. Dia meninggalkan tidak dapat dosa karena dia belum balik. Tapi kalau hartanya dipegang oleh walinya, walinya harus mengeluarkan zakat. Kalau wali tidak mengeluarkan zakat, walinya yang dosa. Oh, dia kecil, dia enggak perlu, dia enggak ada, dia enggak tahu dosa ya. Tapi maksud saya, zakat itu terkait dengan kewajiban zakat, terkait dengan harta. Kapan ada harta? Mengenai nisab haul, keluarkan zakatnya. Apakah harta tersebut milik anak kecil, milik orang gila selama dia muslim, maka dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat yang kuat dan ini dijelaskan oleh penulis dengan banyak dalil tentang hal ini. Antum bisa baca di Al-Fiqhul Manhaji ya. Di antaranya firman Allah secara umum, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil dari mereka itu orang kaya sedekah. Sini Allah mengatakan ambil dari mereka. Mereka tersebut tidak diperinci kecil atau besar, pokoknya ada punya harta diambil. Kemudian juga zakat tadi dalam riwayat Bukhari, fariidatu shadaqah allati faradaha Rasulullah SAW alal muslimin. Zakat wajib bagi orang-orang Islam, tidak diperinci dewasa atau tidak dewasa. Dalam hadis juga disebutkan dari Nabi SAW, man waliya yatiman lahu malun falyatajir lahu. Siapa yang mengurusi harta anak yatim, hendaknya dia perdagangkan harta anak yatim tersebut, jadi diolah. Wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah. Jangan dibiarkan nanti kena sedekah, kena zakat. Jadi menunjukkan anak yatim itu belum balik. Kalau orang bapak yatim, apa pengertian yatim? Itu bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim. Hanya dikatakan yatim yang datang dalam ayat-ayat memberi makan kepada yatim kalau bapaknya apa? Meninggal. Kalau ibunya meninggal tidak, karena bapaknya bisa nikah lagi, bisa jadi orang untuk ngurusin anaknya. Tapi kalau bapaknya meninggal, sumber penghasilannya tidak ada. Selama dia belum balik namanya anak yatim. Nah, kalau dia punya harta ternyata banyak, kemudian ada walinya, pamannya kayak apanya kayak sepupunya kayak ngurusin, maka Rasulullah SAW menasihati agar hartanya dikelola. Kalau tidak dikelola, khawatir akan dimakan oleh apa? Zakat. Lama-lama akan berkurang. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
7: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad. Ya
8: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak tentang pembahasan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Perjanjian ini bukan hanya menciptakan keamanan dan kedamaian, tetapi juga menjadi salah satu landasan kehidupan sosial masyarakat Madinah yang diatur oleh Rasulullah SAW. Pendengar berbahagia, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka menemukan masyarakat yang beragam. Madinah adalah rumah bagi berbagai suku Arab seperti Aus, Khazraj, dan yang lainnya yang sebagian besar telah memeluk Islam. Di sisi lain, terdapat pula beberapa kelompok Yahudi yang sudah lama menetap di sekitar Madinah. Di antara mereka adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Ketiga kelompok ini hidup berdampingan dengan masyarakat Arab Madinah dan memiliki pengaruh kuat di bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Keberagaman inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW membuat aturan yang bisa menjaga ketertiban dan kedamaian di Madinah. Beliau memprakarsai sebuah perjanjian yang mengatur berbagai kelompok di Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah atau Sahifah Madinah. Perjanjian ini mencakup kaum muslimin, kaum Yahudi, suku-suku lain yang tinggal di sekitar Madinah dengan tujuan menjaga keamanan dan keharmonisan di masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan utama dari perjanjian yang dibuat ini adalah menciptakan kedamaian dan stabilitas di Madinah. Dalam perjanjian ini, setiap kelompok diberikan hak dan kewajiban yang adil, tentu dengan mempertimbangkan perbedaan sikap di antara mereka, termasuk kaum Yahudi. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW menetapkan beberapa poin penting yang menjadi landasan hidup berdampingan di Madinah. Di antaranya yang pertama adalah kebebasan beragama. Setiap kelompok diizinkan untuk tetap menjalankan agama dan tradisi agama mereka tanpa paksaan, termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tidak memeluk Islam, bahkan mereka membenci Rasulullah SAW, tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Dan kebebasan mereka dijamin dalam perjanjian ini. Dua, keadilan sosial. Semua kelompok di Madinah harus memperlakukan satu sama lain dengan adil. Tidak berbuat zalim, tidak saling menzalimi atau mengambil hak orang lain. Rasulullah menekankan pentingnya berlaku adil baik dalam hal ekonomi, perdagangan maupun pergaulan sehari-hari. Tiga, keamanan bersama. Salah satu poin utama dalam perjanjian ini adalah bahwa seluruh penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi, berkewajiban menjaga keamanan kota. Jika ada ancaman dari luar, semua kelompok harus bersatu untuk melindungi Madinah dari serangan musuh. 4. Larangan bersekongkol. Setiap kelompok, baik kaum muslimin maupun orang Yahudi, dilarang untuk bersekongkol dengan musuh yang berniat menyerang Madinah. Ini adalah bagian penting dari perjanjian untuk menjaga stabilitas dan mencegah adanya pengkhianatan. 5. Tanggung jawab ekonomi dan sosial. Setiap kelompok di Madinah memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat Madinah. Jika terjadi konflik internal, mereka wajib menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perjanjian, tanpa melibatkan pihak luar. Nah, pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya perjanjian ini, diharapkan sebuah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok tersebut bisa damai dan selamat dari ancaman luar. Piagam Madinah atau perjanjian ini menjadi undang-undang dasar yang menjaga hak-hak setiap penduduk, baik kaum muslimin maupun di luar kaum muslimin. Rasulullah SAW adalah pemimpin tertinggi di Madinah, memegang peran penting dalam menegakkan aturan-aturan yang ada di dalam piagam ini. Selama periode awal di Madinah, kaum muslimin dan kaum Yahudi seolah-olah hidup berdampingan dengan harmonis. Mereka bisa bekerja sama atau bisa hidup berdampingan satu sama lainnya. Rasulullah SAW memastikan bahwa perjanjian ini dipatuhi oleh semua pihak, dan jika ada perselisihan, beliau akan turun langsung untuk menyelesaikannya dengan keadilan. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang Yahudi mulai berubah. Mereka yang sedari awalnya sudah merasakan kebencian kepada Rasulullah SAW mulai cemas dengan perkembangan Islam di Madinah. Perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah semakin memicu perasaan khawatir dan kebencian kalangan kaum Yahudi terhadap kaum Muslimin. Mereka merasa bahwa Islam memiliki arah dan identitas sendiri yang berbeda dengan ajaran mereka. Pada masa berikutnya ada beberapa kelompok Yahudi yang kemudian melanggar perjanjian ini dan mulai bersekongkol dengan musuh-musuh kaum muslimin. Mereka bahkan mencoba menggoyahkan stabilitas kota Madinah dengan membangun aliansi, kerjasama, dan juga penyusupan orang-orang kafir Quraisy yang berniat untuk menyerang Islam. Rasulullah SAW tetap berusaha mengingatkan kaum Yahudi untuk mematuhi perjanjian. Namun, pelanggaran demi pelanggaran terjadi semakin nyata. Maka Rasulullah SAW pun mengambil tindakan yang tegas demi menjaga stabilitas dan keamanan Madinah. Beliau tetap menjaga sikap adil dalam menegakkan aturan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pendengar yang berbahagia, demikianlah pembahasan seputar perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Kita dapat mengambil beberapa hikmah dari uraian tersebut. Pertama, perjanjian ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengedepankan prinsip kedamaian dan menghormati yang lainnya. Rasulullah SAW memberikan hak kepada setiap orang untuk menjalankan agama mereka dan menjaga kehormatan mereka selama mereka tidak mengancam keamanan kaum muslimin. Kedua, perjanjian ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, kita belajar bahwa dalam masyarakat yang majemuk, setiap orang ataupun kelompok harus berkomitmen untuk menjaga keamanan bersama. Perjanjian Madinah menekankan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas keamanan dan juga kesejahteraan yang ada di kota tersebut. Keempat, perjanjian ini mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan kerjasama dapat tercipta jika setiap pihak mematuhi aturan yang disepakati. Sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pelanggaran perjanjian adalah bukti bahwa dalam Islam perdamaian dan persatuan tidak boleh dijadikan permainan atau dilemahkan oleh pengkhianatan. Pada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan faidah dan hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lapang yang terakhir. Semuanya berdiri di sebuah tanah lapang. Lalu kalian meminta kepadaku. Lalu setiap orang yang meminta, aku penuhi permintaannya. Niscaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bagi makhluk agar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan yang besar dan memperluas permohonan. Tidak membatasi atau hemat dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang di sisi Allah tidaklah berkurang perbendaharaannya sedikit pun dan tidak pula habis. Maka janganlah seseorang menyangka bahwa apa yang di sisi Allah itu berkurang manakala diberikan kepada hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga disebutkan, tangan Allah tidak akan berkurang dengan infak yang Dia keluarkan sepanjang malam dan siang. Tidaklah kalian melihat apa yang telah Rabbmu belanjakan sejak pertama Allah menciptakan langit dan bumi, maka sesungguhnya hal itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya. Kemudian firman Allah, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan, ini adalah permisalan yang bermakna bahwa tidak akan berkurang apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sangat sedikit saja, bagaikan air yang ikut terbawa pada jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan. Maka hal itu tidak sedikit pun berpengaruh terhadap kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan selama 1 jam ke depan. Ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah Islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting dalam sejarah Islam, yaitu peran ulama dalam pemerintahan dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga 12 Masehi tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena komitmennya dalam menjadikan ulama sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang memimpin wilayah luas dari Persia, Irak hingga Anatolia. Sebagai Islam Sunni, mereka menjadikan agama sebagai landasan utama dalam pemerintahan. Dalam hal ini, ulama memainkan peran penting sebagai penasehat, pendidik, dan pelaksana syariat. Sultan-sultan Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah memahami bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh dukungan para ulama yang dapat membimbing umat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu peran ulama dalam

0: pemerintahan Seljuk adalah sebagai penasehat sultan. Ulama memberikan pandangan yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah untuk memastikan kebijakan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk, adalah contoh ulama yang memainkan peran strategis dalam pemerintahan. Sebagai seorang yang dalam ilmunya, ia menulis siyasat nama sebuah buku panduan yang berisi nasihat-nasihat tentang tata kelola pemerintahan yang adil. Nizamul Mulk tidak hanya memberikan saran kepada Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai Islam. Dengan bimbingan ulama, pemerintahan Seljuk mampu menjaga stabilitas politik dan sosial. Ulama membantu meredakan konflik internal dengan memberikan solusi yang berdasarkan syariat. Pendengar yang mulia, pendidikan adalah salah satu fokus utama dinasti Seljuk, dan ulama memainkan peran kunci dalam mengelola sistem pendidikan. Salah satu warisan terbesar dinasti Seljuk adalah pendirian Madrasah Nizamiyah yang menjadi model pendidikan Islam di seluruh dunia. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Mulk dan tersebar di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali mengajar di madrasah ini, mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, serta ilmu dunia lainnya. Madrasah-madrasah Seljuk tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin-pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam. Sistem pendidikan yang terstruktur ini memperkuat akidah umat Islam dan menciptakan stabilitas sosial. Pendengar rahmati Allah, dinasti Seljuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara. Dalam hal ini, ulama berperan sebagai qadi atau hakim yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum syariat dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Lembaga kehakiman yang kuat. Ulama yang diangkat sebagai qadi memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga bertugas untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dan menjaga keadilan. 2. Pengawasan terhadap sultan. Ulama memiliki keberanian untuk mengingatkan sultan jika ada kebijakan yang menyimpang dari syariat. Hal ini menunjukkan integritas ulama dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah kekuasaan politik. 4. Peran ulama dalam menguatkan akidah umat. Pendengar yang budiman, salah satu ancaman besar pada masa Seljuk adalah munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Dalam situasi ini, ulama memainkan peran penting dalam menjaga akidah umat, yaitu diantaranya melawan penyimpangan akidah. Ulama-ulama banyak menulis karya-karya yang membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Imam Al-Ghazali misalnya menulis sebuah kitab yang berjudul Tahafuz Falasifah yang menjadi rujukan penting untuk mempertahankan akidah Islam. Peran lainnya adalah dakwah dan penyebaran Islam. Ulama juga aktif dalam berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar di wilayah-wiliayah yang baru ditaklukkan oleh Seljuk. Dengan dakwah yang bijaksana, mereka berhasil menyatukan umat Islam di bawah panji Ahlus Sunnah. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peran ulama dalam pemerintahan Seljuk meninggalkan warisan-warisan berharga. Di antaranya, kerjasama antara ulama dan pemerintahan di masa Seljuk menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik dan spiritual haruslah selalu berjalan beriringan. Sistem pendidikan dan kebijakan berbasis syariat yang diterapkan oleh Seljuk juga menjadi inspirasi bagi pemerintahan Islam hingga kini. Nah, pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tema peran ulama dalam pemerintahan dinasti Seljuk. 1. Pentingnya kepemimpinan yang berbasis ilmu. Pemimpin yang melibatkan ulama dalam pemerintahan menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kemakmuran rakyat. 2. Integritas ulama dalam menjaga syariat. Ulama pada masa Seljuk menunjukkan keberanian dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka tidak takut untuk menegur penguasa demi menjaga kebenaran. 3. Pendidikan sebagai kunci keberhasilan. Madrasah-madrasah Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak dan berilmu. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran ulama dalam pemerintahan dinasti Seljuk adalah contoh bagaimana Islam memadukan kekuatan politik dan keimanan untuk menciptakan peradaban yang gemilang. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun umat Islam yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk terus meneladani nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, semangat, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas satu topik yang penting namun sering terabaikan, yaitu tentang muslimah menjaga lisannya. Pendengar yang berbahagia, lisan adalah salah satu anugerah dari Allah Ta'ala yang sangat besar. Dengan lisan kita bisa mengungkapkan perasaan, kita bisa menyampaikan pesan, dan kita bisa menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain. Namun jika tidak digunakan dengan baik, lisan juga bisa menjadi sumber fitnah dan dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling perlu dijaga, karena darinya bisa muncul kebaikan atau keburukan. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan perintah untuk menjaga lisan dalam berbagai ayat. Salah satunya terdapat dalam surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dicatat oleh malaikat. Oleh karena itu, seorang muslimah hendaknya lebih berhati-hati dalam berbicara. Setiap kata yang kita keluarkan bukan hanya sekedar bunyi, tapi akan diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Maka penting bagi kita, khususnya para muslimah, untuk menjaga lisan agar senantiasa membawa manfaat, bukan membawa mudarat. Lalu bagaimana cara seorang muslimah menjaga lisannya? Yang pertama, berbicara yang baik atau diam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa jika tidak ada hal baik yang bisa diucapkan, maka lebih baik diam. Diam bukan berarti tidak peduli atau pasif, tetapi diam adalah sikap bijaksana saat kita tidak yakin apakah yang akan kita ucapkan membawa kebaikan atau justru sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tergoda untuk berbicara berlebihan atau membahas hal-hal yang tidak bermanfaat, yang berpotensi menimbulkan fitnah atau bahkan ghibah. Salah satu dosa yang sering terjadi karena lisan adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ghibah adalah menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu tentang dirinya di belakangnya. Bahkan jika yang kita katakan benar, namun jika itu akan menyakiti atau membuat seseorang merasa dirugikan, maka itu tetap dihitung sebagai ghibah. Sebagai muslimah yang beriman, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam ghibah. Terkadang percakapan ringan bersama teman bisa menjadi awal dari pembicaraan yang menyimpang ke arah ghibah atau menyakiti perasaan orang lain. Jika kita tidak berhati-hati, ghibah bisa menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihindari. Selain itu, ada juga yang disebut dengan namimah, yaitu menyebarkan perkataan atau informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan menimbulkan perpecahan atau fitnah. Namimah seringkali terlihat sepele, namun dalam Islam, perbuatan ini termasuk dosa besar karena berpotensi merusak hubungan baik antar sesama. Pendengar yang berbahagia, menjaga lisan juga berarti menghindari perkataan kasar atau yang menyakitkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, "Wa kulli 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut dan menenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau selalu berbicara dengan lembut, dengan sopan, dan juga penuh kasih sayang, bahkan kepada mereka yang bersikap kasar terhadap beliau. Kita sebagai seorang muslimah juga hendaknya meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara. Hindari perkataan yang kasar atau kata-kata yang menyakiti orang lain, karena perkataan kita mencerminkan kepribadian dan keimanan kita. Seorang muslimah yang baik hendaknya menjaga lisannya dari perkataan yang tidak perlu. Jaga lisan dari perkataan yang bisa melukai orang lain dan perkataan yang bisa merusak persaudaraan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita akan lebih dihormati jika kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Selain menghindari perkataan buruk, seorang muslimah hendaknya berusaha memperbanyak perkataan yang bermanfaat dan mendatangkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak zikir, mengucapkan doa-doa yang baik, dan menyebarkan salam kepada sesama muslim. Dengan lisan, kita juga bisa menyampaikan nasihat. Kita bisa memberi motivasi dan mendukung orang lain dalam kebaikan. Lisan yang terjaga adalah cerminan hati yang bersih. Jika kita rajin berzikir dan mengucapkan kata-kata yang baik, hati kita pun akan menjadi lebih lembut dan tenang. Perkataan baik tidak hanya bermanfaat bagi orang yang mendengarnya, tetapi juga akan mendatangkan pahala dan kebaikan bagi kita sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjaga lisan, kita juga perlu mengingatkan diri untuk tidak terbawa emosi saat berbicara. Ketika sedang marah atau kesal, terkadang kita mengeluarkan kata-kata yang kasar atau yang menyakiti hati orang lain. Di saat emosi, lisan seringkali lepas kendali dan mengucapkan hal-hal yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat untuk menahan diri saat marah dan tidak berbicara yang buruk. Jika kita merasa marah, cobalah untuk diam sejenak atau beristighfar. Dengan beristighfar, hati kita akan lebih tenang dan kita akan terhindar dari mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Menjaga lisan saat marah memang tidak mudah. Namun itu adalah salah satu bentuk pengendalian diri yang sangat dianjurkan dalam Islam. Muslimah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pentingnya menjaga lisan sebagai bagian dari keimanan. Allah Ta'ala menciptakan lisan untuk digunakan dalam kebaikan, untuk menebarkan kebenaran, dan untuk mengajak kepada ketaatan. Jangan sampai lisan ini menjadi sumber dosa, menjadi sumber fitnah, atau bahkan merusak hubungan kita dengan sesama. Menjaga lisan adalah tanda keimanan yang baik. Setiap muslimah harus sadar bahwa setiap kata yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mari kita jadikan lisan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, doa, dan kata-kata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga lisan, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, dan memperbanyak perkataan yang baik-baik. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: مرصدا في عمد ممددا.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Trend Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan sebagian hari di atas hari-hari yang lain, sebagaimana Dia juga mengistimewakan sebagian bulan di atas bulan-bulan yang lain. Di antara hari-hari yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1 hingga 10 bulan Dzulhijjah. Inilah hari-hari yang paling terbaik dalam setahun. Amal-amal saleh sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikerjakan pada hari-hari ini, dan pahalanya pun jauh lebih besar daripada jika dikerjakan pada hari-hari yang lain. Bahkan lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Di antara amal yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah adalah berkurban, yaitu menyembelih hewan kurban dengan niat taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ya'ni ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah, "Wala al-jihad fi sabilillah?" Qala, "Wala al-jihad fi sabilillah إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
0: Tidak ada hari-hari di mana amal-amal saleh lebih dicintai Allah selain daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dari jihad itu dengan sesuatu apapun, yakni gugur sebagai syahid." Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita manfaatkan hari-hari yang paling istimewa dalam setahun ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jangan kita lewatkan begitu saja hari-hari utama tersebut. Marilah kita isi dengan memperbanyak amal-amal saleh, seperti bertasbih, bertakbir, bertahlil, berpuasa, sedekah, dan berkurban pada tanggal ke-10-nya. Inilah salah satu bekal utama kita untuk menjalani kehidupan akhirat yang kekal abadi.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita membutuhkan sosok pemimpin. Bahkan hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memimpin para sahabat untuk menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, seperti mengutus salah seorang sahabat untuk berdakwah, menentukan komandan pasukan saat berperang, mengatur strategi untuk menjaga kaum muslimin, dan juga contoh-contoh yang lainnya. Namun pada zaman sekarang ini amat sangat sedikit pemimpin yang adil. Kebanyakannya adalah pemimpin yang zalim. Lalu apa sebetulnya zalim itu? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata zalim berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah gelap. Secara umum, perbuatan zalim adalah meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Sedangkan lawan kata zalim adalah adil. Dan yang dimaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah meletakkan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar pijakan atas semua kebijakan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, ketidakadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia. Demikian pula apabila kezaliman itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Contohnya, presiden yang menetapkan kebijakan yang membuat rakyat menderita, seperti menaikkan harga BBM sehingga mengakibatkan berbagai kebutuhan hidup melonjak dan menyengsarakan rakyat. Pendengar yang budiman, telah banyak contoh kisah pemimpin yang zalim kepada masyarakat yang dipimpinnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya untuk membinasakan para pemimpin zalim. Pemimpin yang durhaka kepada Rabb-nya dan bertindak zalim kepada rakyatnya menjadi sebab dihancurkannya suatu negeri. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fatamarnaha tadmira." Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Mengenai ayat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu, "Kami beri kuasa orang-orang buruknya, lalu mereka bertindak durhaka di dalamnya. Maka apabila mereka telah bertindak seperti itu, kami hancurkan mereka dengan azab." Dan itulah makna dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-123. "Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha." Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang pedih bagi pemimpin zalim, yang menyengsarakan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-42, innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Kemudian pendengar, di dalam hadis ditegaskan bahwa para pemimpin zalim yang menipu rakyat dengan janji-janji palsunya diharamkan baginya masuk ke dalam surga. Imam Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan turunnya kesusahan bagi para pemimpin zalim, penindas rakyat. Mengenai hal ini, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia." Pendengar yang budiman, mungkin kita bertanya, apakah kita harus mentaati segala perintah dari pemimpin yang zalim? Maka dalam hal ini, pemimpin zalim yang masih menegakkan syariat Islam dalam mengelola negara, daulah atau khilafah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang setelahku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak menjalani sunnahku, dan akan berada pada mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati setan yang berada dalam jasad manusia. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku menemui mereka? Beliau menjawab, engkau dengar dan engkau taati walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu diambil. Namun sebaliknya, kita harus bersikap kritis, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemimpin zalim melalui nasihat. Imam Al-Hakim dan Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan seorang laki-laki yang berdiri di depan penguasa zalim atau fasik, kemudian ia memerintah dan melarangnya, lalu penguasa itu membunuhnya. Di sisi lain, apabila sang pemimpin zalim itu tidak mau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau menegakkan syariat Islam yang mengatur negaranya, maka itu adalah pemimpin tagut yang wajib diingkari. Mengenai hal ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus semua rasul kepada setiap umat melalui Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerintahkan agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan melarang menyembah tagut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Dan di antara makna tagut adalah orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemimpin zalim termasuk pemimpin tagut harus dijauhi, bukan malah dibela dengan berbagai alasan. Mengenai hal ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat kedustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka kemudian membenarkan kebohongan mereka atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya, serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat zalim, maka ia adalah golonganku dan aku adalah golongannya, dan kelak ia akan minum dari telagaku. Bahkan pendengar yang budiman, bersikap tegas terhadap para pemimpin tagut telah dicontohkan oleh ulama-ulama yang soleh terdahulu. Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama lainnya pernah menfatwakan untuk memerangi kaum Tartar padahal mereka sholat dan puasa hanya karena masih berhukum kepada kitab Yasik buatan raja mereka Genghis Khan, sampai mereka berhukum kepada syariat Islam dalam segala perkara. Yasik, sebagaimana kata Ibnu Katsir, merupakan kitab yang berisi campuran undang-undang yang bersumber dari berbagai macam agama, Kristen, Yahudi, Islam, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang berasal dari pikiran pembuatnya sendiri, Genghis Khan. Kalau kita perhatikan, undang-undang yang berlaku di hampir seluruh negara di dunia ini sangat serupa dengan Yasik. Mengenai hal ini pun, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah pernah mengatakan, maka barang siapa yang meninggalkan syariat yang jelas dari syariat Islam yang diturunkan atas Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, penutup sekalian nabi, kemudian ia berhukum kepada selainnya, yaitu syariat-syariat terdahulu, ia telah kafir. Maka bagaimanakah dengan orang yang berhukum kepada Yasa atau Yasik dan yang mendahulukannya atas syariat Islam? Barang siapa yang berbuat demikian, ia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berbicara tentang berhukum kepada Yasik, lantas mengatakan, maka barang siapa yang berbuat demikian, berhukum kepada Yasik dari kalangan mereka, maka dia kafir, wajib diperangi sampai ia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, lalu tidak berhukum kepada selainnya sedikit atau banyak. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada setiap pemimpin, terutama yang memimpin kaum muslimin, agar kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Syariah melugatan Arabiah. Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: Jangan meremehkan orang lain. Seorang ulama, Al-Munawi rahimahullah, pernah memberi nasihat. Sudah semestinya seorang muslim itu tidak boleh meremehkan siapapun. Boleh jadi orang yang diremehkan itu lebih bersih hatinya, lebih berkualitas amalnya, dan lebih ikhlas amalnya. Tindakan meremehkan sesama muslim hanya akan membuahkan kerugian dan menyebabkan kehinaan. Ini dikutip dari kitab Faizul Qadir. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, berupaya untuk menjadi orang baik adalah sebuah keharusan. Kedua, meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah. Ketiga, sifat melecehkan dan meremehkan orang lain adalah termasuk dalam kategori sombong, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Selanjutnya, merasa diri sudah bertakwa dan soleh adalah hal yang dilarang oleh Allah, karena tidak ada jaminan apakah kita termasuk orang yang sudah dijamin dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Wallahu a'lam.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Humaid bin Abi Humaid rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Humaid At-Tawil. Beliau adalah seorang tabi'in dan seorang perawi hadis yang ternama yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia berasal dari kota Basrah, sebuah kota penting dalam sejarah Islam yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kegiatan keagamaan. Nama lengkapnya adalah Humaid bin Abi Humaid, dan ia mendapat julukan At-Tawil yang artinya yang tinggi karena postur tubuhnya. Humaid bin Abi Humaid lahir pada tahun 68 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal luas akan ilmunya. Ada juga yang menyebut bahwa keluarga Humaid bin Abi Humaid berasal dari tawanan perang Kabul pada tahun 44 Hijriah. Humaid bin Abi Humaid mendengar hadis dari sejumlah sahabat besar dan ulama tabi'in yang terkemuka seperti Anas bin Malik, Hasan al-Basri, Abu al-Mutawakkil, Ikrimah, Musa bin Anas, Bakar bin Abdullah, Abdullah bin Syakik al-Uqayli, Sabit al-Bunani, dan Ibnu Abi Mulaikah serta lainnya. Humaid bin Abi Humaid dikenal sebagai seorang ahli hadis yang memiliki pengetahuan mendalam serta kejujuran dalam periwayatan. Ia dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Sabit, seorang tabi'in yang terkenal karena ketaatannya dalam ibadah dan kedekatannya dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Humaid bin Abi Humaid banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, sebagian riwayat menunjukkan bahwa ia mendengar sebagian besar hadis dari Anas bin Malik melalui perantaraan Sabit al-Bunani. Humaid juga dikenal sebagai seorang guru yang memiliki banyak murid. Di antaranya adalah Asim bin Bahdalah, Syu'bah, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Salamah, Malik bin Anas, Yahya Al-Qattan, Abdul Wahab As-Sakofi, dan Yahya bin Sa'id Al-Ansori, yakni seorang perawi yang juga teman sejawatnya. Riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Humaid bin Abi Humaid telah banyak digunakan dalam kitab-kitab hadis yang mukhtabar seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pendengar yang budiman, Humaid At-Tawil adalah seorang perawi yang siqah yang memiliki kredibilitas tinggi dalam periwayatan hadis. Abu Ahmad bin Adi, yakni seorang kritikus hadis, menyebutkan bahwa Humaid bin Abi Humaid memiliki banyak hadis yang lurus dan dapat diandalkan. Para imam hadis, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, telah meriwayatkan banyak hadis darinya. Namun ada pula kritikan terhadap Humaid bin Abi Humaid, terutama terkait dengan riwayat yang ia sampaikan dari Anas bin Malik. Sebagian ulama menganggap bahwa sebagian besar hadis yang dinisbahkan langsung kepada Anas sebenarnya ia dengar melalui perantaraan Sabit al-Bunani. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia adalah seorang perawi yang kuat, praktik tadlis atau penyamaran sanad kadang terjadi dalam riwayat-riwayatnya. Humaid bin Abi Humaid dikenal sebagai seorang ulama yang penuh hikmah dan bijaksana. Salah satu keutamaan yang dimiliki Humaid bin Abi Humaid adalah kemampuannya mendamaikan perselisihan di antara penduduk kota Basrah. Ia dihormati sebagai seorang pendamai yang sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang bertikai. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Iyas bin Muawiyah, seorang qadi yang terkenal, merekomendasikan Humaid bin Abi Humaid kepada seseorang dari Syam yang ingin berdamai. Iyas bin Muawiyah berkata bahwa Humaid bin Abi Humaid akan memberikan nasihat dengan mengatakan, "Tinggalkan sebagian hakmu dan berikan bagian yang sama kepada temanmu." Namun Humaid bin Abi Humaid juga dikenal memiliki sifat yang tegas dan tidak mudah dikalahkan dalam perdebatan. Hal ini tergambar dalam kisahnya dengan seorang ulama bernama Al-Batti. Ketika Humaid bin Abi Humaid memberi saran kepada Al-Batti untuk menggabungkan beberapa pendapat demi mendamaikan orang-orang, Al-Batti menjawab, "Aku tidak mampu menandingi sihirmu." Pendengar yang budiman, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil wafat dalam keadaan yang mulia. Ia meninggal dunia saat sedang berdiri melaksanakan sholat. Hal ini menjadi tanda ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala hingga akhir hayatnya. Kematian Humaid bin Abi Humaid At-Tawil disebutkan oleh banyak ulama, termasuk Yahya Al-Qattan yang menuturkan bahwa ia wafat dalam keadaan sholat. Cucu Humaid bin Abi Humaid, yakni Ya'qub bin Ishaq, menyebutkan bahwa kakeknya wafat pada bulan Jumadil Awal tahun 140 Hijriah. Namun sebagian besar ulama, termasuk Quraisy bin Anas dan Ibnu Sa'ad, menyebutkan bahwa Humaid bin Abi Humaid wafat pada tahun 142 Hijriah. Pendapat lain datang dari Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa Humaid bin Abi Humaid wafat pada akhir tahun 142 atau awal tahun 143 Hijriah. Namun demikian pendengar yang berbahagia, sebagai seorang ulama tabi'in, Humaid bin Abi Humaid

0: percaya dan sanad yang bersambung dalam menuntut ilmu. Meskipun ia adalah seorang tabi'in, ia sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan selalu belajar dari para ulama besar yang lebih dahulu hidup di zamannya. Pelajaran yang kedua tentang peran sebagai pendamai. Kemampuan Humaid bin Abi Humaid dalam mendamaikan perselisihan di kota Basrah menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya berperan sebagai perawi ilmu, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat. Sikapnya yang bijaksana menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran yang ketiga tentang ibadah hingga akhir hayat. Kematian Humaid bin Abi Humaid At-Tawil dalam keadaan sholat adalah bukti kesungguhan dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga ibadah hingga akhir hayat kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil adalah seorang ulama generasi tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu hadis. Ia dihormati sebagai seorang perawi yang siqah, pendamai yang bijaksana, dan seorang hamba Allah yang taat. Kehidupan dan pelajaran darinya tetap relevan bagi umat Islam hingga saat ini, baik dalam urusan ilmu maupun akhlak. Semoga Allah Ta'ala merahmati Humaid bin Abi Humaid dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, bila kita lebih menilik dan mengkaji lebih dalam, ternyata cerita dan sejarah yang terbanyak di dalam Al-Quran berputar pada sejarah dan kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Kisah beliau tak hanya terdapat dalam satu surah, namun bertebaran dan diulang-ulang di beberapa surat lainnya. Pengulangan kisah Nabi Musa alaihissalam yang lebih banyak dari para nabi dan rasul lainnya di dalam Al-Quran karena banyak terdapat kesamaan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dakwah mereka. Kaum Musa menjadi hina dan rendah karena selalu menjadi budak Fir'aun, hingga rusaklah karakter mereka yang akhirnya berujung dengan penolakan kebenaran yang datang pada mereka. Hal yang terjadi pada Nabi Musa ini juga terjadi dan mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang kedua Nabi ini mendapat misi untuk membentuk umat yang besar serta dianugerahi syariah agama dan dunia. Namun dakwah Nabi Muhammad lebih berbeda karena ia memiliki keistimewaan dengan sifat keuniversalan dan keabadiannya hingga hari kiamat. Sisi kesamaan lainnya adalah mereka sama-sama berusaha keras untuk meruntuhkan kursi kediktatoran, kemusyrikan, dan kezaliman. Bani Israel tunduk di bawah hukum penguasa yang zalim hingga mereka tidak memiliki kekuasaan apapun dalam diri mereka. Sedangkan bangsa Arab berada di bawah kekuasaan suku-suku dan fanatisme golongan, hingga kaum lemah selalu tunduk dan patuh pada kaum yang lebih kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menaruh hikmah di balik seluruh perbuatannya dan tak akan pernah membuat suatu hal dengan kesia-siaan. Pendengar rahimakumullah, pada masa muda Nabi Musa alaihissalam pernah mendapati dua orang sedang bertengkar. Beliau memilih untuk memukul orang asing demi menolong pemuda yang berasal dari kaumnya, hingga membuat beliau hijrah ke Madian. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki itu pasti lebih baik, walau secara zahir terlihat kurang baik. Salah satu hikmah dari hijrahnya Nabi Musa alaihissalam berupa sebuah pendidikan dan persiapan kepada para juru dakwah agar dapat hidup di dunia yang masih murni dan suci, jauh dari suasana istana dan kemegahannya serta banyaknya konspirasi dan fitnah di dalamnya, ditambah agar mereka tetap bergantung pada Allah dimanapun mereka tinggal. Setelah beliau berhijrah ke Madian,

0: lalu menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib alaihissalam, beliau pergi menuju Mesir. Di tengah-tengah perjalanan, yaitu tepatnya di Bukit Tursina, beliau diangkat menjadi seorang nabi dengan diberikan beberapa mukjizat seperti tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat bersinar. Dari sana juga beliau diberi julukan Kalimullah atau orang yang dapat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika beliau diperintahkan untuk menyampaikan misi dakwah, ternyata menyelinap sedikit rasa takut untuk memikul beban dan tugas ini. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, diantaranya Fir'aun terkenal dengan kezalimannya, kemungkaran, dan pengakuannya sebagai Tuhan. Selain itu, Nabi Musa alaihissalam juga merasa pernah melakukan kesalahan ketika membunuh seorang pemuda hingga memaksanya hijrah ke Madian. Dan rasa bersalah inilah yang menimbulkan rasa takut dalam diri beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keamanan dan meredakan rasa takut kepada utusannya ini dengan firman-Nya sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat ke-31, "Ya Musa, aqbil wa la takhaf innaka minal aminin." Wahai Musa, kemarilah dan janganlah takut, sungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Nah, pendengar yang budiman, dari sini para da'i dapat mengambil pelajaran bahwa selama ia merasa yakin dalam kebenaran, maka janganlah merasa takut ketika ia harus menghadapi lawan yang zalim, walau berdiri seorang diri, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda azab kepada para hamba-Nya yang ingkar, namun bila sudah tiba waktunya, tidak ada yang dapat menghindarinya. Dari sinilah kita diperintahkan untuk menyegerakan taubat, karena ia tidak dapat diterima ketika ruh mencapai tenggorokan, atau bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, sebagaimana hal ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaysat at-taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Taubat itu tidak akan diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedangkan mereka berada di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang sangat pedih. Pendengar rahimakumullah, jasad Fir'aun sampai kini masih ada di Museum Kairo. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat ke-92 yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan ragamu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu." Dari sini kita dapat mengambil beberapa hikmah, diantaranya bahwa siapa saja yang berbuat seperti yang dilakukan Fir'aun, maka ia akan mendapat balasan yang sama dengannya, khususnya bagi mereka yang berani mengaku menjadi Tuhan. Jasadnya diabadikan hingga laut pun tak sudi menerima jasad makhluk kotor ini. Hikmah lainnya, agar para pengikut Fir'aun ini tidak dapat membuat mitos-mitos dan keterangan palsu. Misalnya Fir'aun sudah diangkat ke langit atau sudah berada di tempatnya yang tenang, dan mitos-mitos yang batil lainnya.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala tsumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sosok pahlawan muslim, yakni Umar Al-Mukhtar. Beliau adalah pahlawan Libya dan dijuluki sebagai singa padang pasir. Keberanian dan kegigihannya dalam berjuang melawan kolonialisme menginspirasi dunia. Hingga kini pendengar, Umar Al-Mukhtar merupakan simbol pemersatu negeri di utara Afrika Sehingga padang pasir ini telah menginspirasi bukan hanya masyarakat setempat saja, melainkan juga seluruh dunia. Pendengar yang budiman, beliau adalah Umar Al-Mukhtar Muhammad bin Farhad Al-Manifi. Lahir pada 20 Agustus 1858 di kota Zanzur. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, ia pun diasuh oleh pamannya yaitu Syekh Hussein Al-Ghariani. Pamannya itu merupakan seorang pemimpin agama dan juga politik di daerah Barqah. Nah, di bawah bimbingannya inilah Umar mengawali perkenalannya dengan dunia pergerakan Islam. Umar menempuh pendidikan tinggi di Universitas Senussi di Al-Jagbub. Umar menampilkan karakteristik seorang pemimpin di tengah komunitasnya. Masyarakat setempat menghormatinya sebagai figur yang amat bijaksana. Bahkan seringkali ia diminta menengahi suku-suku muslim yang tengah bertikai. Pada waktu itu mendengar, Libya merasakan ganasnya penjajahan Eropa sejak pengaruh Khalifah Turki Utsmaniyah di Afrika Utara melemah. Bahkan melalui perjanjian Berlin, tanggal 13 Juli 1878, negara-negara Eropa sudah berencana untuk membagi-bagi wilayah Utsmaniyah di kawasan tersebut. Penandatanganan kesepakatan itu terjadi beberapa bulan usai kekhalifahan kalah perang dengan Rusia. Hingga pada tahun 1912, Italia merebut Libya dari kekuasaan Turki dan mengubah nama negeri itu menjadi Afrika Utara Italia. 10 tahun kemudian, Benito Mussolini menguasai pemerintahan. Pemimpin Italia yang berhaluan fasis itu menggencarkan penjajahan atas Libya yang saat itu terbagi dua secara administratif, yakni Tripolitania di barat dan juga Cyrenaica di timur. Tak kurang dari 150 ribu imigran Italia menghuni kedua wilayah tersebut. Jumlahnya bahkan mencakup 1/5 total populasi lokal kala itu. Dalam kondisi yang demikian itulah pendengar, rakyat setempat terus mengobarkan perlawanan. Setelah bertahun-tahun lamanya menuntut ilmu di tanah suci, Umar Al-Mukhtar tidak bisa kembali ke tanah airnya. Aljazair sedang dijajah oleh Prancis. Ia pun melanjutkan perjalanannya ke Libya, tepatnya wilayah Cyrenaica. Di sana, beliau mendirikan basis pergerakannya. Beliau terus berjuang hingga ajal menjemputnya pada tanggal 2 September 1859. Nah, sepeninggalnya pendengar, Thariqah Sanusiyah menjadi gerakan Islam yang dominan di seluruh Libya. Pengaruhnya bahkan terasa sampai Afrika bagian tengah. Umar Al-Mukhtar menjadi penerus perjuangan Sheikh Muhammad Al-Sanusi. Nah, penjajahan Italia atas Libya bermula dalam konteks Perang Dunia Pertama, pendengar. Italia seperti Jalut yang mempersenjatai diri dengan alat perang yang sangat canggih, seperti tank, pesawat tempur, hingga panser anti peluru pada masa itu. Sementara, para mujahidin Libya dapat diibaratkan seperti Nabi Daud alaihi salam, dengan senjata seadanya yang mungkin dikenal usang dan juga berkendaraan kuda. Perbedaan kekuatan pada saat itu belum lagi diukur dari jumlah pasukannya. Antara kedua belah pihak sama sekali tidak sebanding. Pada tahun 1923, angkatan bersenjata Italia menyerang pemukiman para pengikut Sanusiyah. Perang besar pun dimulai. Dalam memimpin pasukannya, Umar menerapkan taktik gerilya. Pasukan yang berbasis di Cyrenaica mengenal baik medan pertempuran. Walhasil, militer Italia sempat dibuat nyaris tak berdaya. Sementara itu di wilayah pegunungan Jabal Akhdar, Ernesto Bombelli membombardir setiap lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian laskar-laskar gerilya. Operasi militer yang dijalankan sejak 1924 itu dapat meredakan serangan-serangan dari kubu Sanusiyah. Pendengar yang budiman, berlanjut pada bulan April 1925, Umar menelan kekalahan dari gempuran yang dilancarkan oleh Bombelli dan juga pasukannya. Sejak itu, sang mujahid dengan cepat mengubah strateginya. Sementara itu, bantuan dari Mesir mulai berdatangan sehingga sedikit meringankan Umar dan juga tentaranya. Laskar-laskar Muslim, gabungan dari Libya dan juga negeri piramida itu dapat bertahan selama beberapa bulan. Hingga pada Februari 1926, Jagbub diduduki angkatan bersenjata Italia. Kemudian, pada Maret 1927-nya pendengar, pasukan yang dipimpin oleh Ubar dapat mengalahkan prajurit Italia di Raheba. Sejak itulah pengganti Bombelli, Gubernur Jenderal Attilio Teruzzi, menerapkan penindasan yang lebih keras kepada penduduk lokal, terutama mereka yang dicurigai membantu perlawanan laskar-laskar mujahid. Antara tahun 1927 dan juga 1928, Umar mengatur kembali kekuatan tempurnya. Pemerintahan kolonial Italia seakan-akan hewan buas yang haus berburu mangsa di tengah kegelapan. Tidak tahu di mana lokasi para pejuang, dan saat lengah harus merasakan serangan-serangan mereka. Dalam kondisi yang kalut itu, rezim akhirnya mengakui kualitas Umar sebagai pemimpin pertempuran. Teruzzi bahkan berkata, dia, yaitu Umar, adalah sosok dengan ketekunan yang luar biasa dan tekad yang amat kuat. Sementara itu pendengar, Marsekal Pietro menjadi gubernur jenderal Libya sejak Januari 1929. Berbeda dari para pendahulunya, Pietro mengambil opsi negosiasi dengan Umar. Hingga akhir Oktober 1929, berkali-kali jenderal itu mengirimkan utusan ke pihak mujahidin. Di sisi lain, menanggapi tawaran itu, Umar pun mengajukan sejumlah persyaratan, seperti kesediaan Italia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Libya dan pengakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Namun, semua tuntutan itu pun ditolak oleh Italia. Gubernur Jenderal Rodolfo Graziani yang menjabat sejak Maret 1930 mulai mengarahkan serangan besar-besaran kembali untuk mengepung laskar-laskar mujahid. Tidak hanya itu, pemerintah kolonial juga terus mengintimidasi warga sipil untuk mencegah arus bantuan ke pihak Umar. Sebanyak 100 ribu penduduk Jabal Akhdar dipaksa mengungsi ke daerah-daerah yang kering kerontang. Bila menolak, mereka akan ditangkap. Sebagian bahkan dipindahkan ke kamp konsentrasi milik pemerintah yang dibangun di pantai utara Libya atau dekat perbatasan dengan Mesir. Yang dengan cara demikian, akses dukungan dan bantuan dari kalangan pribumi untuk Umar sedang dicoba untuk dihilangkan. Sejak tahun 1931-nya pendengar, laskar-laskar Sanusiah mulai terdampak arus pasokan yang tersendat-sendat. Pada saat yang sama, bala tentara Italia terus menekan basis-basis pertahanan kubu mujahidin. Tak sedikit dari mereka yang ditangkap, dan ada pula kolaborator atau informan lokal yang memberikan bantuan kepada mata-mata musuh. Namun, pantang menyerah, Umar pun terus berjuang meski kesulitan, dan resiko yang dihadapinya terus meningkat. Pendengar yang budiman, babak akhirnya adalah perjuangan Umar Mukhtar terkendala saat pasukan Italia menangkapnya pada 11 September 1931. 3 hari kemudian, Umar pun diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Ketika mendengar keputusan itu, Umar pun bereaksi dengan membaca potongan ayat Al-Quran yang berarti, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Hingga pada 16 September 1931, Umar meraih kemuliaan syahid di hadapan pengikutnya di kamp konsentrasi Suluk, daerah selatan Benghazi, Libya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di jannahnya yang paling tinggi dan sekaligus menjadi motivasi bagi semangat juang generasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Doa seorang mukim kepada yang akan safar. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Artinya, aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan amal terakhirmu kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khayra haitsuma kunta. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khayra haitsuma kunta. Artinya, semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikanmu dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 81 sampai 82. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyiina lama ataitukum min kitabi wa hikmah, summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dhalika fa'ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah telah mengambil janji dari setiap nabi yang diutusnya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, di mana janji itu adalah sungguh bagaimanapun Allah berikan kepada salah seorang di antara mereka berupa kitab dan hikmah, lalu menyampaikannya, kemudian setelah itu datang seorang rasul setelahnya, niscaya nabi tersebut akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya, di mana ilmu dan kenabian yang disandangnya tidak boleh menghalanginya untuk mengikuti dan mendukung nabi lain yang diutus setelahnya. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyiina lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Artinya, sungguh bagaimanapun aku berikan kepada kalian berupa kitab dan juga hikmah, Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Nah, dalam hal ini, Ibnu Abbas, Mujahid, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah dan As-Sudi berkata, maksud dari kata isri, yaitu perjanjianku. Kemudian Muhammad bin Ishaq berkata, kata isri maksudnya beban yang kalian pikul berupa perjanjian denganku, yaitu ikrar perjanjian denganku adalah berat lagi dikukuhkan. Qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Faman tawalla ba'da dzalik, dan barang siapa yang berpaling sesudah itu, yaitu dari janji tersebut, fa ulaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai hal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan putra pamannya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan dia mengambil janji darinya, yaitu jika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sedang dia dalam keadaan hidup, niscaya dia akan beriman kepadanya, menolongnya, dan memerintahkan kepada nabi itu untuk mengambil janji dari umatnya, yaitu jika Nabi Muhammad SAW diutus sedang mereka masih hidup, niscaya mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Kemudian Tawus, Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumullah juga berkata, Allah telah mengambil janji dari para nabi agar masing-masing mereka saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Dan pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat Ali dan Ibnu Abbas tadi, bahkan menuntut makna tersebut dan mendukungnya. Oleh karena itu, Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, pendapat yang sama seperti pendapat Ali dan Ibnu Abbas sebelumnya. Kemudian pendengar, ada juga riwayat dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Sabit, dia berkata, Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi SAW dengan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memerintahkan kepada seorang saudaraku yang beragama Yahudi dari suku Quraizoh untuk menuliskan ringkasan Taurat. Maka dia menuliskan untukku ringkasan dari isi Taurat. Nah, berkenankah anda jika aku perlihatkan hal itu kepadamu? Lalu Abdullah bin Thabit periwayat hadis ini berkata, maka berubahlah wajah Rasulullah SAW. Kemudian aku katakan kepada Umar, tidakkah engkau melihat perubahan pada wajah Rasulullah? Umar pun berkata, aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulku. Lalu Abdullah bin Thabit melanjutkan, maka hilanglah kemarahan Nabi, dan beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa berada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian telah tersesat. Sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku, dan aku adalah nabi yang menjadi bagian kalian. Dengan demikian, Muhammad SAW adalah rasul yang menjadi penutup para nabi selama-lamanya sampai hari kiamat kelak. Beliau adalah pemimpin agung. Seandainya beliau muncul kapan saja, maka beliau yang wajib ditaati dan didahulukan atas seluruh nabi. Oleh karena itu pendengar, beliau menjadi imam mereka, yaitu para nabi, ketika di malam Isra, yaitu ketika mereka berkumpul di Baitul Maqdis. Beliau juga adalah pemberi syafaat di mahsyar, agar Allah datang memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Syafaat inilah yang disebut dengan maqamah mahmuda, kedudukan yang terpuji, yang tidak pantas bagi siapapun kecuali beliau. Yang mana ulul azmi dari kalangan para nabi dan rasul pun, semua menghindar dari hal ini, sampai tibalah giliran untuk beliau, maka syafaat ini khusus bagi beliau. Semoga selawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa penjelasan tersebut, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penjelasan tentang sunnatullah yang berlaku pada para nabi dan para rasul terdahulu, yaitu sebagian mereka wajib beriman dan mendukung kepada sebagian yang lain. Kemudian pelajaran lainnya, kekafiran dan kefasikan ahlul kitab disebabkan karena mereka merusak perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah dan berpaling dari Islam, serta sikap ingkar mereka kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Allah telah mengambil perjanjian itu agar mereka beriman dan mengikuti beliau. Dan yang terakhir di antara pelajaran yang ada, penjelasan tentang penting dan agungnya sebuah perjanjian dalam pandangan Allah. Nah, demikian pendengar apa yang bisa kita ulas pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: salat adalah amal yang paling utama dalam Islam. Dan posisi paling baik ketika menunaikan salat berjamaah adalah saf yang pertama. Inilah saf yang paling dicintai Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang mengisi saf yang pertama. Berlomba menempati saf yang pertama termasuk dari berlomba-lomba dalam kebaikan, yang hal ini dianjurkan dalam syariat. Sebaliknya, untuk kaum perempuan, saf yang terbaik bagi mereka adalah saf yang terakhir, sedangkan saf yang paling sedikit pahalanya adalah saf yang paling pertama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Khairu shufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha."
0: Saf terbaik bagi kaum laki-laki adalah saf yang pertama, dan saf yang sedikit pahalanya adalah saf yang paling akhir. Saf terbaik bagi kaum wanita adalah saf yang paling akhir, dan saf yang sedikit pahalanya bagi kaum wanita adalah saf yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Inilah salah satu medan perlombaan yang terpuji, yaitu perlombaan dalam perkara akhirat, perlombaan dalam meraih pahala yang besar dan posisi yang dicintai Allah, yaitu saf yang pertama dalam salat. Karena itu, mari kita berlomba dalam meraih posisi terbaik yang dicintai Allah dan berpahala besar.

0: Dan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah patung-patung mereka, Bani Israel berkata, "Hei, buatlah untuk kami sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang tidak mengetahui keagungan Allah serta haknya sebagai satu-satunya sesembahan yang benar."

0: pun.
1: Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan syirik yang mereka anut, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.

Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kaumnya yang mengazab kalian dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelaki kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Dan pada yang demikian itu, cobaan yang besar dari Rabb kalian.

Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, serta janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb-nya telah berfirman langsung kepadanya, berkata Musa, "Ya Rabb-ku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Rabb-nya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku, ya Allah, orang yang pertama-tama beriman."

Allah berfirman, "Hei Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu atas manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu berupa perintah dan laranganku, serta hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: dan telah kami tuliskan untuk Musa pada papan-papan Taurat segala sesuatu yang dibutuhkan dari urusan agama sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman kepada Musa, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepada kalian negeri orang-orang yang fasik.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga Islami bersama Ustaz Habibullah Rahimahullah. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustaz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pendengar yang budiman, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang membentengi keluarga dari bahaya sihir dan mistik. Fenomena dunia mistik di negeri ini adalah fenomena yang semakin hari semakin marak dan naris di berbagai kalangan masyarakat. Bukan hanya masyarakat biasa, namun juga para pejabat sering terlibat langsung dengan praktek sihir dan perdukungan di Nusantara ini. Budaya sawan pejabat kembah dukun dan paranormal seolah jadi tradisi yang diminati oleh banyak orang ketika ingin karirnya sukses. Berbagai testimoni pun dibuat untuk mengukuhkan dunia sihir dan perdukunan. Kejayaan dunia persihiran di zaman Firaun yang telah berabad-abad runtuh kini kembali mendapatkan angin segar, bangkit, eksis di belakang para pengusaha dan para pejabat. Apalagi didukung oleh berbagai gerakan Yahudi penyembah syaitan yang menjadikan dunia sihir dan perdukunan semakin marak di negeri ini. Pendengar yang Allah rahmati, sadar atau tidak, kita telah terkepung dengan dunia sihir dan mistik. Hitam dan pekatnya dunia mistik benar-benar telah menembus dinding rumah-rumah kaum muslimin melewati berbagai media massa. Propaganda para tukang sihir pun mulai menggiring akidah umat ini menuju dunia gelap dan sadis. Film, cerita sihir semakin menjadi suguhan utama di berbagai belahan dunia. Bahkan majalah dan situs tentang dunia gaib pun juga semakin banyak digandrungi masyarakat. Seakan kemajuan zaman yang semakin canggih dan serba elektronik ternyata tidak menjadi kepercayaan manusia luntur terhadap dunia mistik dan dunia sihir. Bahkan banyak pula di kalangan para pengguna sihir dan mistik menggunakan layanan dan konten-konten elektronik ini untuk menjajahkan dan memasarkan produk-produk sihir mereka, produk-produk mistik mereka di berbagai media. Dengan dalih pengobatan alternatif misalnya, dengan dari biro jodoh misalnya, para dukun serta peramal dengan asyiknya menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamuflase tukang sihir di zaman ini pun semakin hebat. Penampilan luar yang kelihatan sangat islami dengan gamisnya, dengan sorbannya, dengan pecinya, dengan mudah membuat orang awam mudah tertipu. Ditambah lagi pelintiran ayat-ayat Quran yang disupkan dalam mantra-mantra mereka, diacak-acak, seringkali menjadikan pasien semakin yakin bahwa hal tersebut adalah satu doa-doa yang islami. Fenomena ini menjadi lebih terpuruk ketika pasien yang berbondong-bondong tersebut merupakan kaum muslimin. Sungguh ini merupakan satu keterpurukan besar di negeri yang penduduknya mayoritas adalah kaum muslimin. Pendengar yang Allah rahmati, kita harus senantiasa waspada. Ancaman dan bahaya besar benar-benar telah ada di depan umat kita. Masyarakat mulai tergiring masuk ke dalam agama sihir dan perdukunan. Padahal dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi para peramal atau tukang sihir, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, maka telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hadis ini, Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan, "Al-arraf huwa alladhi yata'ata ma'rifata makana al-masruq wa makana dhalah wa nahwahuma." Al-arraf, peramal, adalah orang yang mempunyai profesi mengetahui tempat yang dicuri dan tempat barang hilang dan semisalnya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum meragukan keaslian Al-Quran. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Al-Quran sebagai kalamullah terjaga kemurniannya dan meyakini kesempurnaan Al-Quran dan autentisitasnya merupakan bagian dari rukun iman. Kedua, bahwa ada sebagian orang yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tengah masyarakat belum lengkap, masih ada ayat atau surat lain yang tidak dicantumkan, ada perubahan, ada pengurangan, dan sejenisnya yang muaranya meragukan kesempurnaan Al-Quran. Tiga, bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat tentang status hukum orang Islam yang meragukan kesempurnaan Al-Quran yang dimiliki umat Islam saat ini. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan pertama, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril sebagai mukjizat, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. 2. Al-Quran Mushaf Utsmani adalah Al-Quran yang pengumpulan dan pembukuannya berdasarkan riwayat mutawatir dan juga ijma' para sahabat yang hingga sekarang ada di tengah masyarakat. Poin kedua, ketentuan hukum. Bahwa meragukan kesempurnaan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum tadi, maka hukumnya adalah kafir, yakni mengeluarkan seseorang dari luang lingkup Islam. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, umat Islam perlu meningkatkan keimanan terhadap Al-Quran dan kesempurnaannya dengan membaca, memahami, dan mengamalkan seluruh ajarannya, serta senantiasa memelihara keaslian, kesucian, dan kemuliaan Al-Quran. Dua, umat Islam perlu mewaspadai adanya pandangan dan atau aliran keagamaan yang meragukan kesempurnaan Al-Quran Mushaf Utsmani. Ketiga, pemerintah, khususnya Kementerian Agama, harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap upaya yang meragukan kesempurnaan Al-Quran. Dan keempat, aparat penegak hukum perlu melakukan penindakan terhadap setiap orang yang menyebarkan pemahaman yang mengarah kepada meragukan kesempurnaan Al-Quran. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 1 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruniam Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh wa shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Hukum taubat. Jadi hukum taubat itu apa? Sunnah, apakah mubah, apakah wajib? Nah, kita lihat hukumnya bahwa Al-Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan dalam tafsir surah An-Nisa, misalnya beliau mengatakan ittafaqatil ummah ala anna taubata fardun 'alal mu'minin. Jadi hukum taubat ini disepakati oleh umat, oleh para ulama bahwasanya wajib bagi setiap orang mukmin. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat An-Nur misalnya, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun." Taubatlah kalian wahai orang yang beriman seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi seluruh kita yang mukmin senantiasa wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ayat lain misalnya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "tubu ila Allah," bertaubatlah kepada Allah, "taubatan nasuhan," taubat yang benar, yang nasuh, yang insya Allah kita akan sedikit ulas, ya. Taubatlah dengan sungguh-sungguh. Nah, taubat ini atau perintah bertaubat ini bagi setiap muslim hukumnya adalah fardun al-a'yan, fardu ain. Di setiap kita wajib untuk bertaubat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku bahwa beliau ini la astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan taubat kepadanya, fil yaum, dalam sehari, akthar min sab'ina marrah, 70 kali. Bagaimana kita? Beliau telah dijamin dosa-dosa yang telah lalu dan bahkan yang sudah datang. Beliau adalah Nabi. Beliau adalah sosok yang digelari Al-Amin. Beliau adalah sosok yang sempurna. Telah dijamin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salahnya pun ditegur. Setiap kesalahan yang sedikit itu ditegur. Dan beliau senantiasa bertobat. Bagaimana kita yang sehari terkadang tidak istighfar, tidak merasa berdosa dan sebagainya. Ini tentu harus menjadi renungan buat kita. Dan jadi tamparan buat kita yang senantiasa lalai daripada istighfar kepada Allah. Apalagi taubat kepada Allah Azza wa Jal. Berkali-kali dosa, mungkin dosa besar. Sehari itu 2 kali, 3 kali, bahkan tidak terhitung. Apalagi yang jarang muhasabah, menghitung-hitung dosa atau mengingat-ingat apa kesalahan-kesalahan hari ini. Yang mungkin Allah mencabut keberkahan dalam hidup kita, nikmat dari hidup kita akibat dosa-dosa tersebut yang kita belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali, ya. Karena manusia ini khata. Nah, tadi ada kata wa tubu ila Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Perintahnya adalah taubat nasuha. Jadi taubat itu bukan sekedar taubat, tetapi taubat yang disifati, yang ada penjelasannya, yaitu nasuh, taubah nasuh, taubat yang benar, yang nasuh, bukan sekedar taubat. Apa yang dimaksud dengan at-taubah an-nasuh? Lagi-lagi Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya wa aslu taubah an-nasuh minal khulus. Jadi taubat yang nasuh ini berasal dari kata khulus. Khulus itu bersih, ya, murni. Sebagaimana dikatakan hadza asalun nasihun, ini madu yang nasih. Yang nasih itu adalah idza khalisa minasy-syam'i, jika terbebas atau dimurnikan atau dibersihkan dari zat lilin yang ada di lebah tersebut atau di madu tersebut sehingga dia murni, artinya sudah disaring. Jadi taubat nasuh itu adalah taubat yang murni, yang jujur, yang benar-benar bertolak dari hati nurani seorang hamba bahwa dia ingin berubah. Bukan sekedar pencitraan atau tren agar dikatakan dia hijrah atau agar dikatakan dia baik dan sebagainya. Ini tidak ada embel-embel itu. Murni kepada Allah Azza wa Jal. Minta ingin dibersihkan hatinya, ingin dibersihkan dirinya, ingin dibimbing mendapatkan taufik dari Allah untuk lebih baik lagi, ya. Ini yang dapat disampaikan. Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan lihat bagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda supaya kita bisa mengambil uswah, ya, tauladan dari beliau. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an ketika dia menceritakan salah satu candaan Rasul, ya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil seseorang. Ya, ada orang lagi jalan dipanggil sama Rasul. Ya dzal udzunain. Wahai sang pemilik dua telinga. Nah, ini enggak biasa, ya, panggil. Wahai orang yang memiliki dua telinga. Dia pegang mungkin, ya. Telinganya dua. Betul, ya. Ini tidak bohong Rasul. Mungkin kalau diaplikasikan, wahai orang yang memiliki apa lagi, ya? Dua mata mungkin, ya, dan sebagainya. Benar, ya. Apa yang diucapkan oleh Rasul meskipun bercanda tapi benar. Karena mungkin pada saat itu belum biasa orang dipanggil demikian, ya. Begitu juga ketika ada seorang anak kecil namanya Abu Umair. Waktu kecil diberikan kunyah, ya. Artinya kunyah ini tidak mesti untuk orang tua. Anak kecil pun boleh dipanggil dengan yakni kunyah Abu, ya. Contohnya ini. Abu Umair seorang anak kecil. Kalau Rasul bertemu dengannya sering bercanda, mencandainya. Nah, suatu hari Abu Umair ini burung peliharaannya mati. Maka Rasul mencoba untuk menghiburnya. Tapi hiburan ini mungkin orang Arab yang agak sedikit faham, ya, karena menggunakan syair. Kalau kita mungkin ya kurang inilah, kurang lucu lah, karena menggunakan syair, ya. Dipanggil atau dicandai, ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Bagi orang Arab ini lucu, ya, dengan kalimat syair. Jadi seolah-olah apa? Merangkai Aba Umair, ma fa'alan nugair, gitu, ya. Wahai Abu Umair, apa gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu? Jadi tujuannya apa? Intinya ingin menghibur orang yang sedang dalam keadaan sedih, ya. Nah, kemudian diriwayatkan juga bahwa ada seorang Arab Badui dari pedalaman, biasa kan? Biasanya dari pedalaman itu sifatnya keras, ya, dan serba apa, ya? Serba gak malu untuk berbuat apa saja biasanya, ya, orang-orang Arab Badui. Biasanya suaranya lantang dan sebagainya. Nah, ada seorang laki-laki dari Badui bernama Zahir bin Haram. Kebetulan orang ini diberikan oleh Allah yakni tampang yang kurang bagus lah, ya, apa, ya, jelek. Kalau langsung jelek kan kurang enak, ya, kepada sahabat. Tapi di sini sebutkan jelek. Hitam mungkin, ya. Enggak enak dipandang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya karena Allah. Karena keimanannya atau karena kesolehannya. Nah, suatu hari Zahir bin Haram sedang berdagang di pasar, ya. Nah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelinap di belakang. Ya, sedang berdagang kan biasanya memperhatikan orang-orang yang lalu lalang. Rasul menyelinap di belakang. Lalu Zahir
3: dipeluk dari belakang dengan erat. Wah, kan gak bisa apa-apa dipeluk. Siapa ini, lepaskan saya. Begitu nengok, Rasul yang memeluknya.
2: Subhanallah ya.
3: Ini Rasul yang memeluk.
2: Nah, ketika dia tahu bahwa yang memeluknya adalah Rasul, dia pun langsung lemes. Artinya apa?
3: Tidak bisa, apa istilahnya, kuat untuk melepaskan lagi. Tapi apa?
2: Memanfaatkan, merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah SAW. Ya, dia pun yakni senang, gembira, karena yang memeluk beliau siapa?
3: Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
2: manusia yang paling bertakwa di dunia. Lalu Rasul berkata ya kepada orang-orang yang ada di sekitar,
3: siapa di antara kalian yang mau membeli hamba sahaya ini?
2: Maka kata Zahir, ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak akan laku. Mungkin merasa ya, tampangnya kurang bagus, gak enak dipandang dan sebagainya. Maka apa kata Rasul? Beliau bersabda, justru engkau di sisi Allah nilainya lebih mahal ya dari harga apapun. Dan ini benar ya. Artinya Zahir, ketika beliau memiliki ketakwaan yang tinggi, maka beliau di sisi Allah ini lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Anas juga ya, ini riwayat Anas semua kebanyakan. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ketika saat itu Rasul bersama para sahabat mau melakukan perjalanan jauh, safar ya. Kebanyakan naik unta semuanya ya, kebanyakan. Nah, laki-laki ini berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, bawalah aku, yani naikkan aku ke unta. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, kami akan membawamu di atas anak unta. Waduh, bayangan orang tersebut, yang lain unta-untanya gede-gede, dia disuruh naik anak unta. Kebayangnya kecil gitu anak unta. Ya Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta? Di tengah jalan mungkin dia kecapean, sama juga anaknya. Anak unta bayangnya kecil gitu. Maka kata Rasul, bukankah unta yang melahirkan anak unta? Maksudnya, bukankah unta-unta yang ada di sini meskipun besar-besar, tetap bagi ibunya statusnya dia apa? Anak ya. Anak unta, semua ini anak unta ini. Yang kita tunggangi ini semuanya anak unta bagi ibunya, ibu unta ya. Nah.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ayyuhal ikhwatil kiram
3: saya ingin menyampaikan pesan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul mutaffifin yang hafal semua insyaallah taala ya suratul mutaffifin. Di dalam surah Al-Mutaffifin ada satu kisah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari ya. Di dalam ayatnya begini, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang albirru, orang-orang yang menang dalam kebaikan, para

pun di dipan-dipan kemewahan penuh permadani, mereka duduk-duduk sambil yanzurun, memandang keindahan surga dengan kerajaannya. Satu orang penghuni surga memiliki satu kerajaan seluas langit dan bumi, ditambah dengan 10 bentuk kerajaan yang seperti langit dan bumi. Yanzurun, dia pandang dengan sangat bahagianya, karena dia adalah raja di saat dia di surga mendapatkan para wildanum mukhalladun, para pelayan-pelayan yang sangat indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muda belia, menyediakan apa saja kebutuhan sang raja. Siapa sang raja? Al-Abrar. Orang yang menang dalam kebaikan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat, engkau ketahui wajah-wajah mereka penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Dituangkan untuk mereka minuman-minuman dari khamar yang dulu dilarang dan mereka tidak meminumnya, karena hanya ingin mengharap ridho Allah dan mengejar kebaikan yang ditempuh oleh siapapun. Rayuan yang sangat hebat di muka bumi, minuman yang sangat menyenangkan dan membuat orang pelai, tapi dia tinggalkan tarokahu lillahi azza wa jalla, dia tinggalkan karena mencari ridho Allah. Dia dapatkan waktu di surga, khitamuhu misk, ditutup masih dengan minyak misk yang harumnya dicium dalam waktu 50 ribu tahun. Sudah bisa dihirup aromanya 50 ribu tahun al-misk. Penutupnya waktu dibuka, dihirup begitu indah dan langsung membuat jiwa bahagia. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah seharusnya para pelomba ikut serta dalam perlombaan dan memenangkan perlombaan itu. Jadi kalau mau menjadi orang yang benar-benar mukmin, ikut sertalah dalam falyatanafasil mutanafisun, berlomba dalam mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Beliau mengatakan kisah ini sungguh sangat tepat dengan ayat ini, hampir benar-benar seperti yang dikisahkan dalam ayat ini. Ada dua orang teman akrab waktu di dunia, kisah dua orang sahabat dekat, bahkan mereka syarikain, mempunyai saham usaha bersama, CP, PT. Keduanya menanamkan saham, tetapi keduanya juga bekerja. Sayangnya temannya yang satu tidak mempunyai keahlian kerja yang seperti diinginkan oleh temannya yang lain, sehingga dalam waktu beberapa lama temannya yang mempunyai kekuatan kerja dan inovasi-inovasi kerja merasa agak risih memiliki teman yang tidak mempunyai keahlian walaupun mempunyai modal. Karena yang bekerja keras adalah yang punya keahlian ini. Lalu bilang kepada yang mempunyai keahlian dunia ini, maaf kawanku, walaupun aku tahu kita mempunyai saham dalam PT ini, perusahaan ini, tapi karena engkau tidak mempunyai keahlian khusus dalam yang kita bidangi, dengan sangat terpaksa dan berat hati kita berpisah dalam pemberian saham. Saya kembalikan saham Anda dan silahkan Anda mencari pekerjaan lain. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Yang mempunyai pekerjaan dan modal yang sangat kuat ini menjadi orang yang sukses dan kaya. Suatu hari, yang sukses dan kaya ini membeli satu rumah peninggalan seorang pejabat di kota itu yang mewah luar biasa. Diundanglah teman yang tadi ditinggalkannya. Siapa? Yang tidak punya keahlian dunia. Dipanggil sang teman itu. Ayo, aku undang kamu untuk datang ke rumahku yang baru. Datang. Makan, setelah makan dibilang, tahukah engkau wahai tawanku, aku beli rumah ini dengan 1000 dinar. Rumah ini peninggalan pejabat, sehingga memang bagus sekali. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Indah sekali. Bagus sekali. Hanya itu jawabannya. Bayangkan,
Tidak ada satupun komentar lain kecuali ma ahsanaha. Alangkah indahnya. Si temannya ini berharap jawaban yang lebih dari itu. Apa jawaban yang lebih dari itu? Memuji dia, kamu orang sukses, masya Allah, luar biasa, kamu memang orang hebat, saya gak bisa seperti kamu. Begitu yang dia inginkan. Tapi jawabannya cuma satu, ma ahsanaha, bagus sekali. Keluar dia. Sebelum dia sampai rumah, dia berdoa kepada Allah. Allahumma, ya Allah. Bukan kayak kita ya, kita iri. Ya Allah, dapetin kayak saya seperti dia, gitu. Enggak, dia Allahumma. Inna sahibi ibta'a hadhihi dar bi alfi dinar. Kawanku telah membeli rumah ini 1,000 dinar. Wa inni as'aluka daran min duaril jannah. Aku hanya minta satu istana nanti di surga. Fatasaddaqa bi alfi dinar. Dia pun bersedekah 1,000 dinar. Tadi membeli rumah 1,000 dinar. Dia tidak iri membeli 1,000 dinar, tapi dia justru infakkan 1,000 dinar untuk mengalahkan dia mendapatkan istana surga. La ilaha illallah. Di mana kita? Wallahu a'lam. Tapi kita berusaha, betul enggak? Kita berusaha sekuat tenaga apapun yang kita bisa, walaupun tertatih-tatih, ya. Walaupun seorang pembaca Al-Qur'an yata ta'ta. Tertatih-tatih dengan bahasa ya apa dengan bacaan yang sangat jelek bahasa kotornya. Iya enggak? Alham. La ilah. Tetap dia adalah aktivis yang sangat hebat luar biasa. Hah? Aktivis yang luar biasa kalau dia memang benar-benar ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya ta'ta. Bagaimana dengan kita? Ini yang pertama. Summa makasa masyaallahu ayyam kusa. Berlalu beberapa waktu tanpa cerita. Beberapa waktu kemudian cerita mulai bergulir kembali. Innahu tazawwaja bi imra'atin hurin 'ain bi alfi dinar. Laki-laki yang sukses ini menikahi seorang wanita cantik jelita, bidadari surga, bukan bidadari dunia yang masih ingusan dan belekan. Iya, kalau mau ngelihat hakikatnya, kita kan cerita hakikatnya gitu ya. Belekan, walaupun hurunin, tapi di dunia. Bidadari dunia. 1,000 dinar. Ngundang temannya yang kurang beruntung. Diundanglah dia menghadiri pernikahannya. Dia bercerita kepada temannya agar dipujinya dia menjadi orang sukses. Wahai kawanku, aku menikahi wanita tercantik di kota ini dengan mahar 1,000 dinar. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Sama aja jawabannya. Indah sekali, masya Allah. Udah. Setelah keluar falaman qasara faqala ya rabbi. Selesai itu dia keluar, ya rabbi. Wahai Tuhanku. Inna sahibi tazawwaja bi imra'atin bi alfi dinarin. Dia menikahi seorang wanita 1,000 dinar. Apa yang dia minta? Wa inni as'aluka imra'atan minal huril 'ain. Aku hanya minta satu saja bidadari surga nanti. Enggak usah bidadari dunia, satu bidadari surga. Lalu apa yang dia beli? Fatasaddaqa bi alfi dinar. Bersedekah 1,000 dinar. Tadi sudah 1,000 dinar, sekarang 1,000 dinar lagi. Yang kedua, berlalu beberapa waktu. Hari terakhir dari kehidupan kedua sahabat ini. Ini kisah terakhir dari kehidupan dua sahabat ini. Summashtara bustanaini bi alfi dinar. Kawannya yang sukses ini membeli sebuah bidang kebun yang sangat penuh dengan kebun-kebun kurma, pohon-pohon kurma. Dengan bi alfi dinarin, 2 dinar. Lebih banyak nih. Kenapa? Karena tadi sudah beli rumah 1,000 dinar, sedangkan yang kedua beli
mengawini perempuan istrinya menjadi 1000 dinar, kan 2000 dinar tuh. Iya, dan dia beli 2 buah kebun 2000 dinar. Dia ajak temannya berkeliling ke kebunnya untuk menunjukkan kesuksesan sang teman sejatinya. Wahai kawanku, aku beli 2 kebun ini penuh dengan pohon-pohon kurma yang akan aku belanjakan atau jual belikan untuk kepentingan kehidupanku. Bagaimana pendapatmu? Apa jawabannya? Ma'ahsanah.

0: Sang teman yang bersedekah ini bertanya kepada malaikat, untuk siapa ini? Hendak dibawa kemana aku? Rumah siapa ini? Istana siapa ini? Apa jawabannya? Fa'innahu dhaka. Jadi dia dihadapkan oleh malaikat sebuah istana besar dengan dua kebun taman-taman yang begitu indah, dua kebun yang sangat lebat dan sangat menakjubkan, dan para bidadari yang datang menyambutnya. Ini besar luar biasa. Sang putra mutasaddiq abnaul akhirah bertanya, untuk siapa ini? Saya enggak pernah tahu ini. Istana yang megah luar biasa, dua taman dan kebun yang sangat indah luar biasa, penuh dengan pohon-pohonan yang siap dia santap, dan yang istri-istri cantik, bidadari-bidadari yang dihadapkan untuknya menyambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Lalu dikatakan, ini adalah milikmu. Dia bilang, kapan aku memilikinya? Dulu waktu engkau di dunia sudah membelinya. Ingatkan waktu engkau dipanggil oleh temanmu membeli satu istana, engkau mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kawanku telah membeli satu istana. Aku hanya minta satu, berikanlah kepadaku satu istana untukku nanti di surga. Ini sekarang dapat. Bukankah engkau diundang waktu dia nikah? Dia mengatakan kepadamu, aku menikahi seorang wanita dengan mahar 1000 dinar. Dan engkau hanya mengatakan, ya Rabbi, aku hanya meminta hurun ain nanti di surga. Sekarang engkau dapatkan hari ini. Bukankah engkau diundang pula untuk melihat dua kebun yang mewah luar biasa dari dirinya? Lalu engkau hanya mengatakan, ya Rabbi, aku hanya meminta dua buah kebun nanti di surga. Hari ini Allah membelikannya. Silahkan engkau memasukinya dan engkau menjadi raja di dalamnya. Wallahu a'lam, inilah yang namanya abnaul akhirah. Mudah-mudahan himmah kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini serta cerita ini menjadi himmatul akhirah. Cita-cita akhirah, semangat akhirah, senang sama akhirah, perjuang untuk akhirah, semuanya untuk akhirah. Mudah-mudahan walaupun ini tidak terungkap secara kuat dan besar untuk kita semua, tapi mudah-mudahan ini akan Allah tanamkan dalam jiwa kita menjadi tetesan-tetesan iman. Ya, walaupun sedikit-sedikit, insya Allah suatu saat sebelum kita menutup kalam kita, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, kita menjadi mutasabiq, orang yang menang dalam perlombaan akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إخوة في الله جماعة رحمكم الله mewujudkan atau menunaikan kejujuran termasuk dalam ucapan lisan. Amal perbuatan yang akan menyebabkan seseorang masuk jannah adalah dengan komit pada kejujuran termasuk dalam ucapan lisan, bahwa segala yang diucapkannya adalah bentuk dari kejujuran, bukan kedustaan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis yang panjang, diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian menunaikan, menerapkan, mewujudkan as-sidq, yaitu kejujuran. "Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr." Kata as-sidq ini maknanya luas. Kebenaran dalam segala bentuk aspeknya, termasuk kejujuran di dalam lisan. Karena as-sidqa itu secara

0: umum diartikan kejujuran akan menuntun seseorang kepada segala bentuk kebaikan. Dan albir atau kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan menuntun pelakunya kepada al jannah, kepada surga. Ini salah satu redaksi atau matan hadis yang menjelaskan suatu amal perbuatan akan mendapat ajr atau balasan berupa jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimatnya adalah yahdi ilal jannah, menuntun seseorang kepada jannah. Lanjutan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Seseorang senantiasa bersikap jujur, wa yataharras sidq, berusaha keras untuk mewujudkan kejujuran dalam semua bentuk perbuatannya. Kalimat yataharra ini menunjukkan adanya juhud, upaya keras, komit, membiasakan, berusaha terus-menerus jujur dalam setiap perbuatannya, termasuk amal ucapan lisan, sampai orang tersebut akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dicatat adalah orang yang jujur, siddiqan, yang senantiasa benar dalam perbuatannya. Dan sebaliknya, di hadis yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahzir kita agar kita menjauhi kebalikan dari perbuatan jujur, yaitu al-kadzib, kedustaan. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati dan waspada serta jauhilah oleh kalian al-kadzib, kedustaan, segala bentuk kedustaan. Karena kedustaan itu akan menuntun seseorang kepada al-fujur. Al-fujur dimaknai atau diartikan oleh para ulama menyimpang dari jalan yang lurus. Segala bentuk penyimpangan, kemaksiatan, keburukan dan yang sebagainya, ya, bentuk-bentuk perbuatan dosa itu adalah al-fujur. Manakala seseorang berdusta, ya, melakukan kedustaan, maka dustanya itu akan menuntun dia untuk melakukan perbuatan dosa. Makanya banyak orang mengatakan sebuah kedustaan, ini fakta, akan melahirkan kedustaan-kedustaan berikutnya. Sebuah kabar hoax akan menuntun orang yang membuat dan menyebarkannya untuk membuat dan menyebarkan kabar hoax berikutnya. Ini yang tersebar di masyarakat. Kalau orang sudah terbiasa, bukan hanya tidak memfilter berita, bahkan memproduksi kebohongan atau kedustaan, maka akan menuntun dirinya untuk ringan berdusta. Wa innal fujur yahdi ilan nar, waspada, hati-hati bahwa al fujur, segala bentuk kemaksiatan atau keburukan itu yahdi ilan nar, menuntun seorang kepada an-nar. Ada efek negatif akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Tinggal pilih mau efek positif atau yang negatif. Kalau kita memilih yang positif, laksanakan amal soleh. Di dalam hadis ini salah satunya adalah jujurlah, jujurlah Anda. Kalau kita ingin memilih efek negatif, dan pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Ini bukan memotivasi orang untuk memilih yang negatif, bukan. Anda yang akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan masing-masing. Kita sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap tindak tanduk kita masing-masing. Mereka yang memilih efek negatif atas perbuatannya, silakan lakukan kemaksiatan. Maka Anda akan rasakan, mereka akan rasakan efek buruk dari perbuatan keburukan mereka sendiri. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan manakala seorang terus-menerus berdusta dan berusaha, ini menunjukkan jiwa yang kotor, jiwa yang busuk. Yataharral kadzib, orang yang jiwanya baik. Yataharras sidq, berusaha keras untuk berusaha jujur, untuk bersikap jujur. Nah, yang jelek jiwanya, dia membiasakan berdusta, berbohong, imma dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Wal iyadzu billah. Ini yang kedua, ucapan lisan yang menunjukkan atau wujud dari kejujuran, kebenaran antara fakta, antara kabar yang dikabarkan, ucapan yang diucapkan dengan fakta yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, qafilah jamaah rahimakumullah, adalah ucapan yang diucapkan oleh seorang muazin atau kalimat azan. Azan yang diucapkan seorang muazin adalah syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Seruan tauhid sebagai penanda dari masuk waktu salat. Pengingat orang-orang yang beriman untuk bersegera mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Ini hakikat dari azan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan, menjelaskan kepada kita kedudukan azan, kemuliaan azan dan para muazin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, beliau berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata kepadaku, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Aku melihat engkau wahai Abdullah suka memelihara hewan ternak, ghanam. Ghanam itu kambing. Wal badiyah, dan kau suka menggembalanya di padang rumput. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis shalah farfa' sautaka bin nida. Maka ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengajarkan, jika engkau wahai Abdullah sedang menggembala hewan ternakmu atau berada di padang rumput tempat gembalaanmu itu, maka kumandangkanlah azan ketika waktu sholat telah tiba, maksudnya azankan, kumandangkanlah azan, angkatlah suaramu dengan an-nida, dengan kalimat azan, keraskan, angkat suaramu. Kenapa beliau menasihati dengan demikian untuk Abdullah mengumandangkan azan walaupun di padang yang jauh, di lembah atau padang rumput tempat gembala? Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syajarun wala hajar illa syahida lahu yaumal qiyamah. Setiap yang mendengar kumandang atau suara azan itu, baik dari bangsa jin atau manusia atau batu dan pepohonan, pasti mereka akan menjadi saksi, illa syahida lahu yaumal qiyamah. Mereka yang mendengar suara kumandang azan sepanjang gelombang suara itu berkumandang, maka akan menjadi saksi bagi yang mengumandangkan candi yaumil qiyamah kelak. Ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita kemuliaan para muazin, sekaligus menegaskan kepada kita kalimat yang Rasulullah SAW jelaskan, amal-amal saleh yang dengannya menyebabkan seseorang masuk jannah, yaitu syahida lahu yaumal qiyamah, menjadi saksi baginya, bagi orang yang mengumandangkan azan, saksi di yaumul qiyamah atas kesalehannya, atas amal yang ia telah lakukan sepanjang umurnya di dunia itu. Dan kumandang azan adalah salah satu kesalehan yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: 101.2 tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah marah atau memukul kecuali jika salah satu larangan Allah diabaikan, ya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi wa la mar'atan wa la khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibih illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqim lillahi ta'ala." Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya pun, meskipun sekali. Tidak seorang perempuan, tidak seorang budak. Dalam riwayat yang lain, tidak juga seekor binatang, ya. Kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah, maka beliau menggunakan tangannya, menggunakan senjatanya, ya. Dan tidak pernah beliau direndahkan atau disinggung, ya. Dibuat marah, ya, pribadinya, lalu beliau membalas, ya. Membalas kepada orang yang menyakiti atau mengganggunya. Kecuali jika sesuatu dari yang diharamkan Allah itu dilarang, maka beliau pun marah dan bergerak karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah salah satu akhlak beliau dan sikap beliau, ya. Jadi marahnya karena Allah, ridhanya karena Allah, ya. Nah, marah yang karena Allah inilah yang terpuji, karena dengan kemarahan tersebut dia akan tergerak untuk mencegah kemungkaran atau memerintah kepada yang ma'ruf. Sebaliknya, terkait dengan urusan pribadi beliau, beliau sangat lapang dada, sangat pemaaf, tidak pernah memukul, tidak pernah marah kalau pribadinya atau harga dirinya disinggung. Dan siapa yang membaca sirah akan mendapati perkara ini dengan jelas sekali. Tidak hanya dalam satu dua kasus, yang paling jelas adalah ketika beliau hijrah ke Taif. Ketika beliau hendak berdakwah ke Taif, beliau dilempari batu oleh orang-orang yang bodoh sampai tumitnya berdarah. Dan malaikat penjaga gunung sudah menawarkan kepada beliau, ya, bahwa Allah sudah mengizinkan aku untuk menuruti perintahmu. Jika engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah, dua gunung yang menghimpit kota Mekah ini, akan aku himpitkan sehingga membinasakan penduduk Taif. Tapi beliau berkata, jangan, ya, tidak. Justru aku berharap dari sulbi-sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah Ta'ala dan mengesakannya. Beliau bukan hanya dimarah, dicaci, tapi dilempari batu sampai tumitnya berdarah. Tapi apa jawaban beliau? Jangan dihukum. Aku berharap dari anak cucu mereka akan lahir generasi yang bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pernah marah ketika pribadinya disakiti atau fisiknya diganggu. Yang lebih jelas dari itu ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, kekuasaan telah berada dalam genggaman beliau dan leher-leher orang Quraisy itu sudah terserah kepada beliau keputusannya. Maka bagaimana sikap beliau terhadap suatu kaum yang telah mengusir beliau dan keluarganya, para sahabatnya, dari kota kelahirannya, dari kota Mekah? Kaum Quraisy telah mengusir beliau, keluarganya, para sahabatnya dari kota Mekah. Tidak hanya itu, kemudian memerangi kaum muslimin dalam banyak peperangan. Ketika beliau di Mekah, beliau disakiti, diganggu, diusik dan sebagainya. Nah, setelah kota Mekah berada dalam kekuasaannya, maka apa perkataan beliau kepada orang-orang yang telah menyakiti, mengusir, memerangi itu? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua bebas, kalian aku maafkan. Nah, akhlak seperti ini yang membuat mayoritas kaum Quraisy itu masuk Islam. Karena mereka melihat sendiri keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemaaf. Akhlak seperti ini yang memiliki manusia untuk masuk dalam agama Allah. Afwaj, berbondong-bondong, ya. Ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Syair.

Kalau kau tahu taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda akan padam meredup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna, wahai taruna. Oh jangan. Kaulah jundi ilahi, meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi, pemancar cahaya, penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti. Jangan.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustaz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan secara singkat terkait tata cara pelaksanaan sholat Jumat dan hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan sholat Jumat yang selanjutnya, yaitu adakah sholat duhur setelah sholat Jumat? Pendengar, telah kita ketahui bersama bahwa dari agama ini secara pasti dan dengan dalil-dalil syariat Allah, bahwa Allah yang mengetahui tidaklah mensyariatkan di waktu duhur dari Jumat kecuali satu sholat wajib, yaitu sholat Jumat atas para lelaki yang mukim atau tinggal dan menetap, dan merdeka atau bukan budak, serta yang telah dibebani oleh panggilan syariat. Bila kaum muslimin menjalankan hal ini, maka tidak ada kewajiban yang lain, baik sholat duhur maupun selainnya. Bahkan sholat Jumat itulah yang harus dilakukan saat itu. Dahulu Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, dan para salafus soleh setelah mereka tidaklah melakukan sholat wajib yang lain setelah sholat Jumat. Dan tidak diragukan bahwa hal ini, yaitu melaksanakan sholat duhur setelah Jumat, merupakan sesuatu yang baru, yang dibuat-buat, yang tidak ada contoh dari Rasulullah maupun dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian pendengar, hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat lainnya adalah terkait mendirikan sholat Jumat lebih dari satu masjid di satu kampung atau satu tempat. Jika keadaan menuntut dilaksanakannya sholat Jumat lebih dari satu masjid di satu kampung, hal ini tidak mengapa. Misalnya masjid yang biasa untuk sholat Jumat sudah tidak bisa menampung banyaknya jamaah karena sempitnya masjid. Atau antar warga terjadi pertikaian yang apabila disatukan sholat Jumatnya akan timbul kekacauan dan tidak bisa didamaikan, dan yang semisalnya. Adapun apabila sholat Jumat dilaksanakan di banyak masjid tanpa ada hajat atau tuntunan demikian, maka hal ini menyelisih sunnah dan menyelisih apa yang Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin. Dan dikhawatirkan pula akan terjadi perpecahan yang muncul karena dijalankannya sholat Jumat pada dua tempat atau dua masjid. Apabila jika masjid yang diadakan sholat Jumat itu berdekatan jaraknya, yang benar adalah sesungguhnya sholat Jumat merupakan kewajiban dari Allah, yang merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam, dan merupakan salah satu bentuk sholat dari berbagai macam sholat. Maka barang siapa menganggap adanya syarat tertentu yang berbeda dengan salat lainnya, maka ucapannya tidak akan diterima kecuali jika berlandaskan atas dalil. Selanjutnya pendengar, kekeliruan yang sering terjadi pula di kalangan masyarakat kita adalah membaca surat tertentu setelah selesai sholat Jumat, seperti membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidatain, yaitu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain, yaitu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 7 kali setelah surat Jumat, memang benar ada hadisnya. Namun sanadnya lemah dan tidak bisa dijadikan landasan di dalam beramal. Ibnu Sunni rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab Amalul Yawmi wal Laylah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca setelah surat Jumat, Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udhu birabbil falak, serta Qul a'udhu birabbin nas sebanyak 7 kali, maka Allah akan melindunginya dengan bacaan tadi dari kejelekan sampai Jumat berikutnya. Dalam sanad hadis ini ada rawi bernama Al-Khalil bin Murrah, ya seorang yang dhaif atau lemah, dinyatakan lemah oleh Abu Hatim. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga berkata bahwa hadis ini mungkar. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik fikih edisi kali ini. Tentu masih banyak hal yang belum bisa disebutkan di ruang yang terbatas ini. Namun semoga pembahasan yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapati. Amin. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
5: Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah dalam sejarah Islam ketika awal kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa dan pengusiran mereka dari Madinah. Kisah ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menepati perjanjian dan membuka watak orang-orang Yahudi yang asli dan pentingnya menjaga persatuan umat di dalam masyarakat Islami. Pendengar yang berbahagia, sebelum Islam datang, di sekitar Madinah terdapat beberapa kelompok Yahudi yang mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Arab, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Di antara ketiga kelompok tersebut, Yahudi Bani Qainuqa adalah mereka yang menunjukkan sikap permusuhan kepada kaum muslimin sejak awal. Bani Qainuqa adalah kelompok yang cukup kuat di Madinah. Mereka memiliki keahlian dalam berdagang dan membuat barang-barang logam, termasuk diantaranya senjata. Dengan keahlian ini, mereka memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi dan militer di Madinah. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memang hidup dalam persaingan dan terkadang konflik dengan suku-suku Arab di Madinah. Namun, hubungan mereka tetap berada dalam batas kewajaran. Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka beliau segera membuat perjanjian yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian ini, seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi, berkomitmen untuk hidup berdampingan demi menjaga stabilitas dan keamanan Madinah. Perjanjian itu juga mengatur bahwa setiap kelompok termasuk Yahudi Bani Qainuqa memiliki kebebasan beragama, hak untuk menjalankan aktivitas ekonomi, serta kewajiban untuk menjaga keamanan bersama. Setiap kelompok dilarang bersekongkol dengan musuh yang menyerang Madinah. Tujuan dari perjanjian ini adalah menciptakan keamanan dan stabilitas bagi seluruh masyarakat Madinah. Pendengar yang berbahagia, perjanjian ini kemudian diuji ketika ketegangan mulai muncul di antara Bani Qainuqa dan kaum muslimin. Permusuhan Bani Qainuqa terhadap kaum muslimin mulai terlihat ketika kaum muslimin memenangkan Perang Badar. Kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar ini membuat kaum Nuqa merasa terancam. Mereka khawatir Islam akan semakin kuat dan kekuatan ekonomi mereka terganggu. Kebencian ini terlihat ketika mereka mulai memperlihatkan sikap yang tidak menghormati, bahkan melakukan tindakan provokasi dan mengganggu kaum muslimin. Salah satu kejadian yang memicu ketegangan adalah ketika seorang wanita muslimah datang ke pasar mereka. Wanita tersebut dihina dan diganggu oleh beberapa orang Yahudi Bani Qainuqa. Yaitu ketika seorang dari mereka dengan licik mengikat ujung pakaian wanita tersebut, sehingga ketika ia berdiri, aurat muslimah tersebut terbuka. Kaum Yahudi di pasar tersebut malah tertawa mengejeknya. Dan hal ini membuat seorang muslim yang berada di sana marah dan membela wanita tersebut. Sayangnya, perkelahian ini berakhir dengan terbunuhnya orang muslim tersebut dan kejadian ini semakin memperuncing ketegangan. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau segera mengambil tindakan. Beliau berusaha mengingatkan Yahudi Banu Qainuqa agar menghormati perjanjian yang telah mereka sepakati. Rasulullah mengajak mereka untuk tidak melakukan tindakan provokasi terhadap kaum muslimin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun telah diberikan peringatan, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa menolak untuk memperbaiki sikap mereka. Mereka bahkan dengan angkuh berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jangan engkau merasa bangga atas kemenanganmu di perang Badar. Jika engkau memerangi kami, engkau akan tahu bahwa kami ini adalah orang-orang yang berani dan siap bertempur." Sikap arogan ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak menghormati perjanjian, bahkan mereka melanggar perjanjian dan menentang kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan tegas. Beliau mengumpulkan pasukan dan menyerang dan mengepung perkampungan Yahudi Bani Qainuqa selama beberapa hari. Setelah beberapa hari pengepungan, Yahudi Bani Qainuqa akhirnya menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang tertinggi tidak langsung menghukum mereka dengan kekerasan. Atas pengkhianatan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk mengusir Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Mereka diizinkan pergi dengan membawa harta benda yang bisa mereka bawa. Namun mereka tidak diperkenankan kembali lagi ke Madinah. Pendengar yang berbahagia, kisah pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama adalah menyingkap watak asli dari orang-orang Yahudi yang suka melanggar perjanjian. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang tadinya mereka berjanji untuk hidup damai di bawah piagam Madinah, namun ternyata mereka melanggar perjanjian tersebut dan melakukan provokasi, permusuhan, dan pelecehan terhadap kaum muslimah. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat harus selalu dijaga. Rasulullah sangat menghargai kedamaian dan bersedia untuk berdamai dengan siapapun, asalkan mereka mau hidup bersama dengan kedamaian. Namun ketika ada pihak yang mengancam keamanan dan melakukan pengkhianatan, tindakan tegas diperlukan untuk menjaga ketertiban dan juga wibawa kaum muslimin. Ketiga, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang adil dan penuh kasih sayang. Meskipun orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum mereka dengan sangat keras. Beliau hanya mengusir mereka dari Madinah dan tetap memberikan izin untuk membawa harta benda yang mereka miliki. Hal ini sekaligus adalah peringatan pertama bagi orang-orang Yahudi yang lainnya, termasuk Yahudi Bani Nadir ataupun Yahudi Bani Quraizah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah tentang pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa dan pengusiran mereka dari Madinah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 189 dan ayat 190.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj.

0: mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat beliau, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran Islam di Asia dan wilayah Turki. Dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang berjasa memperluas pengaruh Islam ke wilayah-wilayah baru, sekaligus memperkokoh Islam di tempat-tempat yang sebelumnya telah mengenal agama yang mulia ini. Dinasti Bani Saljuk yang didirikan oleh Saljuk bin Dukak pada abad ke-10 Masehi mulai mendapatkan pengaruh besar di dunia Islam di bawah kepemimpinan Tughril Beg dan Alp Arslan. Dengan wilayah kekuasaan yang mencakup wilayah-wilayah seperti Persia, Irak, Anatolia, dan sekitarnya, mereka tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena upaya gigih mereka dalam menyebarkan Islam. Di Asia Tengah, dinasti Saljuk memainkan peran kunci dalam mengubah masyarakat nomaden yang tersebar menjadi komunitas yang lebih terintegrasi dengan Islam. Sebelum kehadiran mereka, wilayah ini sudah mengenal Islam, tetapi hanya pada lapisan masyarakat tertentu. Melalui dakwah dan keadilan pemerintahan, banyak suku nomaden seperti Oghuz dan Kipchak yang memeluk Islam. Kota-kota seperti Naisapur, Samarkand berkembang menjadi pusat intelektual Islam, di mana ulama-ulama besar berkumpul untuk menyebarkan ilmu dan agama. Tidak hanya melalui pemerintahan, Islam juga disebarkan melalui interaksi sosial. Pedagang-pedagang yang beroperasi di bawah perlindungan dinasti Saljuk membawa nilai-nilai Islam ke berbagai tempat, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Tradisi keislaman seperti sholat berjamaah menjadi lebih luas dikenal. Di Anatolia, perang Saljuk terlihat setelah kemenangan mereka dalam perang Zengkar datang 1700. Sultan Alp Arslan dengan kemenangan strategisnya melawan kekaisaran Byzantium membuka jalan bagi Islam untuk memasuki wilayah tersebut. Wilayah ini kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di bawah Kesultanan Rum yang didirikan oleh dinasti Saljuk. Masjid-masjid megah dan madrasah-madrasah besar mulai berdiri, menjadi saksi dari proses islamisasi yang masif di Anatolia. Para ulama yang datang bersama dinasti Saljuk tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing keimanan. Mereka mengajarkan ilmu agama dan duniawi, menarik banyak orang untuk mendalami Islam lebih jauh. Nama-nama besar seperti Imam Al-Ghazali menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencakup semua aspek kehidupan, dari akidah hingga ilmu pengetahuan. Dinasti Saljuk juga dikenal dengan keadilan dalam pemerintahannya. Kebijakan mereka yang berdasarkan syariat Islam memberikan keteladanan yang kuat. Banyak non-Muslim yang tertarik dengan ajaran Islam karena melihat keadilan dan kepedulian terhadap rakyat yang ditujukan oleh para pemimpin Saljuk. Peninggalan dinasti Saljuk tidak hanya dalam bentuk bangunan ataupun sistem pemerintahan, tetapi juga pengaruh jangka panjang yang masih terasa hingga kini. Wilayah Turki modern yang dahulu merupakan bagian dari wilayah Saljuk menjadi basis bagi dinasti Utsmani, kekhalifahan Islam yang terbesar dan terlama dalam sejarah. Dengan demikian, Asia Tengah yang telah menjadi Muslim di bawah Saljuk tetap mempertahankan tradisi Islam hingga sekarang.
4: Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Bani Saljuk mengajarkan kepada kita banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya dakwah yang bijaksana. Islam disebarkan bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui akhlak mulia, pendidikan dan interaksi sosial yang harmonis. Pendidikan menjadi alat utama dalam penyebaran Islam. Madrasah-madrasah didirikan oleh dinasti Saljuk menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban. Tradisi intelektual ini menjadi teladan yang dapat kita ikuti dalam mengembangkan umat Islam saat ini. Selain keteladanan para pemimpin Saljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah, mengingatkan kita bahwa pemimpin yang adil dan berpegang teguh pada syariat Allah akan membawa keberkahan bagi masyarakatnya. Sejarah mereka adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang mampu menciptakan peradaban yang gemilang. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran Islam di Asia dan wilayah Turki adalah bagian dari sejarah gemilang Islam yang patut kita kenang dan pelajari. Semoga kisah mereka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan dakwah Islam dengan penuh semangat dan keikhlasan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan misi dakwah ini dengan penuh semangat dan ketulusan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Bukair bin Abdullah Al-Ashaj rahimahullah. Salah satu tokoh ulama salafus saleh yang dikenal dalam sejarah Islam karena kapasitas keilmuan, ketakwaan, dan perannya dalam periwayatan hadis. Namanya banyak disebut dalam kitab-kitab biografi ulama klasik, terutama terkait kontribusinya dalam menguatkan sanad hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang generasi tabi'in, Bukair hidup di masa transisi antara generasi sahabat dan generasi tabi'in yang mendokumentasikan tradisi Islam secara ilmiah. Kita akan kupas perjalanan hidup Bukair bin Abdullah Al-Ashaj, kepribadiannya, kontribusinya dalam periwayatan hadis, dan kedudukannya di kalangan ulama. Pendengar yang berbahagia, Bukair bin Abdullah Al-Ashaj lahir pada masa awal generasi tabi'in. Ia lahir di lingkungan yang sangat menghormati ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Nama Al-Ashaj yang disematkan kepadanya berasal dari sukunya yang memiliki reputasi mulia di kalangan masyarakat Arab. Bukair bin Abdullah tumbuh dalam suasana keagamaan yang kuat. Ayahnya, yakni Abdullah, dikenal sebagai orang yang saleh dan mengutamakan pendidikan agama. Hal ini memengaruhi Bukair bin Abdullah dalam memilih jalan hidup yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan ibadah. Sejak kecil, Bukair dikenal memiliki sifat yang santun, sifat yang cerdas dan bersemangat dalam mencari ilmu. Bukair bin Abdullah Al-Ashaj termasuk dalam generasi tabi'in yang belajar langsung dari beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara sahabat Nabi yang menjadi gurunya adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Omar, dan Abdullah bin Abbas. Interaksi Bukair bin Abdullah dengan para sahabat ini memberikan kelebihan tersendiri baginya dalam memahami ajaran Islam secara langsung dari sumber-sumber utama. Ketekunan Bukair bin Abdullah dalam belajar tidak hanya

interaksinya dengan sesama tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab dan Urwah bin Zubair turut memperkaya wawasan keislamannya. Bukair bin Abdullah Al-Asyaj merupakan salah satu perawi hadis yang thiqqah atau yang terpercaya. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki ingatan yang kuat dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kelebihan Bukair bin Abdullah adalah kemampuannya untuk menjaga keaslian riwayat dan menghindari kekeliruan dalam periwayatan. Beberapa hadis yang diriwayatkannya tercatat dalam kitab-kitab induk hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Sunan At-Tirmidzi. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Bukair bin Abdullah adalah tentang hukum fidyah dalam puasa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam periwayatan ini, Bukair bin Abdullah mendengar langsung dari Yazid, Maula Salamah bin Al-Aqwa, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis sepakat bahwa Bukair bin Abdullah Al-Asyaj adalah perawi yang thiqah. Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal memuji ketelitian serta kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Tidak ada catatan kelemahan dalam riwayat-riwayat yang bersumber darinya, sehingga ia dianggap sebagai salah satu mata rantai penting dalam ilmu hadis. Bukair bin Abdullah Al-Asyaj tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia adalah sosok yang rendah hati, tidak sombong meskipun memiliki ilmu yang luas. Bukair bin Abdullah selalu menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah dan usaha menuntut ilmu. Kesolehan Bukair bin Abdullah tercermin dalam kebiasaannya menjaga waktu untuk ibadah. Ia sering mengingatkan murid-muridnya bahwa ilmu harus diiringi dengan amal. Dalam setiap majelisnya, Bukair bin Abdullah memberikan teladan tentang bagaimana seorang ulama harus mengamalkan apa yang ia pelajari. Bukair bin Abdullah memiliki hubungan baik dengan ulama-ulama sezamannya. Interaksinya dengan tabi'in yang lain menunjukkan bahwa ia tidak hanya berfokus pada keilmuan individual, tetapi juga membangun jaringan ilmu yang luas. Ia sering menghadiri majelis ilmu di Madinah dan Mekkah, di mana ia bertemu dengan ulama seperti Atha' bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid bin Jabr. Bukair bin Abdullah Al-Asyaj memiliki peran besar dalam menyebarkan ilmu Islam, terutama melalui periwayatan hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi rujukan penting bagi ulama setelahnya dalam menyusun kitab-kitab hukum Islam. Selain itu, Bukair bin Abdullah juga memberikan kontribusi dalam bidang tafsir Al-Quran. Beberapa penjelasannya tentang ayat-ayat tertentu dikutip oleh para mufassir seperti Imam At-Tabari. Pemahaman Bukair bin Abdullah yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis menjadikannya salah satu ulama yang dihormati sepanjang sejarah Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Bukair bin Abdullah Al-Asyaj wafat pada akhir abad pertama Hijriyah atau awal abad kedua Hijriyah. Meskipun tanggal wafatnya tidak tercatat secara pasti, kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam pada masanya. Warisan ilmu Bukair bin Abdullah terus hidup melalui riwayat-riwayat hadis dan pengaruhnya dalam dunia keilmuan Islam. Para muridnya termasuk perawi-perawi hadis terkemuka. Mereka semua yang melanjutkan tradisi keilmuan yang diwariskan Bukair bin Abdullah. Dengan kontribusinya yang besar, Bukair bin Abdullah layak dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah periwayatan hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Bukair bin Abdullah Al-Asyaj rahimahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang berjasa dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis, kedalamannya dalam memahami Al-Quran, serta akhlaknya yang mulia menjadi teladan bagi umat Islam. Kisah hidup Bukair bin Abdullah mengajarkan kita tentang pentingnya menuntut ilmu dengan kesungguhan dan keikhlasan. Sebagai seorang ulama tabi'in, Bukair bin Abdullah menunjukkan bagaimana generasi setelah

0: sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melanjutkan estafet ilmu dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Warisannya terus dikenang dan menjadi bagian penting dari sejarah Islam yang harus dipelajari dan diapresiasi. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat. Tafsir
3: Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali membahas tafsir Al-Quran, Surat Ali Imran, tepatnya ayat 83 sampai 85. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. La nufarriku baina ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, maka apakah mereka mencari agama selain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak-anaknya dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para nabi tersebut dan hanya kepadanyalah kami berserah diri. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang mencari agama selain agama Islam, selain agama Allah yang dengannya diturunkan kitab-kitabnya serta diutus para rasulnya, yaitu peribadatan atau penghambaan diri hanya kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Wadahu aslama man fis samawati wal ardh, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya adalah hanya kepada Allah saja semua yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik sukarela maupun terpaksa. Sebagaimana hal ini pun disebutkan di ayat yang lain, salah satunya di surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil gudwi wal asal. Hanya kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi ini bersujud. Pun demikian bayangan mereka, baik secara sukarela maupun terpaksa. Pun demikian disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 48 sampai 50. Awalam yaraw ila ma khalaqallahu min syai'i yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah sedang mereka berendah diri. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang para malaikat itu tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka pendengar, dari penjelasan ini, seorang mukmin itu harus berserah diri dengan hati dan seluruh raganya kepada Allah dengan sukarela. Sedangkan orang-orang kafir, mereka berserah diri kepada Allah dengan terpaksa. Sebab berserah dirinya, karena dia berada di bawah pengaturan, penaklukan dan kekuasaan yang sangat besar, yang ia tidak bisa mengelak dan menolaknya. Kemudian firman Allah, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan, yaitu pada hari kiamat, dan masing-masing akan diberikan balasan sesuai dengan amalnya. Lalu firman Allah berikutnya, qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Qur'an. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub, yaitu yang berupa suhuf dan juga wahyu. Wal asbat, dan anak-anaknya. Mereka itu adalah keturunan Bani Israel yang bercabang dari anak-anak Israel, yakni anak-anak Yakub yang jumlahnya ada 12 orang. Wa ma utiya Musa wa Isa, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, yaitu Taurat dan Injil. Wan nabiyyuna mir rabbihim, dan para nabi dari Rabb mereka. Ini mencakup seluruh nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, bahkan kami beriman kepada mereka semua. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Artinya, orang-orang yang beriman dari umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya beriman kepada seluruh nabi yang diutus dan semua kitab yang diturunkan, tidak sedikit pun mengingkarinya. Bahkan mereka membenarkan apa yang diturunkan dari sisi Allah dan membenarkan semua nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Kemudian, pendengar, selanjutnya Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Maksudnya, barang siapa yang menempuh jalan selain yang telah disyariatkan Allah, yaitu jalan Islam, maka dia tidak akan menerimanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, celaan terhadap seseorang yang berpaling dari agama Allah yaitu Islam, padahal alam semesta seluruhnya patuh kepada perintah Allah serta tunduk pada ketentuan takdir Allah. Lalu pelajaran lainnya, tidak sah keimanan seseorang yang beriman kepada sebagian dari para rasul dan ingkar kepada sebagian yang lain. Sebagaimana tidak sahnya keimanan seseorang yang beriman kepada sebagian wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya dan mengingkari sebagian yang lain. Kemudian,

0: ajaran lainnya, Islam adalah kepatuhan dan ketundukan yang hal itu sangat bertolak belakang dengan sikap membeda-bedakan antara para rasul serta wahyu yang diturunkan kepada mereka. Kemudian, payah terakhir di antara yang ada, pernyataan tentang kebatilan agama-agama selain agama Islam dan kebatilan semua manhaj selain manhaj Nabi Muhammad SAW. Nah, pendengar yang berkata ada, demikian apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Brand dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara hadis. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabb-nya Azza wa Jalla, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma ufikum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain kebaikan itu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bahwa semua yang kita lakukan akan diperhitungkan dan kita akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan tersebut. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan jika kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Melalui hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan agar kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita dapatkan bukanlah semata-mata karena ketaatan dan ibadah yang telah kita kerjakan. Namun, hendaknya kita menyadari bahwa kebaikan itu berasal dari taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mendapatkan yang tidak demikian, yaitu yang tidak mendapatkan kebaikan, maka janganlah mencela melainkan kepada dirinya. Kata ini sebagai peringatan agar tidak terdetik dalam hati orang yang berbuat keburukan bahwa ada yang berhak menyandang cela tersebut selain dirinya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman barang siapa yang mendapatkan keburukan, karena yang dimaksud adalah bukan hanya keburukan, akan tetapi semua bentuk takdir yang tidak utama atau kurang disukai dalam pandangan manusia. Wallahu a'lam.
2: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah Di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Ada hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Tidak akan masuk surga ya seorang yang suka mengganggu tetangganya, suka membuat tetangganya merasa terganggu dengan apa yang dilakukannya ya, dengan misalkan apapun yang membuat tetangganya merasa apa? Terganggu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang terakhir hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah berdiri tegak di atas mimbar untuk berkhutbah, maka wajah-wajah kami langsung apa? Menghadapkan kepada wajah beliau. Ini adalah adab ya. Ketika mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah Jumat ya, agar wajah-wajah kita mengarahkan ke mana? Ke pemateri, ke khatib. Ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, wajah-wajah para sahabat langsung apa? Mengarahkan kepada beliau. Ini pun salah satu hal yang bisa menyebabkan rasa kantuk ini apa? Hilang ya, dengan memperhatikan apa? Khatib ketika berkhutbah. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
0: Doa musafir kepada seorang mukim yang ditinggalkan. Astaudi'uka Allah alladhi la tadhi'u wada'i'uh. Astaudi'uka Allah alladhi la tadhi'u wada'i'uh. Artinya, aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan An-Nasa'i. Doa ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u fa'in amsakta nafsi farhamha wa'in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari menimba ilmu agama, memberi informasi, rajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernilai halal. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مغفرة.
1: Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuliah Islam bersama Ustaz Hawari LC MAE. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa bersua meskipun lewat jalinan udara dalam rangka untuk bersama-sama menambah wawasan ilmu agama kita.

0: di mana pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sejarah disyariatkannya ibadah kurban. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa mengambil banyak faedah, begitu juga hikmah di dalam pembahasan yang penuh berkah ini insyaallah ta'ala. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kali kita hendak memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu bulan ke-12 dalam kalender tahun Hijriah, kita selalu diingatkan dengan peristiwa besar, peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa Nabiullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut dengan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi-nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan suri teladan bagi seluruh umat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun mencontoh teladan dari beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatan fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-4. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali keteladanan yang bisa kita petik dari kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mampu melaluinya dengan penuh keikhlasan. Itulah kemudian kisah keteladanan beliau diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat wahyu, yakni perintah dan larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, fa'atammahun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan seluruh perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-124. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu dari sekian keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa dikenang oleh kita umat Islam hingga saat ini adalah pengorbanan beliau di dalam berkurban, di mana kita tahu berkurban merupakan wujud syukur kita atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak kita terima tanpa henti-hentinya, setiap saat, setiap waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang begitu banyak. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah orang yang terputus. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, secara bahasa berkorban artinya melakukan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkurban pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari Tashrik, yakni tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, disebut dengan Al-Udhiyah. Secara umum artinya adalah hewan kurban yang selanjutnya disembelih pada hari-hari Nahar, hari-hari yang diperintahkan untuk menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan berkurban pada hari-hari tersebut. Dan jika kita lihat akar sejarahnya, hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal itu merupakan wujud kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengorbankan apa yang dimiliki dan melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Pendengar yang budiman, sejak awal Nabi Ibrahim alaihissalam sadar betul bahwa berjuang menegakkan kebenaran merupakan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, meskipun banyak hambatan, banyak tantangan, bahkan ancaman. Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bertekad untuk istiqomah berjuang melakukan risalah yang diutus atau diberikan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-99, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap Rabbku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sadar bahwa melaksanakan risalah itu tidak akan selesai diperjuangkan hanya dengan seorang diri. Karenanya perlu ada generasi pelanjut, generasi penerus yang meneruskan perjuangan beliau. Itulah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam terus menerus meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi keturunan yang soleh, bahkan dapat melanjutkan estafeta yang beliau perjuangkan. Ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat yang ke-100. Doa ini terus dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam selama puluhan tahun. Meskipun tanda-tanda kehamilan sang istri belum juga terlihat, namun sebagai Abul Anbiya atau bapak dari para nabi-nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar doa. Allah Subhanahu wa taala maha pengasih, maha penyayang dan maha pemberi karunia. Dan maha benar Allah Subhanahu wa taala. Setelah masa penantian yang sangat panjang, akhirnya dengan terus berdoa dan berjuang, berusaha, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak, yaitu Nabi Ismail yang amat sabar. Quran Surat As-Saffat ayat yang ke-101. Pendengar yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah perjuangan yang begitu panjang dan kesetiaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dilakukan beliau dengan sempurna, maka muncullah ujian berikutnya. Pendengar yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan menjauhkannya dari anak tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar membawa anaknya ke Mekah. Setelah itu ia harus kembali ke Palestina. Perjalanan yang sangat jauh sekali. Maka perintah itu dilaksanakannya dengan penuh keikhlasan, meskipun terasa berat di hati. Tapi para pendengar yang beriman, prinsip keimanan yang begitu tertanam di dalam diri bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kemudian datanglah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat lagi. Setelah sang anak, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, tumbuh besar dan menjadi anak yang soleh, lagi cerdas dan sabar, dan Nabi Ibrahim alaihi salam makin cinta dan yakin bahwa ia akan menjadi penerusnya, Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan menurunkan wahyu berupa perintah untuk menyembelih anaknya yang sudah tumbuh menjadi seorang remaja itu. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayatnya yang ke-102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu, yaitu Nabi Ismail, sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia pun menjawab, wahai bapakku tercinta, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Insya Allah, engkau dapati diriku termasuk orang-orang yang bersabar di dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang beriman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui ru'yah as-sadiqah atau mimpi yang benar, yaitu agar menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat tidak mempercayainya dan dianggap itu hanyalah sebuah bisikan setan yang menginginkan agar ia terjerumus dalam kemaksiatan. Pada waktu itu logika berpikir Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sangat tidak rasional apabila Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang memerintahkannya untuk membunuh anak yang disayanginya dan baru didapatkan ketika beliau berumur hampir satu abad. Namun para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika datang mimpi tersebut untuk kedua dan ketiga kalinya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan mimpi tersebut ketika ia sedang tidur. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mulai melepaskan logika berfikirnya dan menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan lapang dada, sami'na wa ato'na. Kami mendengar dan kami taat wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Aspek keimanan telah memenuhi rongga dada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan putra semata wayangnya. Maka didekatilah anaknya tercinta yaitu Nabi Ismail. Kemudian dengan lembut beliau bertanya tentang pendapatnya, apa jawabmu wahai Ismail? Maka dengan penuh kesolihan, kesopanan, kesabaran, beliau menjawab, duhai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Maka kelak engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail yang siap untuk disembelih dan hampir saja dilakukan penyembelihan tersebut, pemandangan yang sangat menyedihkan. Kalau kita lihat dan kita saksikan, mungkin penuh dengan tetesan dan linangan air mata. Di saat yang penuh dengan kesedihan, Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana ayat berikut ini, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'azim. Lalu kami panggil dia yaitu Nabi Ibrahim ketika sudah meletakkan pisaunya di leher anaknya. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala katakan al-bala'ul mubin, ujian yang sangat nyata dan besar. Dan kami menebus anak itu yaitu Nabi Ismail dengan seekor sembelihan kambing yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 104 sampai dengan 107. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih, kambinglah yang disembelih para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah yang sangat penuh dengan hikmah ini, sangat penuh dengan pelajaran berharga ini, bisa kita lihat bahwa baik Nabi Ibrahim alaihissalam maupun Nabi Ismail alaihissalam menelaah dan menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ta'abudi atau bentuk ketaatan semata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ta'akudi ya, atau berpikir secara rasional. Dengan mengorbankan segala kepentingan pribadi beliau, maka beliau penuhi tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kemudian. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi beliau, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dan pasti mempunyai tujuan kemaslahatan bagi hambanya. Walaupun perintah tersebut dirasa tidak rasional, tidak masuk akal. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam agar menyembelih putra beliau yaitu Ismail alaihi salam adalah dalam rangka ujian terhadap kesetiaan dan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekilas memang nampak janggal ketika seorang nabi seperti Nabi Ibrahim alaihi salam masih perlu dilakukan uji kesetiaan dan ketaatan. Namun kejanggalan ini akan segera hilang manakala kita menyadari bahwa kehadiran para anbiya atau para nabi di dunia ini adalah untuk memberikan contoh yang nyata kepada umatnya untuk bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seorang nabi saja masih diuji loyalitasnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi manusia-manusia lain yang biasa seperti kita, yang bukan nabi, maka tentu lebih layak untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah agar menyembelih putranya, maka kita diuji untuk menyembelih harta kita yang disimbolkan dengan binatang ternak, karena harta dan anak menurut Al-Quran dianggap sebagai perhiasan dunia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, Al-Malu wal Banun Zinatul Hayati Dunya, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan di dunia ini. Maka agar manusia bisa betul-betul taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus ia mau mengorbankan segala bentuk perhiasan dunia yang ada padanya. Dalam arti, lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan kepentingan hawa nafsu dan pribadi atau keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhasil mengalahkan kepentingannya demi loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ujian yang diberikan kepada beliau adalah luar biasa beratnya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-106, yaitu dengan Al-Bala'ul Mubin, ujian yang sangat besar, nyata, dan berat. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam menggambarkan bahwa berkurban itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman, sejauh mana ia taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam lalu dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengamalan isi kandungan di dalam surat Al-Kautsar ayat 1, yaitu Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Karenanya syukurilah nikmat-nikmat itu. Dan di antara cara mensyukuri nikmat yang diberikan di dalam ayat ini adalah dengan sholat. Maka sholatlah karena Tuhanmu secara vertikal, dan berkorbanlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan keutamaan berkorban, maka di sana ada beberapa hadis dhaif yang seringkali dijadikan sandaran dalam ibadah berkorban. Seperti hadis yang artinya, tidak ada amal anak Adam pada hari Nahar atau Idul Adha yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada menyembelih hewan kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat seperti semula, yaitu lengkap dengan anggotanya, tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke satu tempat yang disediakan oleh Allah sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, berkurbanlah kalian dengan senang hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu juga ada lagi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi oleh para ulama muhakkikin, ya, para peneliti hadis, hadis ini pun juga dianggap dhaif. Di antaranya, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis-hadis yang memotivasi tentang berkurban, qala Ibnu Arabi, Ibnu Arabi berkata, ya, fi Aridah Al-Ahwazi, laisa fi fadlil udhiyah haditsun sahih. Wa qad rawan nasu fiha ajaib lam tasih minha qawluhu. Bahwa tidak ada di sana hadis-hadis yang sahih berkaitan tentang keutamaan, ya, udhiyah atau berkurban, walaupun sudah banyak diriwayatkan oleh manusia, tersebar meluas. Akan tetapi kita cukupkan menjalankan syariat kurban sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengharap bahwa ini bagian dari amal soleh, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya sendiri insyaallah taala. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah yang bisa kita petik di balik perintah dan syariat berkurban di dalam Islam, di antaranya adalah, pertama, kurban dalam rangka membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya dibandingkan harta, keluarga, atau kepentingan-kepentingan kita. Yang kedua, kurban membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, para pendengar yang budiman, kurban membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur teladan di samping Nabi Ibrahim alaihissalam dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau yang mulia. Dan pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkurban juga memiliki dimensi sosial agar orang-orang di sekitar kita yang sebelumnya tidak mampu makan daging, dengan adanya kurban dari kita dan kaum muslimin, mereka bisa bahagia, bisa makan makanan berupa daging yang bergizi. Pendengar yang budiman, itulah hikmah yang bisa dipetik dari kisah para nabi dan orang-orang soleh terdahulu tentang semangat untuk berkurban. Semoga bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa berkurban seraya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Hawari LC MAE. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Jamal
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: Hari kiamat pasti akan tiba. Hari di mana semua makhluk akan dibangkitkan dari kuburnya dan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab dan dibalas seluruh amal-amalnya. Inilah hari yang pasti terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Pada hari itu, semua amal manusia akan dihisab dan diperhitungkan. Amal apakah yang paling pertama dihisab ketika itu? Amal apakah yang paling menentukan bagi keselamatan seseorang? Jawabnya adalah salat. Salat adalah amal penentu keadaan seseorang ketika itu. Apakah ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung ataukah merugi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamati min 'amalihi salatuh. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir."
0: Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya benar, dia akan beruntung dan selamat. Jika salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi.
1: فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا.
0: Jika ada yang cacat dalam salat wajibnya, saat itu Allah Azza wa Jal berfirman, "Periksalah, apakah hambaku ini memiliki amal salat sunnah?" Maka salat sunnah itu akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu pula amal-amal lainnya akan dihisab seperti itu. Karena itu, siapa yang mengharapkan keselamatan di akhirat kelak? Siapa yang merindukan surga dengan segala kenikmatannya? Inilah amal yang wajib mendapat perhatian khusus, salat lima waktu yang diwajibkan Allah atas para hambanya. Siapa saja yang menjaga salat lima waktu dengan sungguh-sungguh, menunaikannya dengan melengkapi rukun-rukun dan syaratnya, maka niscaya ia akan beruntung dan selamat ketika dihisab di hari akhir kelak. Tetapi barang siapa yang menyepelekan salatnya atau menunaikannya tanpa menyempurnakan rukun dan syaratnya dan tanpa memperhatikan adab-adabnya, maka ia akan merugi dan celaka di akhirat kelak.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara, suara dakwah Islam. Islam, dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, sediakan mari Anda untuk mengisi waktu Anda dengan beragam acara yang baik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlu Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
3: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, tidak diragukan bahwasanya iman adalah cahaya yang Allah tanamkan kepada hati hambanya yang telah terpilih. Dengan cahaya iman ini, Allah membuat lapang dada orang yang beriman itu untuk menerima semua syariat Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dengan lapang dada dan meninggalkan larangan Allah dengan sukarela. Dan dengan cahaya iman ini pula, seorang hamba yang ditunjuki Allah dapat berjalan di tengah-tengah manusia dalam keadaan terbimbing dan jelas arah yang hendak dituju. Sementara orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah, mereka berada dalam kungkungan, dulumat, kegelapan-kegelapan yang dia tidak mampu keluar dari kegelapan-kegelapan tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarah Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang yang Allah telah melapangkan dadanya untuk menerima Islam sementara dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya, yakni sama dengan orang-orang yang keras hatinya? Nah, jadi Allah SWT menyebutkan bahwa orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam, orang ini mendapat cahaya dari Rabb-nya, ya, dan cahaya ini adalah hidayah atau petunjuk. Kemudian juga dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberinya petunjuk, niscaya Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan iman ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung kepada hambanya. Ini adalah taufik dari Allah SWT kepada hambanya. Dan nikmat serta anugerah yang wajib selalu diingat dan disyukuri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 17, Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Akan tapi sebenarnya Allah lah yang telah memberi anugerah nikmat kepada kalian, yaitu ketika Allah memberikan petunjuk kepada kalian untuk menerima iman. Nah, iman ini menurut Ahlus Sunnah adalah i'tiqadun wa amal keyakinan, i'tiqad dalam hati dan amal, perbuatan dengan anggota badan. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathu al-a'mal." Iman itu bukan hanya sekedar hiasan, bukan pula angan-angan, tapi iman itu adalah ma waqara fil qulub, apa yang tunjam, tertancap kuat di dalam hati-hati dan dibuktikan dengan amal, dengan amal perbuatan. Oleh karena itu Ahlus Sunnah menjelaskan tentang iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Ucapan dengan kata-kata atau perkataan, ikrar dengan lisan, keyakinan dalam hati dan amal dengan jawarih, dengan anggota badan. Yang mana iman ini bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, iman dengan pengertian yang seperti ini merupakan jaminan, sabat atau keteguhan orang tersebut ketika menghadapi ujian. Dan iman dengan pemahaman yang tadi, yaitu keyakinan yang kuat dalam hati, yang diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal, ini merupakan safinatun najat, perahu yang akan menyelamatkan dari taufan fitnah dan gelombang-gelombang cobaan yang datang bertubi-tubi. Yang semakin mendekati hari kiamat, maka cobaan demi cobaan itu semakin deras bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Nah, Allah SWT mengaitkan dengan iman itu khairatin kathirah, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ya. Bahkan iman ini merupakan asas, pangkal seluruh kebaikan. Jadi dengan iman yang seperti tadi, yaitu keyakinan dalam hati, ikrar dengan lisan dan amal dengan perbuatan, dengan ini maka seorang hamba akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang segera maupun yang nanti di akhirat. Di antaranya Allah SWT menyebutkan, ya, diperolehnya keamanan dan hidayah atau petunjuk di dunia dan di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka itulah yang bagi mereka mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 82. Jadi keamanan di dunia dan di akhirat. Adapun di akhirat, keamanan dari azab neraka. Sedangkan hidayah, petunjuk Allah, ya, yang dengan hidayah ini seorang akan sampai kepada ridha Allah dan surganya, ini khusus bagi orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Ini fadilah iman yang sangat besar, yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Demikian pula Allah SWT menyebutkan bahwa diraihnya al-hayat at-tayyibah, kehidupan yang baik, dan pahala yang bagus itu dikaitkan dengan iman. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Atau siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara dia adalah orang mukmin, orang yang beriman, maka sungguh benar-benar akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Dan sungguh benar-benar kami akan membalas pahala mereka dengan yang terlebih baik dari apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Ini janji Allah, ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang indah. Di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Semua dikaitkan dengan iman. Demikian pula Allah SWT berjanji akan membela ahlul iman, orang-orang yang beriman, ya. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 38, "Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman, ya, menjadi walinya, menjadi pelindungnya di dunia maupun di akhirat. Nah, iman yang seperti ini, keutamaannya dan fadilahnya, ini memiliki 6 rukun dan memiliki cabang-cabang yang lebih dari 70. Kalau rukunnya hanya 6, tapi bukan berarti iman itu hanya 6 saja, itu rukun-rukunnya, pilar-pilar asasi, itu 6. Tapi rincian-rincian iman atau cabang-cabang iman yang akan mempengaruhi sempurna atau tidaknya iman seorang itu lebih dari 70. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis ada 70 lebih. Ya. Al-imanu bid'un wa sab'un, au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu memiliki 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Yang paling afdal cabangnya adalah ucapan La ilaha illallah, atau cabang yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kaum muslimin rahimakumullah, iman dengan rukunnya yang 6 tadi dan cabang-cabangnya yang sampai mencapai lebih dari 70 itu, ini adalah satu kesatuan yang utuh. Wahdatun mutakamilah, satu paket, satu kesatuan yang saling menyempurnakan, yang terpadu, yang mencakup apa saja yang wajib diimani seorang mukmin. Dan tidak cukup seorang itu hanya mengimani sebagian perkara-perkara akidah dan mengingkari sebagian yang lain. Tidak bisa diterima. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 152 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya serta bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kafir terhadap sebagian yang lain. Serta bermaksud dengan perkataan ini mengambil jalan tengah antara iman atau kekafiran, mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. An-Nisa ayat 150-152. Jadi Allah tidak menghendaki kecuali seorang itu beriman dengan seluruh khabar atau seluruh yang diturunkan Allah dan disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang beriman kepada Allah tapi mengingkari sebagian Rasulnya, beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulnya, atau beriman kepada sebagian Rasul yang diutus Allah dan mengkafiri sebagian Rasul, maka Allah tidak menerima ini. Allah mengatakan mereka itu orang yang kafir tulen. Jadi orang yang mengambil jalan tengah atau pertengahan antara mengimani sebagian dan mengkufri sebagian, ini dihukumi oleh Allah dengan al-kafiruna haqqa, orang yang kafir sejati. Jadi iman tidak menerima pembagian. Artinya harus wajib mengimani semua yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Dia tidak membiarkan hamba-hambanya yang telah mengklaim atau mengaku beriman itu tanpa ujian, ya, tanpa ikhtibar atau ujian yang akan membedakan mana yang as-sadiq fi imanih, yang jujur dalam keimanannya, dan mana yang berdusta atau munafik. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan ketika mereka mengucapkan amanna, kami telah beriman, lalu dibiarkan tanpa diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, dan Allah mengetahui siapa yang dusta dalam pengakuannya. Jadi ini hikmah Allah, ya. Allah dengan kebijaksanaannya hendak menguji setiap orang yang sudah mengatakan beriman. Dengan ujian ini nanti akan tersaring, nanti akan terbedakan mana ahlul iman dan mana ahlul nifaq, mana orang-orang yang beriman dengan benar dan mana orang-orang munafik. Dan nanti sikap antara kedua kaum ini berbeda ketika menghadapi ujian. Kalau tanpa ujian sama, bukan karena ibtila ini mereka enggak bisa dipisahkan. Sama-sama mengaku kaum muslimin, sama-sama bersyahadat dan kelihatan menunaikan salat dan seterusnya. Tidak bisa dibedakan. Nah, kapan bisa dibedakan? Ketika datang ujian, memberikan suatu imtihan atau cobaan. Ya. Di sini nanti akan tersaring mana orang yang beriman dengan benar dan mana orang-orang yang hanya mengaku beriman di bibirnya saja. Nah, Al-Quranul Karim merinci, ya, menyebutkan beberapa contoh, ya, beberapa sikap-sikap yang jelas berbeda antara kaum beriman dengan kaum munafikin. Di antaranya adalah yang pertama, sikap kedua golongan ini, yaitu kaum yang beriman dan kaum munafikin, ketika disuruh untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ketika terjadi pertikaian atau perselisihan di antara mereka, maka mereka disuruh untuk dihukumi di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini hukum syariat Allah. Maka Allah SWT menyebutkan bagaimana sikap kaum munafikin. Ini diterangkan dengan jelas sekali dalam surah An-Nur ayat 47-50. Allah SWT berfirman, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Dan mereka, ini orang-orang munafik ini ya, wayaqulun, mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. Wa ata'na, dan kami telah taat, kami taati Allah dan Rasulnya. Kemudian sekelompok dari mereka berpaling setelah itu. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Mereka itu sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman. Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulullah yang menghukum atau mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling, menolak untuk datang. Wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mud'inin. Tetapi jika keputusan itu menguntungkan mereka, niscaya mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Afi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu. Bal ulaika humudz zalimun. Apakah dalam hati mereka itu ada penyakit? Ataukah mereka ragu-ragu? Ataukah mereka khawatir kalau-kalau Allah dan Rasulnya akan mendzalimi mereka? Bal ulaika humudz zalimun. Bahkan sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat An-Nur ayat 47-50. Jadi sebagian orang mengaku atau mengatakan, kami beriman kepada Allah dan Rasul, kami mentaati Allah dan Rasul. Tapi giliran mereka diseru kepada Allah dan Rasul supaya dihukumi di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, sebagian mereka berpaling menolak. Kami tidak mau hukum ini. Kami tidak mau hukum Allah. Nah, Allah bertanya, apakah dalam hati mereka ada penyakit? Ataukah mereka ragu-ragu? Ataukah mereka khawatir Allah dan Rasulnya akan mendzalimi mereka? Berarti dalam hati mereka ada su'udzon, ada buruk sangka, ada a priori ketidaksukaan terhadap syariat Allah dan Rasulnya ini. Ini sikap orang-orang munafik. Kemudian Allah SWT menjelaskan sikap kaum yang beriman ketika diseru kepada hukum Allah dan Rasulnya. Di surah yang sama, surat An-Nur, ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sesungguhnya, perkataan orang-orang yang beriman, apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulullah menghukumi di antara mereka, ialah perkataan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ini ya. Jadi jelas sekali sikap taslim, penerimaan, khudu', ketundukan, inqiyad, kepatuhan antara orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang-orang munafik, mereka ada ganjalan dalam hatinya. Ada keberatan, ada su'udzon, ada berbagai macam syubhat dan syahwat yang membuat mereka tidak lapang dadanya untuk menerima syariat Islam ini. Tapi sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka patuh dengan sepenuhnya dan tidak mengucapkan kecuali sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taati. Dan sikap kedua golongan ini, yaitu ketika disuruh untuk bertahkim, untuk kembali kepada syariat Allah, ini sikap yang terus senantiasa berulang-ulang. Setiap kali terjadi satu kasus atau datang suatu ujian gitu ya, satu kasus, satu kesempatan ya, satu momentum gitu, maka sikap ini akan berulang-ulang terus sejak dahulu, sejak ayat ini diturunkan sampai hari kiamat.
2: Wallahu a'lam bissawab.
0: Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, dan insyaallah kita akan membahas tentang menguji rasa dan sensitivitas dakwah, menguji rasa dan kepekaan dakwah. Baik, iwafillah rahimani Allah wa iyakum. Sebuah anugerah, nikmat yang patut selalu dirasakan ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita dalam barisan rijalud da'wah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi
4: salah satu bagian daripada rijalud dakwah, ini harus senantiasa kita syukuri. Kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus realisasikan dalam bentuk tindakan nyata. Ya. Ini pun sesuai dengan prinsip fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barisan rijalud dakwah, ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Dan ini merupakan seleksi dari sekian miliar manusia dan seleksi dari sekian juta daripada orang-orang yang beriman. Tidak semua orang mendapatkan karunia iman dan tidak semua orang yang beriman mendapatkan karunia untuk ikut serta dalam barisan rijalud dakwah. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kata-kata predikat gentleman atau real man, kekesatriaan ataupun kelelakian, kejantanan, itu hanya bisa didapatkan dengan keikutsertaan seseorang di dalam barisan dakwah. Karena orang yang sudah ikut serta dalam dakwah itu sudah terbukti dia punya rasa kepekaan, sensitivitas, perhatian, kasih sayang kepada semua manusia yang ada di sekitarnya, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan penuh perhatian, harapan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pemberian yang lebih besar daripada perhatian dan pemberian hidayah, menyampaikan hidayah, irsyad ilmiah kepada sesama manusia, saudaranya, sesama manusia atau sesama muslim, sesama mukmin yang memang masih membutuhkan bimbingan dan tuntunan kepada siratul mustaqim. Baik, wa fillah rahimani wa iyyakum. Satu hadis yang menggambarkan bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, ya, yaitu ketika disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, masali wa masalukum kamasali rajulin aw qatanaron fajalat janadibu wal farasu yaqana fiha wa huwa yadhubuhunna anha wa na'khidun bi hujazikum anin nari wa antum tafallatuna min yadayya. Perumpamaanku dan para nabi terhadap kalian bagaikan seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu kupu-kupu dan belalang, laron dan semisalnya, ya, terbang mendekatinya dan berjatuhan terkena api. Laki-laki itu mencoba mencegahnya agar kupu-kupu dan belalang tersebut selamat dari api. Nabi kemudian menambahkan, saya pun, ana pun mencegah kalian dari terjerumus ke dalam api neraka, tetapi kalian berontak melepaskan diri dari tanganku. Inilah rasa iba, rasa perhatian, ya, dan realisasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, di mana umatnya digambarkan seperti apa namanya, semacam laron, belalang, ya, yang ketika ada seseorang menyalakan api, maka laron, belalang dan yang semisal itu justru mendekati api tersebut. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menghalau belalang dan juga laron tersebut dari api. Jangan sampai terjebur ke dalam api. Digambarkan jangan sampai umatnya terjebur ke dalam neraka. Tapi sayangnya, ya, banyak di antara manusia ini, umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian justru memberontak, melepaskan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap nekat untuk masuk ke dalam api. Inilah tugas kita. Memang demikian, ketika kita berdakwah, niat kita baik, kita mengajak kepada kebaikan, menyelamatkan mereka dari penyakit yang bersifat fisik dunia ataupun siksaan dari neraka. Di dunia kita peringatkan, jangan merokok, berbahaya. Jangan minum minuman keras, berbahaya. Jangan berzina, berbahaya. Jangan main riba, berbahaya. Tapi yang didapatkan kan juga terkadang dalam dakwah, yaitu cemoohan, ya, ataupun pandangan yang merendahkan, ataupun diolok-olok dan yang semisal. Tapi memang seperti itulah sifat atau tabiat dakwah. Tetap berjalan, famdu haitsu tu'marun. Kita apa namanya? Maju ke depan, terus melangkah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak menengok. Yang terpenting kita lakukan secara bersama-sama, berjamaah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Dan tentunya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berjamaah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Baik. Banyak sekali ya kisah-kisah tentang sensitivitas dakwah yang dilakukan oleh manusia-manusia mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada

mursalin. Dia orang biasa, bahkan secara fisik pun sangat lemah, begitu kan? Kesehatannya pun sedang terganggu, tapi dia memiliki sensitivitas. Ketika dakwah diganggu, dia turut serta maju untuk membela dakwah tersebut. Ada Rajulun Yas'a min Aqsal Madinah yang kedua, yaitu kisah tentang ketika Nabiullah Musa alaihissalam hendak ditangkap, diadili, dibunuh. Ya, Nabi Musa kan mau dibunuh itu berkali-kali. Salah satunya ketika Nabi Musa alaihissalam habis membela kaumnya dan tidak sengaja sekali pukul kena orang Kipti dan tewas, kan begitu. Maka kemudian para pembesar-pembesar Mesir saat itu yang dipimpin oleh Firaun hendak menangkap Nabi Musa untuk dibunuh. Rajulun Yas'a min Aqsal Madinah, kemudian dia datang kepada Nabi Musa, sesungguhnya para pembesar saat ini sedang berunding untuk membunuhmu, maka dari itu aku sarankan engkau meninggalkan kota ini, negeri ini. Nabi Musa kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulun Yas'a ini dan berangkatlah kemudian meninggalkan kota di mana dia hendak ditangkap dan dibunuh. Kila dikatakan Rasulun Yas'a min Aqsal Madinah ini adalah Rajulun amana min ali Firaun, yaitu salah seorang laki-laki yang beriman dari kalangan Firaun, masih kerabat Firaun, yang nanti rajul ini pun kemudian ikut menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika hendak ditangkap lagi setelah terjadi apa ini namanya kompetisi antara tukang sihir dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu kan mau ditangkap lagi. Walaupun sudah jelas nyata Nabi Musa benar dengan berbagai mujizat yang diperlihatkan, bahkan sebagian tukang sihir pun kemudian aman, Nabi Rabbi Musa wa Harun, begitu kan? Tapi kemudian Nabi Musa pun akan ditangkap lagi. Terjadilah perundingan. Masih muncul kembali rajulun ini, yaitu rajulun amana min ali Firaun. Kalau tadi digambarkan rajulun Yas'a min Aqsal Madinah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan orangnya yaitu dia adalah seorang yang beriman dari kalangan atau dari kerabat Firaun, dari pejabat Firaun. Ketika sidang parlemen saat itu ya membicarakan tentang bagaimana cara menangkap Nabi Musa alaihissalam dan kemudian membunuhnya bersama mereka para kaumnya, para pengikutnya, maka rajul ini selalu memberikan nasihat banding, ya, memberikan banding oposisi, berpendapat bahwa untuk apa kita harus membunuh orang yang mendakwahkan Islam, menangkap dan membunuh orang yang mendakwahkan berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kalaupun dia salah, dia yang akan menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah berdusta atas nama Allah, Allah yang akan menghukumnya. Kalaulah memang ternyata dia salah sekalipun, kita sudah berlepas diri, kita enggak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ini sampai pada akhirnya mau tidak mau dia akhirnya harus terus terang bahwa saya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, saya telah beriman kepada Rob daripada Nabi Musa alaihissalam. Di waktu yang genting dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang gentleman, real man, ya. Dia adalah seorang laki-laki, seorang kesatria Islam yang mampu menunjukkan eksistensinya di saat dakwah membutuhkannya. Banyak hal yang seharusnya kita sampaikan, tetapi waktu sangat singkat, ya. Masih banyak sebenarnya bagaimana gambaran mereka, orang-orang yang peka, yang sensitif, siap untuk membela dakwah. Ketika siapa? Nabi Isa menyampaikan kepada para hawarinya, qala Isa ibn Maryam lil hawari man ansori ilallah, qala al hawariyun nahnu ansorullah. Ini juga manusia-manusia yang patut kita contoh.

0: Di saat genting, Nabi Isa merasa terpepet, terpojok, tidak ada yang membela. Ya, siap menghadapi segala kemungkinan yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, man ansori ilallah, maka al-hawariyun mengatakan, nahnu ansurullah. Sekarang kita gak akan ada Nabi yang datang kemudian menanyakan kepada kita, ya, siapa yang siap bergerak bersama kami. Tetapi apa yang kita lihat sekitar kita ini, Islam sedang memanggil. Allah telah berseru, kapan kita mau kum fa'antir, kita bangkit, kemudian kita memberikan peringatan kepada umat kita. Nah, ketika kita katakan nahnu ansarullah, itulah yang dimaksud daripada rizal dakwah yang ada di dalam Al-Quran, yang telah membuktikan bahwa kita telah amanna billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sensitivitas dan kepekaan dakwah. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi pernah ditanya, ya, kenapa engkau tidak pernah tersenyum dan tertawa? Maka apa jawaban Salahuddin Al-Ayyubi? Kaifa adhaku wal aqsa asirun. Bagaimana bisa aku tersenyum dan tertawa sementara Al-Aqsa saat ini ada dalam tawanan? Demikian pula realita kita saat ini. Kita bisa tertawa dan tersenyum sementara Al-Aqsa saat ini sedang ada dalam kepungan yang sangat luar biasa oleh penjajah Zionis Israel. Baik, wafillah rahmianulakum, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan penggugah dalam diri kita bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, seorang aktivis dakwah yang senantiasa memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dakwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayah.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 54 sampai ayat 55. Jalan orang yang soleh dan yang berdosa

0: Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, wahai Muhammad, maka katakanlah, Salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian. Rob kalian telah menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang. Itu bahasanya, barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang salih dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.
1: Radio Pren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Remaja Islam yang berbahagia, rekan-rekan pemuda Islam yang dirahmati Allah. Nah, sekarang saya bertanya, supaya kita tidak ikut arus yang rusak tadi, kita tidak ikut terbawa arus kebodohan, arus kesesatan dan penyimpangan, ya, supaya tidak ikut arus kebodohan yang menyebar ini, apa yang harus kita lakukan? Kita dulu, supaya kita tidak ikut arus, tidak kebawa arus yang dahsyat tadi, ya, sebab siapa yang ikut arus pasti tersesat nanti. Siapa yang hidup yang ikuti apa yang di televisi, dia akan terbawa paham yang sesat, akan jauh dari jalan Allah yang lurus. Siapa yang pola hidup yang ikuti kebanyakan orang? Sekarang orang ini umumnya apa ini? Orang-orang ini pada umumnya mereka melakukan ini, kita ikut-ikutan, kita akan tersesat nanti. Kalau standar kita ini umumnya, ya, orang pada umumnya apa? Kita ikuti. Sekarang yang tren di televisi apa? Kita ikuti. Kalau seperti itu prinsip kita, kita akan terbawa arus masuk neraka jahanam nanti. Nah, supaya tidak terbawa arus, apa yang harus kita lakukan? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Supaya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita harus apa? Harus belajar. Bagus, ya. Harus belajar, harus menuntut ilmu. Kan tadi ilmu diangkat, ilmu semakin menipis. Supaya kita tidak kehilangan obor, tidak kehilangan petunjuk, kita harus belajar, harus semangat menuntut ilmu. Itu ilmu dari Al-Quran dan Sunnah tadi. Ilmu tentang ayat Quran, tentang hadis Nabi, ya, tentang syariat, tentang akidah. Kita harus semangat menuntut ilmu. Kalau tidak, kita akan terbawa anak-anak jalanan itu, ya. Kita gak akan bedanya dengan pemuda-pemuda yang fasik. Supaya kita gak ikut arus, kita harus semangat menuntut ilmu, harus semangat belajar. Belajar apa? Belajar Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ini penting, ya. Remaja Islam yang berbahagia, remaja Islam yang semoga dirahmati Allah, jadi menuntut ilmu syar'i, ya, atau membaca buku-buku Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah, ya. Bertanya kepada Ustadz yang Sunnah, berkawan kepada orang yang senang ke majlis ilmu. Ini kunci keselamatan di zaman ini, kunci supaya kita tidak ikut arus yang menyesatkan tadi, ya. Kunci, ya. Memang berat, memang tidak mengenakan, tapi kalau kalian sabar menuntut ilmu, kalian akan merasakan manisnya buah menuntut ilmu, ya. Jadi ini janji Allah, ya. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh mencari hidayah, sungguh-sungguh mencari ilmu yang manfaat, bersabar, capek-capek sedikit menuntut ilmu dan sebagainya, Allah akan masukkan ke dalam hatinya halawatul iman, manisnya iman. sehingga tumbuh dalam hatinya mencintai Allah. Orang-orang mencintai hiburan, mencintai mal-mal, supermarket, pasar-pasar dan sebagainya, maka orang yang sudah mengenal Allah ini akan mencintai rumah-rumah Allah, mencintai salat berjamaah, mencintai masjid, mencintai Al-Quran, mencintai sahabat, dan yang lebih tinggi lagi mencintai Allah Ta'ala. Akan tumbuh dalam hati itu apa? Kecintaan kepada Allah, rindu kepada surga. Nah, jadi orang yang beriman itu akan rindu dengan surga sehingga tidak lupa. Jadi orang yang percaya dengan surga yakin setiap pagi dan sore akan ingat surga. Ada panggilan azan, nah ini panggilan menuju surga, ya. Ada majlis ilmu, nah ini majlis-majlis surga. Ada Al-Quran, nah ini kitab pintar menuju surga. Kitab pintar menuju surga. Ada teman-teman yang soleh, nah ini kawan-kawan yang menuntun kita ke surga. Jadi orang yang yakin dengan surga, dia akan rindu dengan surga dan beramal untuk itu, bukan cuma rindu doang, ya. Rindu dan beramal untuk surga. Begitu pula orang yang percaya dengan neraka, yakin dengan neraka, dia akan takut melakukan hal-hal yang mengantarkan ke neraka. Dia hindari maksiat meskipun nafsunya tertarik sekali. Ini ada hiburan yang menarik nafsu, ada pergaulan yang menarik nafsu, ada acara-acara yang menarik hawa nafsu dan cocok dengan selera kita. Tapi kita akan neraka. Kalau saya ikuti nanti saya mati pas ikut acara itu, pas nonton hiburan itu saya mati di situ, saya masuk apa ini? Masuk neraka. Apa saya kuat merasakan panasnya api neraka? Padahal api dunia saja kita enggak kuat. Sementara api dunia itu hanya 1/70 dari api neraka. 1/70 kekuatan panasnya. Jadi api neraka itu dilipatkan 69 kali dari api dunia. Nah, kalau api dunia saja, kebakaran saja kita lari, enggak kuat api dunia, lalu bagaimana dengan api neraka? Nah, orang yang percaya dengan neraka, beriman dengan neraka, maka dia harus menghindar, menjauh dari sebab-sebab yang akan mengantarkan ke neraka. Itu konsekuensi, ya, bukti keimanan kepada surga dan neraka. Nah, selain beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dia harus bersabar untuk beribadah, bersabar untuk mentaati Allah, harus takut kepada Allah, mencintai Allah di atas segala-galanya, dan berharap rahmat Allah Ta'ala. Ya. Ini konsekuensi iman. Nah, yang jelas di antara tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya adalah menyebarnya fitnah. Fitnah yang dimaksud sini adalah cobaan-cobaan yang menggoncang keimanan. Cobaan-cobaan yang akan menggoncang dan menggoyang keimanan kita. Fitnah, ya. Bukan dalam bahasa kita, kalau bahasa kita fitnah itu kan menyebar berita bohong, ya. Ini cuma fitnah ini, enggak benar. Itu dalam bahasa Indonesia, fitnah itu artinya kabar yang bohong. Saya difitnah. Itu dalam bahasa kita, fitnah seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab, fitnah itu artinya keburukan yang besar. Cobaan iman. Ya, keburukan, cobaan, bencana, malapetaka, kekacauan, itu fitnah. Nah, di antara nanti menjelang hari kiamat itu bermunculan fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Bertubi-tubi fitnah itu, beruntun datang. Fitnah ini, fitnah itu. Fitnah ini belum selesai, muncul fitnah yang baru. Ya. Sehingga karena derasnya fitnah itu, sampai-sampai nanti seorang laki-laki itu di pagi hari dia masih beriman, pagi hari masih Islam, sore harinya dia sudah kafir. Atau sore harinya dia beriman, esok harinya kafir. Karena dahsyatnya fitnah tadi. Dan fitnah itu sangat banyak sekali, tapi bisa disimpulkan dua saja. Bisa dikolongkan dua saja, yaitu fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat itu fitnah faham-faham sesat, paham-paham sesat. Seperti paham sekularisme, paham yang memisahkan antara agama dan dunia. Sekularisme, paham syubhat ini. Liberalisme, Islam liberal, kalian pernah dengar tentang Jil. Ya, Islam liberal, ya. Ini syubhat. Semua paham-paham sesat menyebar syubhatnya. Baik Syiah, baik Ahmadiyah, Islam liberal, paham sekuler, Islam ini, Islam itu, ya. Bermacam-macam mereka menyebar syubhat-syubhat. Ya, kalau kita enggak jeli, enggak waspada, enggak menuntut ilmu, kita akan termakan oleh syubhat tadi, ya. Syubhat yang tidak menggoyang keimanan kita. Tidak menggeser kita dari mengikuti Nabi dan salafus saleh. Menggeser kita supaya tidak komitmen mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Ya, syubhat. Dan banyak sekali sekarang, ya. Kalau kita lihat di semua media massa, hampir semua majalah surat kabar itu menebar syubhat. Menebar syubhat. Kesamar-samaran, ya. Jadi syubhat itu menyamarkan yang hak dan batil. Jadi yang batil itu dikasih alasan-alasan, dikasih argumentasi sehingga kelihatannya benar. Negara kita harus rukun. Maka itu landasannya jangan Islam, harus yang lain, ya. Manusia ini harus berperadaban. Maka harus diatur dengan HAM. Alasannya itu manis dan indah. Ya, seperti itu syaitan membungkus kesesatan. Seperti itu orang-orang fasik, orang-orang menyimpang, membungkus kesesatan dengan kalimat-kalimat yang indah. Kita harus jangan terkecoh, jangan terpedaya dengan kata-kata yang indah tadi. Kita harus punya ilmu. Untuk itu kita harus punya ilmu, punya berbenteng ilmu, berbekal ilmu. Fitnah yang kedua, syahwat. Dan ini tidak kalah bahaya dengan yang pertama. Yang paling bahaya pertama, syubhat. Fitnah yang kedua, syahwat. Minuman keras, ya, narkoba, pergaulan bebas, tabarruj, keluarnya wanita dengan berdandan, dengan pakaiannya, dengan berpakaian tapi seperti telanjang, acara-acara hiburan di semua tempat. Kalau ada hajatan, kalau ada pernikahan, selalu ada pesta kemungkaran, ada maksiat, ya, acara dangdut, acara band, acara macam-macam. Kadang-kadang ada pentas, ya, penyanyi-penyanyi tampilkan dengan biaya, biaya yang tidak sedikit. Pasang tenda, pasang apa panggung, penyanyi wanita yang fasik, yang tidak punya malu dihadirkan, masa diundang untuk menonton, ya, itu di tempat-tempat setiap ada hajatan, ada pernikahan, ada kemungkaran. Belum lagi di setiap rumah-rumah kita ada syaitan yang menyuruh, ya, di balik layar kaca. Jadi di balik layar kaca itu ada syaitan yang menyuruh manusia untuk mengikuti syahwat. Disuruh untuk mengikuti syahwat. Allah berfirman, yuridullahu ayyatuba alaikum, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Allah menginginkan supaya kalian bertaubat. Tapi orang-orang yang mengikuti syahwat, para penyiru syahwat ini, menginginkan supaya kalian tersesat sejauh-jauhnya, supaya kalian menyimpang sejauh-jauhnya. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Supaya kalian, wahai para pemuda muslim, para remaja muslim, para pemudi muslim, menyimpang dari Islam yang benar, digiring menuju pergaulan bebas, menuju percampuran muda-mudi yang nanti berujung pada perzinaan, na'udzubillah min dzalik, ya. Minuman keras, narkoba, ya. Itu dihiaskan sedemikian indah, dihiasi oleh syaitan dengan sedemikian indah, dan fitnah syahwat sekarang deras bagaikan air banjir. Tidak ada yang selamat kecuali siapa yang dilindungi Allah, siapa yang dirahmati Allah. Dan jangan dikira bahwa fitnah ini berjalan begitu saja. Tidak. Di balik fitnah-fitnah ini ada cukong-cukongnya, ya, ada sponsornya, yaitu Amerika, Israel, negara Eropa, Australia, dan negara-negara Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi di balik ini, di balik fitnah yang dahsyat ini, ada sponsornya, itu Yahudi dan Nasrani. Mereka menggiring dia masa, menggiring semuanya supaya menyesatkan para muda muslim dari Allah. Kita harus waspada. Waspada, ya. Waspada. Nah, jalan keluar untuk selamat dari fitnah-fitnah yang berat, yang dahsyat tadi, apa? Yang penting apa jalan keluarnya? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti Sunnah Nabi dan Sunnah para Khulafa Rasyidin. Nabi pernah bersabda alaihi salatu wassalam, nanti akan banyak terjadi perselisihan, perbedaan dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, sabda Nabi, maka hendaknya kalian pegang teguh sunnahku. Sunnah Nabi itu Islam, ya, ajaran Nabi seluruhnya. Sunnah di sini bukan amalan yang sunnah, ya, bukan salat sunnah atau puasa sunnah. Sunnahku itu artinya semua ajaranku, jalan hidupku. Ikuti sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ur rasyidin setelahku. Ya, sunnahnya Abu Bakar. Pertama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ajaran yang ditempuh oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Pegang kuat, gigit dengan gigi geraham. Seperti tali yang digigit sehingga enggak bisa dicabut lagi. Pegang kuat-kuat. Itu kunci keselamatan, ya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah azza wa jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada lima hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insya Allah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Nah, kemudian kita langsung ke ayat 11. Ya. Ayat ke-11 dan ayat 12, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pembagian waris. Ya, dan Allah menentukan jatah masing-masing mereka, dan ini yang dikatakan dengan ashabul furud. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum." Allah berwasiat tentang harta waris untuk anak-anak kalian. Ya, aulad itu berarti orang yang dilahirkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu namanya walad. Jamaknya aulad. Ya, tanpa memandang jenis kelamin. Nah, wasiat Allah ini artinya perintah Allah, sehingga hukumnya wajib. Ya, Allah berwasiat, Allah memerintahkan tentang pembagian waris untuk anak-anak kalian. Lizakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat dua kali lipat daripada anak perempuan. Ini artinya kalau si mayit mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan ini sama-sama mendapatkan asabah atau sisa harta, sebab tidak ditentukan jatahnya. Ya, mereka mendapatkan sisa atau asabah dengan ketentuan laki-laki dapat dua kali lipat daripada perempuan. Nah, ini tentu pembagian yang adil. Sebab yang membagikannya adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil. Ya. Allah tahu laki-laki ini pengeluarannya dua kali lipat daripada anak perempuan. Ya. Jadi modalnya harus dua kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Kalau dia nikah harus menyiapkan mahar. Kalau mengadakan walimah, dia harus membiayai walimah itu. Kalau menjadi seorang suami, maka seumur hidupnya sang istri ditanggung oleh suami. Kalau dia punya keturunan, maka seluruh keturunannya ditanggung ya oleh dia. Makannya, minumnya, pakaiannya. Ya. Itu kewajiban laki-laki. Ya. Maka karena modalnya atau biaya untuk laki-laki ini besar, maka dia diberikan lebih besar, dan ini adalah keadilan. Ya. Maka dua kali lipat daripada perempuan. Kalau si mayit hanya punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, dan anak perempuan ini dua lebih jumlahnya, ya, dua orang, tiga orang, lima orang putri, tujuh orang putri, ya, maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta si mayit. Ya. 2/3. Dia tidak menjadi asabah. Karena apa? Si mayit tidak punya anak laki-laki. Si mayit hanya punya anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falhan nus. Kalau ternyata si mayit hanya punya satu putri, putri tunggal, maka turun dari 2/3 menjadi 1/2, menjadi setengah. Nah, maka jatah putri Itu kemungkinannya tiga. Kalau si putri bersama putra mayit, ya putri mayit bersama putra mayit menjadi asabah. Kalau hanya putri saja, tergantung satu atau dua lebih, gitu ya. Kalau dia hanya punya satu putri, maka setengah. Kalau dia punya dua putri lebih, maka naik dari setengah menjadi 2/3. Itu kemungkinannya. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan jatah waris untuk anak-anak. Beres. Ya. Jatah waris untuk anak-anak. Nah, kemudian Allah beralih ke pembagian jatah waris untuk kedua ibu bapak. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Untuk ayah dan ibu mayit, si mayit kalau punya ayah dan ibu, maka untuk ayah dan ibu mayit itu masing-masing mereka mendapatkan 1/6 jika si mayit punya anak, gitu. Jadi syaratnya satu, kalau si mayit punya anak walad, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan, maka ibu dan bapak mayit adalah 1/6. Ibu 1/6, bapak 1/6. Syaratnya si mayit punya anak, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi tsuluts. Kalau si mayit tidak punya anak dan yang mewarisinya adalah ibu bapak, maka ibunya mendapat 1/3. Naik dia. Ibu 1/3 dari 1/6 beralih menjadi 1/3. Bapaknya berapa? Bapaknya enggak disebutkan, maka bapaknya asabah. Ibu 1/6, bapak sisa. Ya. Jadi ibu kemungkinannya 2. Antara 1/6 atau 1/3. Kapan ibu dapat 1/6? Kalau si mayit punya anak, baik anaknya itu satu atau lebih, baik perempuan ataupun laki-laki, ya, ibu 1/6 aja. Kalau si mayit tidak punya anak, maka ibu si mayit naik menjadi 1/3. Ya. Kalau bapak, kemungkinannya antara 1/6 atau asabah. Ya, bapak akan mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak, ya. Dan kalau si mayit tidak punya anak, maka bapak asabah. Kalau si mayit punya anak perempuan, maka dia 1/6 plus asabah. Gitu ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit mempunyai ikhwah, ikhwah itu berarti saudara 2 orang lebih. Ya, saudara 2 orang lebih itu namanya ikhwah. Kalau si mayit punya ikhwah atau punya saudara lebih dari 1, maka ibu turun dari 1/3 menjadi 1/6 lagi. Ya, sehingga ibu mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak atau si mayit punya saudara lebih dari 1. Kalau si mayit tidak punya anak dan si mayit saudaranya cuma 1, maka ibu 1/3. Gitu ya. Ikhwah di sini baik saudara kandung, baik saudara kandung mayit, atau saudara sebapak mayit, atau saudara seibu mayit, itu. Atau campuran. Si mayit punya 1 saudara kandung dan 1 saudara sebapak. Ya, karena 2 maka ibu 1/6. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Nah, ini waris ini berikan setelah menunaikan wasiat, wasiat mayit, atau membayarkan hutangnya. Ya, jadi jangan langsung dibagikan warisnya. Lihat dulu si mayit punya wasiat enggak yang berkaitan dengan harta. Kalau si mayit punya wasiat yang berkaitan dengan harta, maka tunaikan dulu wasiatnya. Dan wasiat nanti ada syarat. Syaratnya tidak lebih dari 1/3. Ya. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada salah satu ahli waris. Harus kepada non ahli waris. Gitu ya. Min ba'di wasiyatin yusi biha udain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana 'aliman hakima. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan innallaha kana 'aliman hakima, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya penentuan hukum waris ini berdasarkan ilmu dari Allah dan berdasarkan kebijaksanaan dari Allah, bukan berdasarkan kejahilan atau kezaliman. Tidak, ya. Allah membagikan waris berdasarkan ilmu dan juga kebijaksanaan. Wallahu alam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris. Dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Quran, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari As-Sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang